0: 4 dan hindari penggunaan ponsel juga selama berkendara. Selamat sampai tujuan. Baik pendengar, ternyata sudah tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita segera bergabung bersama Pro3 RRI mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
3: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
4: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setio Budianto. Menurut Setio, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
5: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
6: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
5: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
4: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah yang gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
9: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
10: Persiapan sudah selesai. 16 Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
9: Ditambahkannya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
10: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
9: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
11: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan, sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
12: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal, alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
13: Aman
12: jadi,
13: ya.
12: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
11: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
14: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsung menyambut di dua kabupaten, Kabupaten Oki, yang telah menampingan, dan juga

0: Hatta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja. Ya.
5: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
6: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
5: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
7: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
5: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
8: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
5: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
9: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
10: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Tapi rasa percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
11: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
1: Kilas Laga.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Bleus dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Ilhamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
13: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
14: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael

0: Tipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Mikel Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
2: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan dengan...
0: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
1: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
0: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalau background ini sudah terdengar, tandanya kita akan bahas tentang Piala Dunia. Memasuki hari ke-6 penyelenggaraan Piala Dunia 2026, pendengar ya, laga baru usai untuk grup I. Di grup itu ada Prancis, ada Senegal, ada Norwegia, ada Irak ya. Jadi pertandingan memang sudah berakhir gitu ya. Dan yang paling baru adalah Norwegia versus Irak berakhir 4-1, pendengar ya, untuk kemenangan Norwegia, di mana sang robot pencetak gol Erling Haaland ini memborong 2 gol ya di menit 29 dan juga 43. Kemudian ada Leo Skiri Østigard di menit 76, serta ada own goal atau gol bunuh diri dari Ayman Hussein di menit 90+6. Yang padahal sebetulnya Ayman Hussein ini juga sempat mencetak gol bagi Irak di menit 39. Tapi ya memang Norwegia di atas kertas jauh lebih unggul, dan ternyata itu terbukti pada saat pertandingan ini berlangsung. Kalau dini hari tadi, pertandingan yang seru juga berlangsung antara Perancis versus Senegal. Perancis tentu menjadi favorit juara ya. Negara yang sekarang ini punya skuad paling mahal gitu ya di Piala Dunia 2026, datang dengan ambisi tinggi untuk bisa meraih trofi Piala Dunia 2026, pendengar. Dan ternyata sosok sentral di timnas Perancis yaitu Kylian Mbappe ini memang mencuri perhatian. Sang kapten timnas Prancis tampil gemilang dengan mencetak 2 gol sekaligus membawa Le Blue ini meraih kemenangan dramatis 3-1 atas Senegal pada laga perdana grup I ya. Prancis sendiri menerapkan strategi 4-2-3-1, sementara untuk Senegal 4-3-3 ya formasinya. Dan untuk Kylian Mbappe sendiri tidak hanya mengantar Prancis meraih 3 poin penting, tapi 2 gol ini juga mengukuhkan Mbappe sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang tim nasional Prancis dengan koleksi 58 gol. Dan ia berhasil melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh Oliver Giroud ya dengan 57 gol. Namun kemenangan Prancis tidak diraih dengan mudah. Senegal justru tampil berani sejak awal pertandingan. Nicholas Jackson ini sempat mengancam gawang Mike Maignan ya, bahkan berhasil menjebol gawang Prancis meski golnya dianulir karena offside, sayang sekali gitu ya. Ismail Yassar juga sempat mendapat peluang emas tapi ternyata gagal dimanfaatkan. Kemudian masuk di babak kedua, Prancis mulai menunjukkan kualitasnya. Désiré Doué ini membuka sinyal kebangkitan Le Blue. Serangan demi serangan terus dilancarkan hingga akhirnya Michael Olise ini mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan sempurna oleh Mbappe untuk membuka keunggulan. Dan akhirnya momen bersejarah hadir ketika Mbappe melepaskan tembakan spektakuler dari luar kotak penalti. Tentu ini membuat seisi stadion bergemuruh ya. Begitupun untuk yang mendengarkan, yang menonton di berbagai belahan dunia yang mendukung Prancis, wah langsung ya bersorak-sorai. Dan ini tentu saja memperbesar keunggulan Prancis ya, dan mengantarkan Mbappe menjadi top skor sepanjang masa di negaranya. Dan menjelang akhir pertandingan, duel semakin seru saat Bradley Barcola dan juga Ibrahim Mbaye ini saling berbalas gol. Namun hingga peluit panjang berbunyi, Prancis tetap mengamankan kemenangan 3-1. Tentu ini juga menambah poin mereka ya di puncak klasemen 3 gitu ya. Dan setelah memecahkan rekor gol timnas Prancis, Mbappe ini membidik target yang lebih besar lagi, di mana ia berpeluang mengejar rekor 16 gol sepanjang putaran Piala Dunia yang sampai sekarang masih dipegang legenda Jerman Miroslav Klose. Nah, apakah Mbappe ini mampu menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026? Tentu perjalanan Prancis masih panjang ya, masih ada beberapa laga yang akan dilakoni, dan tentu sang bintang Kylian Mbappe masih akan tetap menjadi sorotan bersama Le Bleu. Oke, nanti sesi berikutnya kita bahas tentang prediksi pertandingan antara Argentina versus Aljazair yang pertandingannya juga akan disiarkan pukul 8 nanti ya dari Pro 3 RRI dan juga dipancarluaskan melalui seluruh kanal Pro 1 seluruh Indonesia.

0: Kemudian Ketua Komisi 4 Fajar Muhammad Nur ya mengucapkan selamat menikmati tontonan Piala Dunia di RRI Kota Bogor. Semangat terus.
1: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Cinta sepak bola ya, akhirnya penantian pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu ini akan segera tersaji. Sang juara bertahan Argentina pukul 8 nanti akan menghadapi Aljazair, pendengar ya. Jadi Argentina akan memulai petualangannya di grup J Piala Dunia 2026 pada pagi hari ini, Rabu 17 Juni waktu Indonesia Barat ya, pukul 8. Saat menghadapi Aljazair di laga perdana grup J yang berlangsung di Arrowhead Stadium Kansas City. Tentu saja sorotan utama akan tertuju pada sang mega bintang Lionel Messi ya, sang kapten La Albiceleste. Ini kembali memimpin negaranya di panggung terbesar sepak bola dunia. Banyak yang yakin nih bahwa turnamen kali ini akan menjadi piala dunia terakhir dari karir gemilang Messi. Dan tentu punya ambisi juga untuk bisa kembali back to back ya, meraih trofi juara dunia di 2026. Nah, meskipun saat ini usia Messi adalah 38 tahun menuju 39 tahun ya, bulan Juni ini ulang tahun ternyata. Jadi dia akan ulang tahun di saat gelaran Piala Dunia 2026. Nah, jadi performa Messi sampai hari ini memang masih hebat gitu ya. Disokong juga oleh beberapa pemain lain seperti Lautaro Martinez dan juga ada Julian Alvarez di lini depan. Argentina tentu masih punya daya gedor yang sangat menakutkan. Sementara di lini tengah ada kreativitas dari Enzo Fernandez yang juga ditunggu-tunggu dan Alexis McAllister yang siap menjadi pengatur irama permainan. Dan tak hanya mengandalkan pemain berpengalaman, ternyata Argentina juga membawa darah muda yang siap bersinar seperti Nico Paz, ada juga Giuliano Simeone yang prediksinya sih bisa memberikan kejutan juga selama turnamen ini berlangsung. Namun saat menghadapi Aljazair, Argentina juga tidak boleh meremehkan lawannya karena Aljazair datang dengan ambisi besar untuk menciptakan kejutan. Penyerang Amine Goyrui ini tengah berada dalam performa terbaik setelah mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan internasional terakhir. Dan selain itu pengalaman dari Riyad Mahrez juga menjadi senjata berharga bagi tim yang berjuluk The Venice tersebut ya. Dilihat dari kualitas dan juga pengalaman, memang Argentina pastinya jauh lebih diunggulkan. La Albiceleste diperkirakan akan mendominasi penguasaan bola sejak awal pertandingan. Namun dalam sepak bola, kejutan selalu bisa terjadi, terlebih di panggung sekelas Piala Dunia. Akankah Aljazair mampu menghadapi tantangan berat ya, kala menghadapi sang juara bertahan Argentina pada pertandingan grup J ini? Dan siapakah yang nantinya akan berhasil mendapatkan 3 poin perdana ataukah berakhir dengan imbang? Tentunya kita akan nantikan sama-sama untuk pertandingan duel seru antara Argentina kontra Aljazair pagi ini ya. Jadi siap-siap untuk dengarkan atmosfer pertandingan dan komentar seru nanti bersama rekan Yanto Prawironegoro dan juga Joko Saputra di program Debar, Dengar Bareng di Pesta Bola Dunia 2026 RRI. Jadi jangan cuma update skor ya, rasakan langsung euforia Pesta Bola Dunia 2026. Pukul 8 kita akan dengarkan pertandingan antara Argentina versus Aljazair.

berdua, kamu tuh si yang masih semangat kerja gak sih? Padahal orang lain tuh udah mulai tidur gitu. Atau kamu ngerjain kerjaan kamu atau tugas kamu apapun itu di malam hari nih teman berdua. Kayaknya kalau ngomongin soal tugas atau deadline yang harus selesai gitu ya, kadang-kadang tuh ngerjain tugas malam-malam tuh jadi salah satu hal yang tidak bisa dihindari ya teman Prodo. Mungkin juga untuk kamu yang mahasiswa gitu ya, ngejar target deadline tugas gitu ya, atau mungkin memang orang-orang yang bekerja pada malam hari ini. Tapi sebenarnya ada tipsnya nih teman Prodo, kalau kamu terpaksa gitu ya untuk bekerja di malam hari gitu. Nah ini dikutip dari rri.co.id nih, ada beberapa tips yang kamu bisa lakuin ya untuk bisa menjaga daya tahan tubuh kamu yang sering banget nih kerja di malam hari. Yang pertama, kamu pastiin dapat waktu tidur yang cukup. Jadi karena memang sebenarnya tidur itu merupakan waktu untuk tubuh kita ya untuk bisa melakukan pemulihan dan juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau bisa nih, setelah mungkin menyelesaikan shift malam atau mengerjakan tugas malam-malam, usahain untuk segera gitu ya beristirahat dan memenuhi kebutuhan tidur kamu sekitar 7-9 jam. Dan juga kamu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang teman Prodo. Kayak kamu bayangin gak, kamu udah begadang terus kamu makannya ngasal, wah itu kacau ya teman Prodo ya. Kayak itu justru bisa nurunin kualitas kesehatan kamu, bahkan kamu juga bisa jadi cepet gitu ya terserang penyakit. Nah ini salah satu yang menurut aku penting banget ya teman Prodo, yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu. Karena kurangnya asupan cairan di tubuh kamu nih bisa nyebabin dehidrasi yang justru bisa berdampak pada menurunnya konsentrasi kamu atau performa kerja kamu gitu ya. Dan juga kalau misalkan kurang cairan tubuh nih, biasanya juga fungsi organ-organ tubuh kita gitu ya jadi kurang optimal gitu ya. Dan juga kadang-kadang sistem imun malah jadi menurun gitu teman Prodo. Dan yang paling penting juga nih teman Prodo, batasi konsumsi kafein berlebihan gitu ya. Banyak mungkin orang yang kerja malam atau ngerjain apa malam-malam, kayaknya ngopi deh ngopi biar gak ngantuk gitu ya. Tapi sebaiknya nih konsumsi kafein tuh dalam jumlah yang wajar aja teman Prodo. Dan hindari ya untuk konsumsinya menjelang waktu istirahat malam kamu, supaya tubuh kamu bisa dapat kualitas tidur yang baik dan mendapatkan proses pemulihan. Dan untuk apalagi nih tips-tipsnya, jangan kemana-mana teman Prodo, simak terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ini masih membahas ya soal tips-tips nih untuk kamu gitu ya yang sering bekerja di malam hari. Nah, kalau tadi tipsnya udah aku sebutin gitu ya, ada yang kamu harus memastikan gitu ya mendapatkan waktu tidur yang cukup, terus juga konsumsi makanan yang bergizi seimbang dan gak sembarangan gitu ya, terus juga memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan juga batasi konsumsi kafein berlebihan. Nah, kita lanjut lagi nih, ada lagi tipsnya nih teman Pro 2 ya, untuk kamu mungkin yang sering kerja malam-malam juga kayaknya jangan lupa nih untuk bisa ngeluangin waktu untuk berolahraga ya, karena memang aktivitas fisik nih secara rutin bisa bantu kamu ningkatin kebugaran tubuh juga ya pastinya, dan juga memperkuat imun kamu atau sistem kekebalan tubuh kamu teman Pro 2. Dan terus juga ada lagi nih tipsnya, adalah kamu harus bisa manfaatin waktu istirahat kamu secara optimal nih teman Pro 2 ya. Jadi misalkan kalau lagi kerja nih malam-malam hari gitu ya, jangan sampai kamu jadi ngabain juga nih waktu istirahat kamu yang tersedia gitu ya. Jadi gunakan waktu ini nih bisa untuk ngeregangin otot gitu ya, atau mungkin kamu ambil jeda berjalan-jalan ringan sebentar, atau sekedar istirahat sejenak aja nih biar kayak tubuh kamu tuh gak terlalu tegang dan gak terlalu stres gitu ya di sela-sela kamu pas lagi ngerjain kerjaan kamu. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 untuk perhatikan asupan vitamin mineral di tubuh kamu. Jadi vitamin dan mineral ini punya peran yang penting ya, jadi sebisa mungkin kalau bisa kayaknya setiap hari kali ya konsumsi mungkin vitamin C, vitamin D, dan juga zinc atau B kompleks gitu ya, yang memang bisa bikin tubuh kamu nih jadi lebih tahan gitu ya terhadap infeksi. Sebenarnya gak harus pakai suplemen teman Pro 2, buah-buahan itu cukup buat memenuhi kebutuhan vitamin harian kamu. Dan yang paling penting teman Pro 2, kelola stres kamu dengan baik gitu ya, karena memang beban kerja yang tinggi gitu ya, terus juga mungkin karena ada perubahan pola tidur, ini seringkali bisa memicu stres kamu. Jadi luangin ya waktu kamu untuk bisa melakukan aktivitas yang tetap menyenangkan gitu ya, kayak mungkin dengerin musik gitu ya, atau jalanin hobi kamu. Jadi pekerjaan sama kehidupan pribadi seimbang teman Pro 2.

rasa kayak kamu tuh capek gitu ya. Tapi ini capeknya bukan karena mungkin aktivitas kamu yang kayak numpuk banget, banyak banget gitu ya. Tapi capek karena pikiran kamu yang kayaknya gak berhenti berjalan, teman Pro 2. Nah tapi teman Pro 2 ya, ternyata memang hidup lebih tenang itu bukan sesuatu yang datang gitu aja ya, tapi juga bisa dilatih ternyata lewat kebiasaan yang kita lakukan di kehidupan kita di sehari-hari. Dan dilansir nih dari rri.co.id ya, ada beberapa cara juga yang memang bisa kita lakuin gitu ya. Antara lain tuh memang kita harus bisa belajar gitu ya, menerima hal yang kayaknya kita gak bisa nih kendalikan sendiri, atau mengurangi rasa overthinking kamu gitu ya, dan juga menjaga hubungan sosial yang lebih sehat juga, serta juga bisa memberi waktu kamu gitu ya untuk diri sendiri. Nah di tengah memang aktivitas yang serba cepet ya, kalau sekarang nih ngomongin apapun di era digital ini kayaknya semua serba cepat gitu ya. Dan menjaga ketenangan pikiran adalah jadi salah satu hal yang kayaknya makin penting dilakukan untuk kesehatan mental kamu, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, aku mau tahu juga nih soal hidup yang lebih tenang gitu ya, atau mencari ketenangan nih. Kira-kira kalau teman Pro 2 ada gak sih kayak cara kamu sendiri gitu ya untuk bisa membatasi kamu dari hal-hal yang kayaknya gak perlu kamu, apa ya, kamu serap gitu ya, atau apapun itu gitu. Nah aku pengen tahu banget nih gimana kamu caranya bisa mendapatkan ketenangan kamu kembali gitu ya. Dan kamu bisa banget nih kasih pendapat kamu atau share tips-tips kamu ke WhatsApp-nya kita di 0811-111-5222 gitu ya. Dan nanti aku akan bacain teman Pro 2 apa aja sih tips-tips yang bisa kamu lakuin. Dan ini juga pastinya bisa jadi info ya untuk teman Pro 2 lainnya juga.

0: Aduh, kenapa sih ini sore mendem banget?
1: Hah, gak asik loh.
0: Orang lagi enak-enak dengerin lagu juga.
1: Iya, gak ngerti nih gue. Gini nih kalau beli kaset yang bajakan.
0: Namanya juga bajakan, mana ada yang kualitasnya bagus. Itu sih sama aja lo ngancurin hasil karya dan kreativitas anak bangsa. Bisa dihukum tuh.
1: Gak gitu, Vi. Gue beli yang bajakan biar lebih murah.
0: Iya, murah. Tapi kan lihat sendiri kualitasnya. Terus, belum kalau dihukumnya. Tahu gak yang dihukum tuh bukan aja pembuat atau penjualnya, tapi yang belinya juga. Coba kalau hasil karya lo dijiplak orang, enak gak?
1: Iya ya, yaudah deh, gue gak akan beli bajakan lagi. Hukumnya harus.

Oke teman Pro 2, balik lagi di Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ini sudah saatnya aku nih bacain atensi ya dari teman-teman Pro 2 nih. Soal tadi bahasannya adalah bagaimana sih tips-tips atau mungkin cara-cara nih teman Pro 2 gitu ya, untuk hidupnya gitu ya lebih tenang gitu ya. Karena memang katanya tadi kan hidup lebih tenang itu bisa dilatih ternyata. Dan udah ada nih yang ngasih tipsnya, katanya ada Kak Nina nih di Bojonggede Bogor. Katanya, halo Kak, aku Nina. Katanya, kalau aku sih biasanya ngebatasin penggunaan media sosial Kak, pada waktu-waktu tertentu ya biasanya, supaya memang pikiran nih gak terlalu penuh dengan informasi-informasi yang gak perlu. Wah, ini menarik ya teman Pro 2 ya. Memang sebenarnya kita kayaknya harus pintar-pintar nyaring ya, apa yang sebenarnya informasi ini penting banget untuk kita terima gitu ya. Atau mungkin juga ini kayaknya baiknya dilewatin atau tidak perlu dimasukkan ke dalam pikiran gitu ya teman Pro 2. Ini menarik nih dari Kak Nina. Terima kasih Kak Nina atensinya. Dan ada juga nih dari Kak Fajar di Bogor. Katanya, halo Kak Idel, aku Fajar. Kalau aku sih biasanya lebih rutin ke olahraga Kak, dan juga menjaga waktu istirahat aku nih supaya kondisi tubuhnya fit gitu ya. Soalnya kondisi tubuh itu mempengaruhi ketenangan pikiran katanya. Nah, ini salah satu yang harusnya dicobain deh sama teman Pro 2 ya. Mungkin kalau kamu yang kayaknya masih kurang beraktivitas terutama olahraga gitu ya, kayaknya ini salah satu aktivitas yang harus kamu lakukan juga teman Pro 2, karena memang olahraga ini merupakan salah satu stress relief gitu ya. Dan ada juga nih dari Kak Maya di Bogor. Katanya kalau dia sih biasanya ngebiasain diri dengan nulis hal-hal yang dia syukurin setiap malam gitu ya, atau biasa disebut journaling ya kalau kayak gini teman Pro 2, supaya katanya lebih fokus pada hal-hal yang positif yang terjadi di dalam hidupnya katanya. Wah, ini menarik ya teman Pro 2 ya. Untuk kamu mungkin yang masih struggle journaling gitu, coba-coba dulu teman Pro 2, nulis dikit-dikit lama-lama jadi kayak sebuah hal yang kayaknya tuh gak akan bisa lepas dari kamu teman Pro 2. Kayaknya aneh kalau gak nulis gitu ya. Oke deh, terima kasih teman Pro 2 untuk atensinya di pagi hari ini ya. Soal tadi kita tips-tips gitu ya, supaya hidup lebih mindful gitu. Kalau gitu kita lanjut dulu ke lagu enak yang melewati yang satu ini.

dari ST12 teman pro 2. Nih salah satu lagu lama yang kayaknya masih nyangkut ya sampai sekarang. Oke deh teman pro 2, kita lanjut lagi nih ke informasi soal mitigasi bencana nih teman pro 2 ya. Karena katanya nih mitigasi bencana diusulin jadi salah satu materi di masa pengenalan sekolah di sekolah-sekolah di Pandeglang. Nih katanya tujuannya tuh sebenarnya jelas ya, supaya memang para pelajarnya jadi lebih siap nih kalau menghadapi berbagai potensi bencana gitu. Jadi sedini mungkin dilakukan mitigasi supaya pas kejadian gitu ya udah pada tahu nih harus ngapain. Nah karena memang Indonesia sendiri juga kan banyak potensi bencana ya teman Prodo ya, dari gempa terus tsunami gitu ya. Makanya kayaknya memang edukasi kebencanaan ini dinilai penting banget nih ditanemin sejak bangku sekolah, supaya memang siswa-siswanya tuh gak cuma paham teori aja tapi juga tahu nih cara bertindak pas lagi kondisi darurat. Jadi kayak misalkan tiba-tiba gempa nih, udah tahu gitu kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan daripada panik berlebihan gitu ya. Jadi pentingnya itulah tadi ya teman pro 2 ya, pengenalan mitigasi bencana. Sebenarnya ini menurut aku salah satu program yang bagus ya, nggak cuman dari Pandeglang gitu ya. Kayaknya memang ini bisa diterapkan harusnya ya di seluruh sekolah-sekolah Indonesia, karena memang di Indonesia sendiri ya itu tadi ya terkenal memang banyak potensi bencana, jadi bisa lebih siap orang-orangnya. Dan pastinya juga kalau udah lebih siap, pastinya yang selamat diharapkan akan lebih banyak orang lagi teman pro 2.

0: Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?
1: Sesuatu yang belum

Tulang Pro 2, ada info dari Sulawesi Tengah nih, Wakil Gubernur Sulawesi katanya turun langsung untuk meninjau warga yang terdampak gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut ya Tulang Pro 2. Dan kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi warga dan juga penanganan daruratnya berjalan dengan baik pasca gempa. Sejumlah warga memang dilaporkan mengalami luka-luka ya, yang masih menjalani perawatan medis juga masih ada. Sementara tim gabungan evakuasi gitu ya, terus melakukan pendataan kerusakan rumah serta infrastruktur yang terdampak oleh gempa ini. Dan pemerintah daerah juga menghimbau masyarakatnya supaya tetap tenang dan tidak panik dan selalu waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang terjadi di Sulawesi, Teman Pro 2. Semoga kondisi ini segera pulih ya Teman Pro 2, dan seluruh warga yang terdampak juga bisa diberikan keselamatan serta juga kekuatan, dan jangan sampai lagi ada gempa-gempa susulan.

tahun berdua kamu pernah gak sih kayak lagi ngurusin sesuatu gitu ya, soal hal-hal yang berbau dengan pelayanan publik nih, lagi buru-buru terus ternyata mungkin pelayanannya kurang oke gitu ya, atau mungkin pelayanannya lambat. Ini jadi salah satu hal yang agak menyebalkan ya teman berdua. Tapi teman berdua tenang aja nih, kalau kamu punya pengalaman hal-hal serupa gitu ya, nih boleh banget nih kamu kasih tahu ini di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Nah kalau kamu pengen cerita gitu ya, atau mungkin juga nanya-nanya gitu ya soal layanan-layanan publik, itu jangan ragu teman Pro 2, karena memang nantinya nih semua keluhan atau juga pertanyaan-pertanyaan kamu tentang pelayanan publik atau mungkin fasilitas publik gitu ya, nantinya akan diteruskan ke pihak-pihak yang terkait supaya ada tanggapannya atau ada jawabannya teman Pro 2. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengarkan di Pro 1 RRI Bogor gitu ya, dan siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Dan atau juga kamu bisa hubungi gitu ya ke WhatsAppnya di 081-5x4200, atau juga bisa by phone di 0251-8312450. Dan kamu bisa mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz dan juga FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, atau juga AM 1242 kHz.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak kerasa nih sebentar lagi kita akan memasuki jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya aku Idel nih harus pamit undur diri nemenin kamu di pada pagi ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga informasi yang aku sampaikan ke kamu di hari ini, di pagi ini bermanfaat untuk kamu gitu ya. Dan untuk kamu yang masih sedang dalam melakukan aktivitas kamu di hari Rabu ini, semangat terus dan semoga tetap on ya sampai sore nanti, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye teman Pro.

0: 01 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya, pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Prosa 1, kanal informasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya Alif kembali menemani waktu istirahat siang Anda. Kali ini di Bogor siang ini pendengar, edisi hari Rabu 17 Juni 2026. Dan sebelum saya lanjutkan ya, selamat untuk timnas Argentina yang sukses membungkam Aljazair dengan skor telak 3-0 ya. Meskipun tadi di awal-awal juga ada gol yang dianulir, kalau kata Teh Marisa di prank gitu ya. Tapi pada akhirnya juga ini mencetakkan satu sejarah baru ya di Piala Dunia 2026, di mana the GOAT alias Lionel Messi berhasil mencetak hat-trick pendengar ya. Dan tentu saja euforianya masih terasa nih di pagi hari ini, siang ya maksudnya ya, di hari Rabu ini. Dan selain informasi terkait Piala Dunia ini, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi lainnya dan juga musik-musik pilihan untuk menemani istirahat siang Anda dan juga aktivitas Anda di siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: macetnya nggak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin abis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, Gang. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, paham deh. Maaf ya.

Informasi pertama kami hadirkan dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah pendengar. Ada seorang remaja berusia 13 tahun yang menjadi jemaah haji termuda pada musim haji tahun ini pendengar. Adalah Fardan Aruna Syafzani Wibowo yang merupakan siswa dari salah satu sekolah di Kota Malang, Jawa Timur, yang berangkat haji karena menggantikan ayahnya yang wafat akibat penyakit pendengar. Pengalihan porsi haji ini bisa dibilang berjalan lancar karena memang regulasi batasan usia yang dimudahkan. Karena untuk saat ini memang mulai tahun ini begitu, usia minimum usia yang bisa diberangkatkan untuk haji adalah 13 tahun. Jadi pas sekali dengan usia dari Fardan sendiri. Dan sang ibu Siska Aprilia yang mendampingi keberangkatan anak sulungnya ke Arab Saudi pun bersyukur karena memang proses administrasi pergantian kursi dari almarhum suaminya berjalan tanpa hambatan yang berarti karena memang tadi dimudahkan begitu ya. Alhamdulillahnya memang ini seperti menunaikan suatu kewajiban dan memang sudah diberi jalannya begitu ya pendengar ya. Rasanya tuh ketika mendengarkan kisah punya niatan baik untuk naik haji begitu ya, terus ternyata selama perjalanannya diberi kemudahan, entah itu di sebelum ya, sebelum saat mengurus administrasi ataupun juga saat melaksanakan ibadah hajinya dan juga sampai ke tanah airnya juga dengan selamat, rasanya itu seperti Tuhan sedang mengabulkan keinginan kita begitu ya, sepertinya benar-benar memanggil kita untuk beribadah datang ke rumahnya begitu ya. Karena memang kalau dari Fardan sendiri pendengar, untuk pelaksanaan wukuf yang tahun ini ternyata bertepatan dengan tanggal wafatnya sang ayah pada 3 tahun lalu begitu. Jadi selama berada di tanah suci, Fardan juga mengaku sempat merasakan rindu yang mendalam, tapi katanya dia cerita nih masih bisa menahan tangisnya meskipun dia teringat sang mendiang ayahnya begitu pendengar. Dan tentu saja ini menjadi kebanggaan tersendiri ya untuk Fardan yang bertekad untuk akhirnya menjaga adik-adiknya dan berharap bisa berkumpul kembali di surga kelak. Amin ya, kita doakan semoga juga menjadi haji yang mabrur, menjadi segala keinginannya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kisah ini menginspirasi Anda semua yang sedang berusaha untuk mencapai tanah suci.

Bahkan sebagian besar dapur program makan bergizi gratis di Kota Tangerang Selatan masih dalam proses melengkapi sertifikasi laik higienis sanitasi. Koordinator wilayah BGN Kota Tangerang Selatan Nindi Sabrina mengatakan, saat ini terdapat 109 dapur MBG yang telah beroperasi. Namun, sebanyak 94 dapur diantaranya belum memiliki sertifikat layak higien sanitasi. Menurut Nindi, seluruh dapur wajib memenuhi berbagai persyaratan operasional termasuk standar infrastruktur dan sanitasi. Meski demikian, pengurusan sertifikat masih diperbolehkan selama 3 bulan pertama sejak dapur mulai beroperasi. BGN juga membuka ruang masukan dari berbagai instansi untuk memperkuat standar operasional dapur MBG ke depannya. Sementara itu, pemerintah Kota Tangerang Selatan menegaskan akan melakukan pengawasan berlapis melalui Satgas MBG yang melibatkan unsur Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, TNI, dan Polri. Pengawasan difokuskan pada kelayakan dapur, higienitas pengolahan makanan, serta ketepatan distribusi makanan ke sekolah penerima manfaat. Pemerintah berharap seluruh dapur MBG dapat memenuhi standar keamanan pangan demi menjamin kualitas layanan bagi para siswa. Demikian kilas berita untuk saat ini, tetaplah bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

It's Gonna Be Me dari NSYNC pendengar menjadi lagu selanjutnya yang kita putarkan di rangkaian Bogor siang ini ya. Kami hadirkan informasi dari legenda sepak bola Inggris David Beckham pendengar yang baru saja menorehkan sejarah baru, tapi ini bukan di lapangan hijau tapi di luar lapangan hijau. Mantan kapten timnas Inggris ini resmi menerima bintang di Hollywood Walk of Fame pada Jumat kemarin untuk kategori Sports Entertainment. Jadi Beckham ini tercatat sebagai penerima bintang ke-2849 di landmark iconic Los Angeles tersebut. Acara peresmiannya pun berlangsung meriah di Hollywood Boulevard dihadiri oleh sang istri Victoria Beckham dan juga anak-anaknya hingga aktor ternama Tom Cruise pendengar. Pihak Wall of Fame sendiri menyampaikan kalau penghargaan ini diberikan pada momen yang sangat tepat, yaitu menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Beckham ini dinilai punya peran yang luar biasa besar dalam mendongkrak popularitas sepak bola di negeri Paman Sam, sekaligus juga memberikan pengaruh kuat di industri hiburan. Ya nggak sih pendengar ya, karena memang setelah pensiun tahun 2013 lalu, karir Beckham memang makin bersinar, bukannya meredup ya. Mulai dari membawa klub miliknya Inter Miami CF menjuari MLS Cup tahun 2025 lalu bersama dengan Lionel Messi, hingga mendirikan Studio 99 yang sukses memproduksi berbagai dokumenter pemenang penghargaan internasional pendengar ya. Tidak hanya sukses di bisnis dan juga hiburan, Beckham ini juga aktif di kegiatan sosial sebagai Duta UNICEF selama lebih dari 20 tahun. Bahkan nih, pada September tahun kemarin, ia baru saja dianugerahi gelar bangsawan oleh Raja Charles III atas jasa-jasanya di bidang olahraga dan kemanusiaan. Jadi namanya David Beckham sendiri, setelah mendapatkan gelar kebangsawanan dari Inggris begitu, namanya di depannya ada Sir-nya. Jadi kita manggilnya jadi Sir David Beckham pendengar ya. Betul-betul definisi sukses luar dalam nih kalau bisa kita bilang. Sukses di lapangan juga, di luar lapangan juga ya. Meskipun ya memang ada sedikit kalau bisa dibilang kerikil ya, tetapi itu tidak mengurangi apa yang sudah ditorehkan oleh David Beckham di dunia olahraga dan hiburan tentu saja.

Dari Vidi Aldiano, pendengar, menjadi lagu yang semoga membangkitkan semangat Anda di siang hari ini, semakin memberikan kekuatan untuk melanjutkan aktivitas Anda di siang hari ini. Dan juga kita akan nantikan bersama untuk bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti kabar di seputar dunia olahraga dalam dinamika olahraga, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita ikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Basen Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satupun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bola Dunia 2026 masih dalam rangkaian Bogor siang ini, pendengar, ditemani Alif Daita. Kali ini kami hadirkan informasi, meskipun tadi di Dinamika Olahraga sudah di recap ya, kita sudah melihat informasi terbaru terkait pertandingan Piala Dunia yang sudah berlangsung begitu ya. Yang saat ini sedang berlangsung, pendengar, jam 11 siang adalah pertandingan di Grup J antara Austria versus Yordania yang pada saat ini sudah berlangsung pada menit ke-35 begitu ya, dengan skor sementara 1-0 dengan keunggulan Austria lewat gol Romano Schmidt di menit ke-21, pendengar. Selain itu juga nanti untuk pertandingan selanjutnya akan digelar pada hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 dini hari, yang juga akan disiarkan lewat Radio Republik Indonesia, pendengar. Ada pertandingan dari Grup K, Portugal versus Republik Demokratik Kongo, yang juga dilanjutkan pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Di fase Grup L ada pertandingan dari Inggris versus Kroasia, pendengar. Tapi yang akan saya sampaikan saat ini adalah informasi yang sedikit miris ya, karena di tengah panasnya persaingan perebutan trofi berlapis emas Piala Dunia ini ya, kabar kurang sedap justru datang dari skuad Taeguk Warriors alias Korea Selatan, pendengar. Perjalanan mereka di putaran final kali ini diterpa polemik besar setelah bocornya sebuah rekaman audio dari sesi latihan tanggal 7 Juni lalu. Dan di dalam rekaman yang tersebar luas tersebut ada terdengar komentar yang merendahkan dari sejumlah awak media yang menyinggung status wajib militer sang kapten Son Heung-min dengan nada yang tidak pantas, pendengar. Tentu saja insiden ini memicu kecaman keras ya dari publik Korea Selatan, dan banyak pihak akhirnya menilai komentar tersebut sangat tidak menghormati kontribusi besar Son bagi negaranya. Padahal penyerang berusia 33 tahun yang kini membela LAFC ini sudah resmi mendapatkan pengecualian wajib militer usai mempersembahkan medali emas di Asian Games 2018, bahkan juga sudah menyelesaikan latihan militer alternatifnya pada tahun 2020 lalu, pendengar. Dan imbas dari kegaduhan ini, Federasi Sepak Bola Korea Selatan langsung mengambil langkah tegas dengan mengecam tindakan tersebut serta membatasi ketat interaksi para pemain dengan media demi menjaga mental tim, pendengar. Dan memang meskipun diterpa isu miring di luar lapangan ya, di luar dari pertandingan itu sendiri, timnas Korea Selatan justru sebenarnya mengawali laga pembuka Grup A dengan manis lewat kemenangan 2-1 atas Republik Ceko, pendengar. Nah, ujian konsentrasi sesungguhnya bagi Son Heung-min dan kawan-kawan akan tersaji pada Jumat nanti, tanggal 19 Juni 2026, di mana nantinya Korea Selatan akan melawan sang tuan rumah Meksiko pada gelaran lanjutan fase penyisian Grup A begitu ya, yang juga akan disiarkan di RRI Pro 1 RRI Bogor tepatnya ya pada pukul 8 pagi di hari Jumat 19 Juni 2026. Mampukah skuad Taeguk Warriors tetap fokus dan juga mengamankan poin penuh? Kita tunggu saja kejutannya ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

Pendengar, kami terus mengingatkan Anda bahwa kami memiliki satu segmen khusus untuk menampung laporan, keluhan, dan juga aduan Anda seputar fasilitas publik ataupun juga masalah sosial yang terjadi di sekitar sekitar Anda dalam segmen Halo RRI. Halo RRI siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pendengar, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Dan saatnya sekarang kita akan nantikan bersama kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya yang pada hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026 akan berkumandang pada pukul 11:57 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu juga kami rangkaikan dengan lagu-lagu religi untuk semakin meneduhkan suasana hati Anda pada siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor siang ini.

meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Sebagai seorang manusia, kita mengetahui bahwa dunia ini tidak abadi. Dan sebagai orang beriman, kita percaya bahwa akhirat telah menanti.

Cristiano Arraes.

Kami lanjutkan untuk rangkaian Bogor siang ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Semoga ibadah kita pada siang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin, pendengar. Dan masih di suasana Piala Dunia 2026 dan yang kemarin sempat menjadi sorotan adalah laga sepak bola antara Belanda versus Jepang, pendengar ya, yang memang mempertemukan dua negara yang pernah meninggalkan pengaruh besar di Indonesia. Tetapi ada cerita yang menarik soal kuliner kedua negara yang ternyata mempengaruhi kuliner Indonesia, pendengar. Karena memang kedua negara ini, Belanda dan Jepang, ikut membentuk kehidupan masyarakat dan juga memiliki hubungan sejarah yang panjang gitu. Dan menariknya ini jejak sejarah termasuk di budaya kuliner ini masih dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa makanan Indonesia yang memiliki kemiripan dengan kuliner Belanda maupun Jepang, pendengar, baik dari segi teknik memasaknya ataupun juga penggunaan bahannya hingga bentuk penyajiannya, pendengar. Ada 6 makanan Indonesia ya yang mirip kuliner Belanda dan Jepang nih, seperti yang saya ambil dari detikfood.com. Yang pertama adalah kroket, pendengar. Di Belanda sendiri, kroket ini dikenal sebagai camilan berbentuk lonjong berisi ragut daging yang dilapisi tepung roti lalu kemudian digoreng, pendengar. Kalau di Indonesia sendiri, kroket ini mengalami penyesuaian dengan selera lokal ya, karena kita mengolahnya menggunakan bahan yang lebih mudah ditemukan seperti ada kentang, wortel, dan juga bumbu rempah lainnya yang semakin membuat kita merasa kalau itu tuh sebenarnya udah ada cita rasa Indonesianya gitu ya. Kemudian setelah kroket ada juga semur, pendengar. Semur ini menjadi salah satu hidangan yang mendapat pengaruh kuliner Belanda ya, dan juga memiliki kemiripan dengan teknik memasak daging rebus khas Eropa seperti stouffles, yaitu daging yang dimasak lama hingga empuk, pendengar. Tetapi masyarakat Indonesia memberikan karakter yang berbeda nih dengan semur sendiri. Kalau di Indonesia ternyata kita menggunakan kecap manis, kemudian bawang merah, pala dan cengkeh, dan tentu saja rempah-rempah Nusantara yang membuatnya semakin rempah banget gitu ya. Rasanya tuh rasa yang Indonesia banget gitulah ya. Dan hasilnya sekarang menjadi semur dengan rasa manis gurih yang menjadi makanan rumahan populer di berbagai daerah, pendengar. Masih ada beberapa makanan lainnya yang akan saya hadirkan yang masih ada pengaruhnya Belanda dan Jepang ya, yang memang memiliki pengaruh besar di kehidupan kita, di sejarah Indonesia juga, setelah deretan lagu-lagu pop Sunda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

Saatnya kami hadirkan kilas berita. Sebanyak 4.576 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan sejumlah aksi penyampaian aspirasi di Jakarta pada Rabu 17 Juni 2026. Personel berasal dari unsur Polda Metro Jaya, Polres, dan Polsek Jajaran yang ditempatkan di 5 lokasi berbeda. Di antaranya di kawasan Silang Selatan Monas, Gedung DPR MPR, Bundaran HI, Kantor Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Keuangan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat Ibtu Erlin Sumantri mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa diketahui menggelar aksi di berbagai titik tersebut untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Kepolisian menegaskan pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis, sementara rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan. Masyarakat juga diimbau menyesuaikan rute perjalanan apabila terjadi kepadatan di sekitar lokasi aksi. Polisi meminta peserta aksi menyampaikan pendapat secara damai, tidak merusak fasilitas umum, dan tetap menghormati pengguna jalan dan warga yang beraktivitas di sekitar lokasi. Dengan pengamanan yang telah disiapkan, seluruh kegiatan diharapkan dapat berlangsung aman dan tertib. Demikian kilas berita, saya Alif Deita, kita lanjutkan Bogor siang ini.

Suara yang terdengar lembut di telinga, alunan melodi yang mendayu-dayu, membuat pendengarnya menjadi tenang dan hanyut dalam suasana. Seruling biasa dipadukan dengan alat musik lain untuk menghasilkan harmoni yang indah. Tidak sembarang bambu bisa dijadikan seruling. Ukuran dan bentuk bambu harus diperhatikan. Suling Sunda yang paling bagus dibuat dari jenis bambu atau awi tamiang. Awi tamiang urat emas merupakan jenis bambu yang paling baik karena selain tipis, di badan bambunya terdapat garis-garis berwarna kuning yang menciptakan tekstur unik. Suling bisa dibedakan juga berdasarkan jumlah lubang untuk jarinya. Ada yang 4 lubang atau liang opat yang biasanya digunakan dalam gamelan Sunda klasik dan tembang Sunda Cianjuran. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 4 adalah tangga nada pentatonis Sunda, degung. Ada juga yang 6 lubang atau liang genep yang biasanya digunakan untuk tembang Sunda Cianjuran dan gamelan dengan kreasi. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 6 adalah tangga nada pentatonis Sunda atau salendro.

0: Aduh, liar, oi.
1: Kita sambung obrolan kita tadi ya terkait makanan yang makanan Indonesia terutama yang memiliki pengaruh Belanda dan juga Jepang, pendengar. Ada juga roti nih, karena konsumsi roti di Indonesia ternyata merupakan budaya kuliner yang dipengaruhi oleh kedatangan orang Eropa ke Nusantara, terutama pada era kolonial. Dan roti Eropa klasik ini yang paling mirip begitu adalah roti buaya khas Betawi, pendengar. Terlepas dari bentuk dan juga makna penyajiannya, roti buaya ini menjadi salah satu jejak kuliner Belanda di Indonesia. Ada juga, kali ini kita akan bergeser dari Belanda, kemudian kita akan ke pengaruh Jepang ya di kuliner Indonesia. Ada tempura atau kakiage. Jadi kalau misalnya di Jepang ada gorengan populer yang disebut sebagai tempura gitu ya. Ada juga Indonesia juga punya beragam varian gorengan gitu ya, mulai dari sayur-sayuran hingga olahan aci ataupun juga yang dicampur dengan rempah-rempah seperti cireng, seperti itu ya. Kan kalau tempura ini biasanya apapun itu bisa digoreng. Kalau kita biasanya nemu ada ubi goreng, kemudian juga singkong goreng gitu ya, tempe goreng begitu. Kalau di Jepang ada namanya tempura, pendengar. Ada juga namanya kakiage nih. Kalau kakiage adalah bakwan sayur versi Jepang begitu ya. Karena memang ada sedikit banyak kemiripan, sama-sama menggoreng potongan sayuran dengan tepung untuk membuat bagian luarnya renyah tetapi tetap empuk di bagian dalamnya. Aduh, jadi ngiler, saya jadi pengen bakwan nih kayaknya, pendengar. Ada juga makanan lain yang memiliki kemiripan antara Indonesia dengan Jepang adalah kamaboko. Kamaboko sendiri ini merupakan hidangan yang mirip dengan pempek khas Palembang, pendengar. Karena ini menggunakan ikan giling. Kalau pempek sendiri kan menggunakan ikan giling yang dicampur tepung sagu hingga menghasilkan tekstur yang kenyal begitu ya. Jadi ini bentuknya mirip-mirip dengan kamaboko. Nah, tapi perbedaan utamanya terletak pada penyajiannya. Kalau pempek biasanya disajikan dengan kuah cuko yang asam, manis, ada juga yang pedas gitu ya. Sedangkan kalau kamaboko sendiri ini lebih sering menjadi pendamping dalam berbagai hidangan Jepang seperti sup atau juga mie, pendengar. Yang terakhir adalah apalagi kalau bukan kue cubit. Jadi ini masih ada pengaruhnya dari budaya Jepang begitu ya. Kue cubit ini memiliki kemiripan dengan jajanan manis Jepang seperti dorayaki, makanan khasnya Doraemon. Favoritnya Doraemon gitu ya. Mirip-mirip teksturnya dengan kue cubit. Ada juga yang kita juga, kalau teksturnya bisa mirip-mirip kayak kue pukis gitu, tapi dalamnya ada isiannya. Kalau dorayaki itu biasanya kacang merah gitu. Kalau di kita kan mungkin ada percampuran juga dengan Belanda yang diisi dengan meses, karena memang meses ini datangnya dari Belanda, pendengar ya. Butiran coklat itu. Nah, ternyata memang kedua kudapan ini populer sebagai camilan di Indonesia untuk berbagai usia, pendengar. Dan itu tadi keenam makanan yang memiliki pengaruh Belanda dan juga Jepang yang juga menjadi kudapan populer juga ya di Indonesia. Yang mana menjadi favorit Anda, nanti silahkan bisa dikomen juga ya. Dan sayangnya itu juga menjadi informasi penutup untuk kebersamaan kita di segmen musik dan informasi pada saat ini. Saatnya kita beranjak untuk menuju segmen berikutnya. Kita hadirkan Warta Asta Cita pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Hadirin yang berbahagia, lansia bukan pembangunan, melainkan aset berharga yang memiliki pengalaman, kearifan, dan keteladanan bagi generasi penerus.
2: Bogor lebih mengenal Kopi Basipit karena di Kopi Basipit kita menyajikan kopi terbaiknya kota Bogor. Ada Pak Robusta Bogor, ada juga Arabica Bogor.
3: Jangan mewariskan air mata kepada anak cucu kita, tetapi wariskanlah mata air dan lingkungan yang lestari.
4: Selamat siang, salam jumpa. Warta Asta Cita dari Bogor kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Manusia lanjut usia bukanlah beban, melainkan sumber pengalaman berharga yang tetap berperan aktif dalam mendukung kemajuan daerah dan kehidupan bermasyarakat. Kopi Basipit meriahkan peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 dalam menjadikan kopi legendaris asli Bogor. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan. Inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya bersama saya, Alif Dayita.

0: Kita ke informasi pertama, manusia lanjut usia bukanlah beban, melainkan sumber pengalaman berharga yang tetap berperan aktif dalam mendukung kemajuan daerah dan kehidupan bermasyarakat. Kita ikuti laporan Sonia Agung Saputra.
1: Pemerintah Kota Bogor memperingati Hari Lanjut Usia melalui berbagai kegiatan yang dipusatkan di Balai Kota Bogor. Kegiatan tersebut menghadirkan bazar UMKM serta layanan pemeriksaan kesehatan bagi para warga lanjut usia, Rabu 17 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi menyampaikan bahwa lanjut usia tidak dapat dipandang sebagai beban dalam kehidupan bermasyarakat maupun pembangunan daerah. Menurutnya, para lansia merupakan figur yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan wilayah. Saat ini kualitas hidup masyarakat Kota Bogor terus mengalami peningkatan yang terlihat dari bertambahnya angka harapan hidup. Rata-rata harapan hidup telah mencapai sekitar 76 tahun. Bahkan terdapat sejumlah warga yang mampu mencapai usia lebih dari 100 tahun.
2: Hanya untuk membeli produk-produk pasar di sini. Ya. Langsung habis gitu. Hadirin yang berbahagia, lansia bukan pembangunan, melainkan aset berharga yang memiliki pengalaman, kearifan, dan keteladanan bagi generasi penerus. Mari kita bersama-sama mewujudkan Kota Bogor yang ramah lansia agar para orang tua kita dapat hidup sehat, bahagia, mandiri, dan bermartabat. Kalau tidak salah, angka harapan hidupnya berapa, Pak Teman? 76 ya, angka harapan hidup Kota Bogor 76 tahun. Di berapa? 95 ya? Ada yang 95? Ada ya? Ada yang 95? Kalau tidak salah ada yang lebih dari 100 tahun nih, ada 2 orang di Kota Bogor.
1: Tingginya angka harapan hidup harus diimbangi dengan penerapan pola hidup sehat agar para lansia tetap aktif, produktif, dan mandiri. Upaya menjaga kesehatan sejak dini dinilai menjadi faktor penting agar usia panjang dapat disertai kualitas hidup yang baik. Salah seorang lansia, Agus Supendi Julkarnain, menilai bahwa para lanjut usia masih memiliki banyak gagasan dan pemikiran yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Lansia bukan beban, jadi menjadi motivator keluarga, menjadi penasehat keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya, menjadi fasilitator sesuai kemampuan untuk keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya.
1: Dan banyak lagi berkarya ya Pak ya.
3: Harus produktif. Motonya kan lansia Indonesia tumbuh dan menjadi tangguh.
1: Oke. Gitu. Perspektif Bapak seperti apa?
3: Maksudnya harapan ke depan, pemikiran ke depan. Slogan-slogan tersebut itu diharapkan menjadi
1: penyemangat ya.
3: Penyemangat dan kenyataan untuk hari depan.
1: Pengalaman yang dimiliki para lansia dinilai dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertimbangan dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya Kota Bogor.
0: Berikutnya, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan gerakan penanaman bambu yang menjadi program untuk memperbaiki krisis lingkungan. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
4: Kondisi cuaca kering dampaknya mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bogor, salah satunya di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang. Beberapa sumur warga kering dan kualitas airnya pun menurun, mulai berwarna coklat karena bercampur dengan lumpur. Program 1 hektar hutan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu langkah mengurangi dampak kemarau dan sulitnya ketersediaan air tanah. Dalam kunjungannya pada Minggu 14 Juni, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan, termasuk tobat ekologis sebagai pondasi pemulihan lingkungan.
5: Semua yang terkait dengan kegiatan memelihara, membersihkan, memulihkan lingkungan harus dilakukan bersama-sama. Mungkin dalam jangka waktu yang bisa setahun, dua tahun, dan seterusnya. Termasuk bambu, ada tiga. Jadi saya luar biasa, saya terharu. Jadi soal banyak orang yang sangat peduli dengan lingkungan, banyak orang siap untuk mengeluarkan dana anggaran untuk lingkungan lokal, nasional, internasional, semua itu siap untuk mengeluarkan anggaran. Kita tinggal berorkestrasi. Nah, orkestrasi itulah salah satunya nanti yang diarahkan kepada gerakan menanam bambu secara nasional yang jumlahnya bisa berjuta-juta. Dan ini tantangan buat teman-teman sekalian.
4: Secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki program gerakan penanaman 2 miliar pohon di Indonesia. Salah satu jenis pohon yang ditanam adalah pohon bambu. Pohon bambu memiliki kemampuan menyerap air dan solusi berbasis alam. Ketua Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia, Abah Jatnika, mengatakan bambu bukan hanya tanaman konservasi, tetapi juga bagian dari identitas budaya bangsa yang melahirkan berbagai karya bernilai tinggi.
6: Jangan mewariskan air mata kepada anak cucu kita, tetapi wariskanlah mata air dan lingkungan yang lestari. Tanamlah pohon bambu walau esok hari kiamat tiba.
4: Gerakan nasional penanaman 2 miliar pohon adalah bagian dari gerakan tobat ekologis sebagai solusi berbasis alam yang mampu menjaga tata air, mengurangi erosi, dan menyerap karbon.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Bogor resmi membatasi usia operasional angkutan kota maksimal 20 tahun demi mewujudkan sistem transportasi yang lebih aman dan modern. Kembali Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bogor mulai menerapkan pembatasan usia operasional angkutan kota melalui Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2026 tentang rasionalisasi permajaan dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Regulasi yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tersebut menetapkan bahwa angkot beroperasi lebih dari 20 tahun tidak lagi diperbolehkan beroperasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan sistem transportasi perkotaan agar lebih aman, nyaman, dan tertib. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum melalui permajaan armada yang sudah tidak layak jalan. Wakil Ketua Bidang Transportasi KNPI Kota Bogor Muhammad Ihsan Arofi menyatakan pihaknya siap bersinergi dalam mendukung implementasi aturan tersebut. Menurutnya, Kota Bogor perlu memiliki wajah transportasi yang lebih rapi sehingga keberadaan angkot yang telah berusia di atas 20 tahun perlu digantikan dengan armada yang lebih layak dan modern. Ihsan menilai program permajaan kendaraan merupakan langkah penting untuk meningkatkan keselamatan penumpang sekaligus mendukung kenyamanan pengguna transportasi umum. Selain itu, keberadaan armada yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum di Kota Bogor.
7: Akan tetapi harus tetap memperhatikan jumlah-jumlah angkot di setiap trayek yang ada. Jangan sampai permajaan ada dilakukan, tapi tetap jumlah angkotnya overload atau dalam kata lain lebih banyak daripada yang dibutuhkan di trayek-trayek tersebut. KNPI mendukung penuh pemerintah Kota Bogor dalam hal ini karena ini harapan bersama untuk Bogor lebih maju ke depan. Terima kasih.
1: Sementara itu, Ketua Organda Kota Bogor Sunaryana menegaskan bahwa kendaraan angkutan kota yang telah berusia lebih dari 20 tahun tidak lagi diperkenankan beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Kita sudah sepakat penandatanganan untuk perwali umur teknis kendaraan. Jadi umur teknis kendaraan itu memang sudah clear ya, para pengusaha pun sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu bahwa 20 tahun itu sudah selesai gitu. Nah, ini cuman mekanismenya memang nanti ada tahapannya gitu. Jadi enggak langsung sekaligus gitu. Tetap permajaan dibuka. Ya, ini kan sekarang yang galong nih, mereka nih permajaannya mana? Pasti akan dibuka. Cuman ada teknisnya gitu. Nah, sekarang fokusnya kita dan organa pun mendukung untuk kenyamanan, keselamatan, dan keamanan para pengguna transportasi. Nah, ini yang utamanya adalah untuk penertiban umur teknis 20 tahun. Titik, sudah selesai gitu. Jadi itu dulu yang harus kita jalankan.
1: Selanjutnya, proses penertiban juga akan dilakukan bersama Dinas Perhubungan guna memastikan seluruh armada yang beroperasi memenuhi standar keselamatan dan aturan yang telah ditetapkan.
9: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
0: Kita ke informasi selanjutnya, perayaan Hari Jadi Bogor tahun ini berlangsung meriah dengan melibatkan berbagai pelaku usaha lokal dan komunitas masyarakat. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah kehadiran Kopi Bah Sipit yang turut memeriahkan rangkaian acara. Kopi Bah Sipit menghadirkan berbagai pilihan kopi khas yang disajikan langsung kepada pengunjung. Stand mereka ramai didatangi warga yang ingin menikmati cita rasa kopi sambil mengikuti kegiatan perayaan. Pengelola Kopi Bah Sipit Nancy menyampaikan bahwa partisipasi dalam Hari Jadi Bogor menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat mendorong perkembangan usaha kecil dan ekonomi kreatif di daerah. Keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran Kopi Bah Sipit dinilai mampu menunjukkan potensi produk lokal yang mampu bersaing dan mendapat apresiasi dari masyarakat.
10: Dengan hari jadinya Kota Bogor, saya pengen mengajak untuk masyarakat Bogor lebih mengenal Kopi Bah Sipit, karena di Kopi Bah Sipit kita menyajikan kopi terbaiknya Kota Bogor. Ada Fine Robusta Bogor, ada juga Arabica Bogornya.
11: Sejarah Bogor, Bah Sipit membersamainya seperti apa?
10: Membersamainya, kalau Bah Sipit itu sejak zaman perjuangan, kami berpartisipasi dengan membagikan kopi juga ya untuk para pejuang.
11: Oh, dengan pejuang? Ya. Di mana tuh?
10: Di Empang.
11: Empang. Iya. Oh, jadi ikut membersamai perjuangan, iya. Ya. Nah, momentum kali ini seperti apa, Ci? Untuknya Bang Naik bagi Gen Z.
10: Bang, yang disajikan di sini kita ada kopi Bogor dari Paseban sama Cibulong.
11: Oh, itu heritage ya?
10: Heritage ya, ya.
11: Asli dari Bogor ya?
10: Asli.
0: Selain menikmati sajian kopi, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai kegiatan budaya dan hiburan yang digelar sepanjang acara. Perayaan Hari Jadi Bogor pun diharapkan dapat terus menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan warga, sekaligus mempromosikan potensi daerah dan produk unggulan lokal. Kita ke informasi lainnya. Kerusakan parah sepanjang 3,5 km di Jalan Raya Raden Abdul Fatah, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, terus mengganggu mobilitas warga dan mengancam keselamatan pengendara akibat ratusan lubang dalam yang kerap tergenang air. Yofri Haryadi kembali melaporkan beritanya.
12: Mobilitas warga di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor terganggu akibat kerusakan jalan yang terjadi, khususnya di Jalan Raya Raden Abdul Fatah yang membentang kurang lebih 3,5 km dari batas Desa Bojongjengkol hingga kawasan Desa Cinangka. Jalan yang menjadi urat nadi perekonomian sekaligus jalur utama menuju sejumlah objek wisata di Kecamatan Tenjolaya ini dipenuhi ratusan lubang berdiameter besar dengan kedalaman bervariasi. Saat diguyur hujan deras, lubang-lubang tersebut tertutup genangan air, sehingga sangat membahayakan para pengendara roda 2 maupun roda 4. Bapak Ujang, warga Desa Bojongjengkol, mengeluhkan kerusakan jalan yang terjadi setiap tahunnya itu.
13: Pak, jalan kerusak ya?
14: Aspalnya jalan, Bang. Aduh, bakal nyamuk harunya,
13: ih. Udah berapa lama rusaknya?
14: Prihatin, Pak.
12: Sebelumnya warga meluapkan kekecewaan dengan melakukan aksi di depan kantor UPT Jalan dan Jembatan Ciampea dan kantor Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Wildan, anggota LPM Desa Cinangka, berharap ada keseriusan pemerintah dalam perbaikan infrastruktur mulai dari Bojongjengkol, Cinangka, hingga Tenjolaya.
15: Sudah 3 tahunan rusak begini, ya pengennya segera dicor lah. Kalau untuk wilayah Kecamatan Tenjolaya udah dicor ya, Ciampea ini belum. Ini panjangnya yang rusak ini sekitar 300 meter. Ya, segeralah diperbaiki, dicor ya, biar akses tas ini lancar. Ini sangat mengganggu ini, apalagi kalau malam kan.
12: Saat ini beberapa ruas jalan sedang dilakukan perbaikan dan pemeliharaan lubang-lubang jalan di kawasan itu. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui akun Bogor Istimewa memastikan ruas jalan Abdul Fatah masuk ke dalam skala prioritas anggaran pembangunan dan mengakui proyek pengerjaan dan pemeliharaan jalan tersebut sempat tertunda akibat efisiensi anggaran.
9: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Astacita RRI Bogor. Pendengar, kali ini kami hadirkan news feature kisah menembus batas sunyi ASA anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor. Kisah ini akan disampaikan oleh Ermelinda ke ruang dengar Anda.
16: Riu rendah sorak-sorai penonton menggema di ajang Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang digelar belum lama ini. Di antara ratusan atlet yang berlaga, kehadiran anak-anak dengan Down Syndrome atau Sindrom Down memberi warna dan makna berbeda. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan genetik bukan akhir dari segalanya. Bagi para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, melihat buah hati mereka berdiri di arena kompetisi adalah sebuah kemenangan besar. Hal ini dirasakan betul oleh Rahmawati, seorang ibu asal Kabupaten Bogor yang aktif mendampingi anaknya dalam berbagai kegiatan positif. Rahmawati melawan insecurity lewat ruang publik untuk anaknya. Membesarkan anak dengan Down Syndrome, diakui Rahmawati, bukanlah perkara mudah. Di tengah masyarakat, stigma dan pandangan miring masih sering menjadi batu sandungan yang menguji mental para orang tua. Menjadi atlet boce, salah satu cabang olahraga yang digelar oleh Soina, menjadi sebuah pengalaman yang terbaik. Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi anak yang mandiri. Dan tentunya, lewat olahraga ini, Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi atlet tingkat nasional dan juga membanggakan negara.
17: Udah kedua kali ya? Kedua kali. Ya.
18: Pengalamannya gimana nih, Bu?
17: Kemarin sih katanya bagus, alhamdulillah. Cuman pas putaran keduanya, dia moodnya sudah tidak bagus lagi, jadi kalah. Agar dia bisa mandiri. Anak saya tuh alhamdulillah sih bagus ya. Dia sebenarnya hobinya tuh di musik. Ya, paling hobi di musik, cuman berhubung adanya di sekolah ini lomba seperti ini, dan dia juga memang boce, itu bagian daripada olahraga anak-anak DS ya. Jadi ya saya bersemangat untuk mendukung ya program ini. Mudah-mudahan dia bisa mandiri, bisa jadi atlet untuk tingkat nasional sih harapannya ya, agar dia menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa, negara, dan juga untuk dirinya sendiri terutamanya gitu, dan bisa ya syukur-syukur mengangkat derajat kedua orang tua.
16: Namun Rahmawati memilih jalan yang berbeda. Alih-alih menyembunyikan sang anak dari dunia luar karena rasa malu atau takut, ia justru memilih untuk merangkul realitas tersebut dengan kepala tegak. Ia selalu menanamkan mantra penguat untuk dirinya sendiri.
17: Ya misalkan bantuan khusus ya dari pemerintah untuk membangun bakat anak-anak ini sehingga mereka bisa mandiri dan bermanfaat untuk lingkungan, masyarakat, dan juga bangsanya gitu. Jadi dia tidak menjadi ibaratnya beban ya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ketika mereka menjadi orang yang mumpuni ya, mandiri, sehingga kan malah mereka bisa dihargai gitu di masyarakat, di keluarga gitu, tidak dipandang sebelah mata gitu. Yang selama ini kita rasakan kan anak-anak seperti ini tuh, kalau kita nggak kuat mental ya sebagai orang tuanya, kita nggak mau membuat dia membaur dengan masyarakat, dia malah kita kurung. Tapi kalau saya pribadi, saya punya prinsip, ini anak saya pengen mereka pun seperti yang lain gitu, layak seperti anak-anak lain. Tidak saya kurung, bahkan saya ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa anak DS pun bisa seperti yang lain gitu.
16: Langkah konkret yang ia ambil adalah dengan melibatkan sang anak ke dalam berbagai aktivitas fisik dan sosial, termasuk mengikutsertakannya dalam ajang olahraga bergengsi seperti Bupati Cup 2026 lalu. Melalui olahraga, anak-anak ini tidak hanya melatih motorik, tetapi juga belajar bersosialisasi dan membangun rasa percaya diri. Harapan lainnya juga datang dari Erli Susanti, yang menanti uluran tangan pemerintah meski semangat para orang tua dan anak-anak ini begitu besar. Tantangan di lapangan masih membentang luas. Erli Susanti mengakui bahwa ruang gerak dan fasilitas untuk anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor masih sangat terbatas. Oleh karena itu, ia menyelipkan harapan besar agar pemerintah, terkhususnya Kabupaten Bogor, bisa memberikan perhatian yang lebih spesifik. Dalam tantangan yang begitu besar dalam dunia pendidikan, Namun Erli memiliki harapan yang besar agar anak-anaknya bisa mendapatkan posisi yang sama di tengah masyarakat ke depan, khususnya dalam dunia pekerjaan.
19: Ya, saya pernah coba di SD normal dulu, tapi dibully. Akhirnya memang tempatnya di SLB, karena kan ada kelainan SLB. SLB itu nasati kartu sampai lulus sampai itu. Cuman untuk, jadi saya sebagai orang tuanya kadang mikirin masa depannya gitu. Untuk lebih, kan gak seterusnya sama orang tua terus gitu. Jadi pengen ada sarana pekerjaan untuk anak-anak ini. Saya itu aja untuk pemerintah, tolong buka luang pekerjaan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
16: Kesuksesan penyelenggaraan Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus menorehkan kebanggaan mendalam di hati para pendidik. Kehadiran ruang kompetisi ini dinilai menjadi babak baru yang krusial bagi tumbuh kembang anak-anak dengan Down Syndrome. Apresiasi tinggi salah satunya datang dari Rafli, Kepala Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Bogor. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam ajang olahraga seperti Bupati Cup bukan sekedar soal menang atau kalah, melainkan sebuah ruang pembelajaran nyata yang tidak bisa didapatkan di dalam ruang kelas saja.
20: Bagus sih ya, bagus. Soalnya ke anak-anak kita yang disabilitas itu kan jarang buat ada lomba-lomba seperti ini. Saya kira bagus dan mudah-mudahan ke depannya bisa rutin diselenggarakan buat mewadahi atlet-atlet disabilitas anak-anak kita di sekolah.
16: Meski sangat berterima kasih atas ruang yang telah dibuka, Kepala SLB ini menaruh harapan agar pembinaan tidak berhenti sampai di sini. Ia berharap ke depan pelaksanaan pemusatan latihan atau event-event khusus bagi anak sindrom Down tidak hanya dimonopoli oleh organisasi seperti Special Olympics Indonesia Kabupaten Bogor saja.
20: Bila saya ada satu anak yang anak DS yang sudah go internasional di tingkat nari, namanya Nauli, mungkin di kabupaten juga dengan Bapak Bupati juga sudah kenal. Alhamdulillah kemarin juga sudah pulang dari Bali. Dia dari Bali. Ya untuk pemerintah, alhamdulillah ya dengan kegiatan ini mungkin ini juga didorong oleh pemerintah, didukung oleh pemerintah, makanya acara ini bisa terselenggara. Saya berterima kasih buat pemerintah juga. Mudah-mudahan tidak hanya Soina, ada lagi kegiatan lain. Jadi di setiap tahunnya itu tidak menunggu harus kegiatan ini saja gitu. Ada penyelenggara lain yang bisa mewadahi buat anak-anak disabilitas di khususnya di olahraga gitu.
16: Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong dan mendukung lahirnya kegiatan serupa di berbagai bidang lain seperti seni, kreativitas, maupun keterampilan praktis. Langkah perluasan ini dinilai sangat penting agar potensi majemuk yang dimiliki setiap anak sindrom Down dapat terwadahi secara merata, yang pada akhirnya mampu memaksimalkan seluruh aspek perkembangan mereka secara berkelanjutan.

0: Kita ke informasi olahraga, pendengar. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI Kabupaten Bogor, mulai memanaskan mesin menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026. Informasi olahraga selengkapnya kembali disampaikan Ermelinda.
1: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Bogor mulai memanaskan mesin menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Tidak hanya membidik prestasi tertinggi, induk organisasi Tepok Bulu di Bumi Tegar Beriman ini juga tengah gencar melakukan peremajaan skuad demi menjaga estafet prestasi di masa depan. Ketua Umum PBSI Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumarna, menegaskan bahwa fokus kerja jajarannya saat ini terbagi menjadi dua pilar utama, mematangkan kesiapan atlet yang ada dan berburu regenerasi baru.
2: Kalau untuk secara peningkatan, ya untuk pencarian bibit anak-anak, alhamdulillah sih dengan adanya dan banyaknya klub, banyaknya pusdiklat, ya khususnya anak-anak Kabupaten Bogor banyak yang ada di klub. Jadi bisa kita kerjasama, terutama untuk kualitas yang dijaga untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak prestasi ya.
1: Dedi menambahkan salah satu fokus krusial dalam misi regenerasi ini adalah memprioritaskan bakat-bakat lokal asli daerah. PBSI Kabupaten Bogor berkomitmen untuk menyisir potensi-potensi tersembunyi yang lahir dan besar di Bumi Tegar Beriman agar bisa bersinar di kancah regional maupun nasional. Langkah progresif PBSI ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora. Kepala Dispora Kabupaten

Dengan sinergi kuat antara fokus pembinaan atlet lokal oleh PBSI dan dukungan masif dari Dispora, Kabupaten Bogor optimistis mampu mendominasi perolehan medali sekaligus mengamankan masa depan regenerasi.

Bal dari Milanisti Indonesia Sezione Bogor. Saya menyaksikan Piala Dunia dari tahun 98, tapi momen yang paling terkesan Piala Dunia 2002 karena Italia kalah lawan Korsel. Terima kasih.

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Asta Cita RRI Bogor siang hari ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Manusia lanjut usia bukanlah beban, melainkan sumber pengalaman berharga yang bisa berperan aktif dalam mendukung kemajuan daerah. Kopi Bah Sipit meriahkan peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 dalam menjadikan kopi legendaris asli Bogor. Menteri Lingkungan Hidup melakukan gerakan penanaman bambu sebagai program memperbaiki krisis lingkungan. Saya Alif Dayita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Sony Agung Saputra dan Penata Teknik Afdol Rizaldi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini, berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro1 RRI Bogor.

Masih menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Pendengar, cuaca cerah ya, seperti semoga seperti suasana hari Anda di siang hari ini. Pendengar, kami temani untuk segmen Pro Dangdut Bogor siang ini untuk edisi hari ini, pendengar. Dan seperti biasa, rasanya sepertinya lama sekali ya saya tidak menyapa Anda di siang hari ini ya, untuk menyajikan, untuk mengawal Pro Dangdut begitu ya. Seperti biasa, topik obrolan kita pada siang hari ini untuk semakin memeriahkan suasana dan juga tidak melulu request lagu aja gitu ya. Saya hadirkan untuk Anda yang ingin berkirim salam dan juga bertegur sapa dengan yang lainnya 081-5x4200 ataupun juga di live chat aplikasi RRI Digital untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi, dengan topik obrolannya adalah Anda tim menyimpan struk belanjaan atau tim yang langsung dibuang aja lah karena nggak penting begitu. Bisa langsung disampaikan ke Alif ya, dibuka untuk WhatsAppnya sambil juga request lagu-lagu dangdutnya. Dan nantinya juga semoga waktunya mencukupi untuk memutarkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda, pendengar. Sampai kurang lebih pukul 15 waktu Indonesia Barat, Pro Dangdut seperti biasa untuk Bogor siang ini kita hadirkan terlebih dahulu lagu dari Nasar, Seperti Mati Lampu. Semoga tidak terjadi lagi ya pemadaman bergilir yang kemarin sempat terjadi. Semoga listriknya tetap menyala terus sampai nantinya untuk bisa Anda beraktivitas tidak terganggu juga ya. Nasar, Seperti Mati Lampu, nanti akan dilanjutkan dengan Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Maya dari Muhsin Alatas, pendengar. Tadi sudah di request oleh Ibu Yanti yang menjadi pendengar pertama ya, yang mengirimkan atensinya di WhatsApp kami. Dan katanya kalau Ibu Yanti ini masalah struk belanja, kalau saya suka dibuang aja, jarang disimpan. Apalagi belanjanya sedikit, agak jarang juga, itu aja. Oke, terima kasih untuk Ibu Yanti. Dan katanya lagunya ini dipersembahkan untuk Abah Kismin, Kang Zulian juga, Kang Reno, Kang Boy, Kang Wahyu, Kang Zulai, Kang Andra, barengan Umi, Kang Satria, juga Kang Gomet Irama. Semoga sehat selalu juga untuk semuanya pendengar Pro Saudara di Bogor. Terima kasih juga untuk Mbak Alif, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat, semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas doanya dan juga atensinya ya Ibu Yanti. Terima kasih juga selalu membersamai siaran Pro 1 RRI Bogor ya. Kemudian saya baca lagi ya, lanjut ada Pak Onoy di Ciparigi. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut. Mau minta lagunya Merayu Tuhan versi siapa aja. Kirim salamnya untuk semua pendengar setia Bro Dangdut. Untuk yang bertugas juga Teh Ali, Fatur Nuhun, sehat dan tetap semangat. Komentar topiknya ya, kalau ke Pak Onoy ini struknya disimpan aja, kalau suatu saat dibutuhkan gitu buat hitung-hitungan dan bukti, kalau udah banyak baru udah dibakar. Ya biasanya seperti itu juga ya. Apalagi kalau belanjanya secara digital, Teh, kayaknya perlu juga buat data dan bukti. Iya betul, beberapa aplikasi bahkan sudah membuat struk digital ya. Jadi kayak struknya masuk aplikasi gitu ya, tapi itu dengan syarat Anda sudah punya akun, misalkan seperti itu ya. Yang memang di zaman yang sekarang dengan dalih ya ramah lingkungan begitu ya, jadinya setiap belanja struk belanjanya sudah masuk ke ponselnya, tinggal dibuka begitu, tidak nyampah kayak yang dulu-dulu gitu ya. Terima kasih untuk Pak Onoy di Ciparigi. Saya baca juga dari siapa deh ini ya. Oke. Ada Bang Jack di Bojongsari Ciomas. Assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut, salam Hobah katanya ya. Hobah selalu. Waalaikumsalam gitu. Kalau ada tolong di play lagunya Sakinah atau Janda Muda. Kayaknya yang ada Janda Muda nih, enggak apa-apa ya, yang dari Ade Irma. Spesialnya untuk yang lagi siaran juga, all crew sukses selalu, bahagia. Dan info cuaca sekarang panas pol. Sama di Pro 1 di RRI Bogor juga panas nih kelihatannya ya. Kalau saya mungkin tergantung ya apa barangnya. Kalau penting ya struknya disimpan aja, kalau biasa aja langsung disobek. Biasanya berarti kalau biasa aja paling beli jajanan gitu ya, langsung dibuang gitu kalau Bang Jack ya. Terima kasih untuk atensinya ya Bang Jack ya. Kemudian saya sapa juga ada Kang Wahyu Cipiciung. Apa kabarnya Teh Alif? Alhamdulillah sehat ya. Kalau saya mah mending disimpan aja buat kenang-kenangan. Wah, nih kayaknya Kang Wahyu tipikal suka nyimpen-nyimpen struk belanja nih, koleksi nih kayaknya ya. Mau minta lagunya Asrap 7 Kata Cinta. Kirim salamnya untuk Reno, Kang Boy, Bah Kismin, Andra, Julian, Igoy Paragoy ya maksudnya ya kali ya. Sama Kang Alex Jordi dan Erwin Peningan. Buat Teh Alifnya terima kasih. Sama-sama. Lanjut terakhir sebelum mungkin kita ke lagu kali ya. Ada, oh ini saya bacakan dulu mungkin biar bisa di reply ya nanti ya. Ada Kang Nurdi ya di Sukawening Dramaga. Selamat siang Teh, lagi panas gersang nih, mau request lagunya Alam yang lagunya judulnya Gersang gitu. Salamnya untuk semua pendengar Pro RRI Bogor di mana saja berada. Buat Tetehnya makasih, selamat tugas sampai tuntas, semangat terus Teh, sehat selalu, amin. Terima kasih juga sudah mendoakan dan juga semoga doanya berbalik juga ke Kang Nurdi ya. Tapi topik obrolannya belum disusulin nih kayaknya ya. Struk belanjanya biasanya disimpan atau dibuang nih, bisa langsung dibalas ya di chatnya. Kemudian saya sapa yang terakhir sebelum kita ke lagu. Selamat siang Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon diputerin lagunya Wulan Merindu dari Cici Paramida. Topiknya kalau saya struk belanja disimpan aja. Oke, biasa tipikal ibu-ibu kayaknya disimpan-simpan ya. Padahal kalau saya sendiri suka memang belanja, nyimpan struk, tapi gak tahu pada akhirnya juga niatnya biar bisa nantinya memantau belanjaannya berapa sih, habisnya berapa, bulan ini habis berapa, ujung-ujungnya juga cuma menuh-menuhin dompet yang akhirnya dibuang juga ya. Kemudian untuk Ibu Siti Haryati terima kasih, selamat siang dan juga salam untuk Abah Kismin dan Kang Julian. Oke, baik, terima kasih sudah beratensi. Merayu Tuhan dari Azizah Maumere, pendengar ya. Dari yang tadi siapa yang request ya, kayaknya Pak Onoy di Ciparigi ya. Selamat mendengarkan dan untuk Anda masih ditunggu atensinya 081 5
5x4200 atau live chat aplikasi RRI Digital masih terbuka.

0: Udah aku bilang apa kan, coba tuh tadi kita kerja abis-abisan aja sih melatih biar seru kali ultahnya, gak percaya sih.
1: Jangan, kesian tau, takutnya malah dia trauma nanti tahun depan dia gak pengen ulang tahun lagi, bisa-bisa malah gak panjang umur.
0: Jangan, kasian ah.
2: Pomat neng, masih cukup nih dua lagi, tiga lagi juga bisa neng, deket abang tapi.
0: Peres deh abangnya ya.
1: Yuk ah, kita udah lama nunggu nih, mendingan kita naik aja deh sekarang.
3: Neng maaf ya, suaranya bisa dikecilin nggak? Saya lagi terima telepon nih.
4: Oh iya Bu, angkot umum keles, berhak ngapain aja sih?
1: Aduh, jadi nggak enak nih. Ya udah, kita ngobrolnya pelan-pelan aja deh. Lagian kan sudah seharusnya kita juga bisa saling menghargai dan menjaga kenyamanan orang-orang di sekitar kita. Kalau kenyamanan kita saja tidak suka diganggu sama orang lain, ya begitu pula sebaliknya.
4: Iya sih. Ya udah, pelan-pelan deh ngobrolnya.

Afrika siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih setia menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi siang hari ini. Pendengar, kami lanjutkan untuk membacakan atensi ya yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Kang Boy BCL di

Sedekah Cinta. Tadi sudah ada yang request Muhsin Alatas, jadi mohon maaf sekali belum bisa kita putarkan ya untuk hari ini ya. Kalau Kang Brian sendiri katanya truk belanjanya mau dibuang aja gitu. Spesialnya untuk Kang buat Alif aja. Oke, terima kasih juga. Saya sapa ada Kang Zul di Ciomas. Assalamualaikum Neng Alif, kumaha damang? Alhamdulillah sae Kang ya. Katanya kalau saya truk belanja enggak dibuang, disimpan rapi di lemari yang aman biar enggak ada yang ngambil truk belanja saya. Kenapa harus disimpan? Katanya mau minta lagunya Di Balik Kacamata Hitam dari Ayu Soraya ya. Jangan salah Neng Alif, enggak. Udah dimasukin ke playlist kok ya. Kirim salamnya. Wah, ini lumayan panjang nih. Untuk Neng Tiara, Teh Yanti, Kang Andra, Tias Mirasi, Bu Siti Haryati, itu kemudian ada Mbak Kismin juga gitu ya. Neng Alif jangan lupa makan siang, jaga kesehatan karena sehat itu mahal. Betul sekali. Wassalamualaikum ya, Kang Zul yang ter. Waalaikumsalam. Terima kasih juga untuk Kang Zul ya. Kemudian saya sapa ada Mama Ardi. Selamat siang Mama Ardi. Assalamualaikum Teh Alif. Waalaikumsalam. Kalau Mama Ardi sendiri struknya dibuang aja. Meminta tolong minta lagunya Harta dan Surga. Salam untuk semuanya. Nuhun Teh. Sami-sami Mama Ardi. Kemudian tadi Kang Nurdi sudah kita putarkan ya, Alam yang lagunya Gersang gitu ya. Katanya struk belanja ini suka disimpan katanya. Oke, terima kasih. Saya sapa juga ada Kang Igoy Paragoy di Batara Tarikolot ya. Katanya struk belanja tuh lebih baik dibuang aja. Kirim salamnya untuk kawan-kawan yang lagi pada ngopi di kantor pemasaran, lagunya Menyulam Kain yang Rapuh. Untuk para kru, selamat bertugas, sukses selalu, terima kasih. Masih dari WhatsApp ya, 0815x4200. Selamat siang Ibu Supriyati di Sindang Barang, meminta lagunya Pusing yang Tiada Akhir. Terima kasih untuk Alif, selamat bertugas. Katanya kalau struk belanja suka langsung dibuang. Oke. Kemudian ada lagi dari Agung di Jagorawi yang katanya request lagu Kumbang-Kumbang. Kirim salamnya untuk kakaknya yang kakak saya Abidin yang lagi berjuang di seberang. Sehat selalu, terima kasih. Sama-sama untuk kiriman atensinya. Tetapi topik obrolannya belum dilengkapi nih kayaknya Kang Agung ya. Struk belanja biasanya dibuang atau disimpan nih gitu. Nanti bisa langsung dibalas di chatnya ya. Kita langsung putarkan terlebih dahulu yang sudah di request tadi. Ada Ade Irma, Janda Muda. Siapa tadi ya yang request ya? Kayaknya ada pendengar kita yang merequest ya Janda Muda. Kayaknya tadi, ini ada Bang Jack di Bojongsari, Ciomas ya. Kita langsung putarkan saja. Nanti juga dirangkaikan dengan lagu yang lain juga. Jadi pastikan tetap bersama kami.

Piala Dunia 2026, pendengar, Timnas Austria meraih kemenangan 3-1 atas Yordania pada laga Grup J Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Levi Stadium, Amerika Serikat. Austria membuka keunggulan pada menit ke-21 melalui tendangan jarak jauh Romano Schmidt yang gagal diantisipasi kiper Yordania. Yordania sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan pada awal babak kedua lewat gol Ali Olwan. Skor berubah menjadi 1-1. Namun Austria kembali unggul pada menit ke-77 setelah terjadi gol bunuh diri pemain Yordania Yazan Al-Arab saat mengantisipasi situasi sepak pojok. Menjelang akhir pertandingan, Austria memastikan kemenangan melalui gol penalti Marko Arnautovic pada masa tambahan waktu. Hadiah penalti diberikan setelah pemain belakang Yordania melakukan handsball di area terlarang. Hingga peluit panjang dibunyikan, Austria mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan skor 3-1. Hasil ini menjadi modal penting bagi Austria dalam persaingan Grup J untuk menjaga peluang melaju ke babak berikutnya di Piala Dunia 2026. Demikian kilas berita, saya Alif Dayita.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Melanjutkan Pro Dangdut untuk siang hari ini, pendengar, saya sampaikan terlebih dahulu ada panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Ai Hayati binti Mulia dengan tempat dan tanggal lahir Bandung 2 Juli 1976, tempat kediaman dahulu di Sidamukti nomor 1 RT 1 RW 4 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai termohon agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Farah Yuli Azhar alias Farah Yuli Azhar bin Hasanuddin F alias Hasanuddin Firmansyah sebagai pemohon, melawan Ai Hayati binti Mulia sebagai termohon. Selanjutnya, kepada termohon dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. Sudah membacakan info sidang tadi, pendengar. Kemudian juga WhatsApp juga sudah saya bacakan semuanya ya. Ada yang lagi yang baru saja masuk nih, absen kayaknya ya, Mama Nurma di Gang Amil, nyimak aja nih, baru pulang dari rumah sakit. Oh, semoga sehat selalu ya Mama Nurma ya. Pokoknya apapun itu, yang penting semoga siaran kami menjadi salah satu obat juga ya untuk menemani Anda apapun kondisinya. Mungkin dari rumah sakit atau sedang mengantar atau mungkin memang sedang sakit begitu ya. Semoga lekas sembuh, semoga lekas pulih, dan juga semoga bisa segera beraktivitas seperti sedia kala, pendengar. Dan pesan dari Mama Norma tadi baru saja sekaligus juga menutup kebersamaan kita. Sayang sekali ya, WhatsApp memang sudah saya bacakan semuanya pesannya, tetapi mohon maaf sekali ada beberapa lagu yang sayangnya tidak bisa kami putarkan di kesempatan hari ini, pendengar ya. Semoga di kesempatan lainnya masih bisa kita putarkan lagi, karena memang hari ini tumben sekali banyak ya yang mengirimkan pesan. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan juga atensi yang sudah Anda kirimkan dan ikut ngobrol-ngobrol bareng ya di siang hari ini seputar struk belanjaan nih, karena memang bisa jadi permasalahan bersama struk belanjaan itu. Entah kalau disimpan jadi sampah, kalau dibuang juga kita jadi tidak tahu pengeluarannya apa aja ya, jadi semakin menambah dilema begitu ya. Dan sayangnya juga ini juga menjadi akhir dari kebersamaan saya untuk siang hari ini, pendengar. Terima kasih atas atensinya, kebersamaannya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga lagunya belum bisa kita putarkan ya yang lainnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di Pro Dangdut kesempatan berikutnya, edisi berikutnya, karena setiap hari Pro Dangdut hadir ya, setiap jam setengah 2 sampai jam 3 sore, pendengar. Alif pamit, terima kasih atas waktunya, mohon maaf juga, dan semoga kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Edisi hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya masih semangat di sore hari ini menuntaskan segala setumpuk pekerjaan yang masih belum terselesaikan ya. Sehat selalu untuk Anda semua pendengar setia Radio Republik Indonesia Bogor pastinya. Kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini pendengar hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dibuka dengan informasi mengenai Indonesia Cerdas ya, hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar. Tepat pukul 16 nanti kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Dilanjutkan sesi musik dan informasi kami hadirkan untuk menemani Anda jelang sore pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga akan kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Dilanjutkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Juga menutup rangkaian Bogor sore ini, mimbar agama Katolik ya, kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Delis Nur siap menemani Anda di sore hari ini dengan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Mendengar, Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Koordinator Nasional Jaringan Pantau atau Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matraji menilai selama ini program revitalisasi pendidikan ini belum dilakukan secara transparan, pendengar. Dan menurut Ubaid sendiri, selama ini publik tidak pernah diberitahu secara jelas mengenai sekolah mana saja yang pengajuan revitalisasinya diterima dan sekolah mana saja yang status pengajuannya masih digantung, pendengar. Disampaikan Ubaid, dampak langsung dari ketertutupan informasi ini adalah terjadinya salah sasaran yang fatal dari penggunaan anggaran revitalisasi. Sementara di sisi lain ada sekolah yang kerusakannya minor atau bahkan masih layak, ini disampaikannya justru mendapatkan kucuran dana revitalisasi terlebih dahulu. Dan ia pun mendesak, pendengar, bahwa pemerintah ya untuk membuka ke publik secara detail sekolah mana saja yang disetujui beserta indikator diterimanya pengajuan tersebut. Selain itu, Ubaid juga menilai anggaran 14 triliun rupiah yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan revitalisasi sekolah sebenarnya juga tidak cukup, pendengar. Menurut Ubaid, jika anggaran revitalisasi yang disediakan 14 triliun, sementara target revitalisasinya 71.744 sekolah, maka satu sekolah hanya mendapatkan sekitar 197 juta, pendengar. Dan mengenai hal tersebut ya, Ubaid juga mengaku sangat bersedih ya ketika melihat anggaran pendidikan tumbuh pesat ya. Dan program tersebut diharapkannya memang menjadi angin segar untuk dunia pendidikan khususnya di negara kita tercinta Indonesia ini, pendengar. Informasi ini kami kutip dari kompas.com.

0: UPRO 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Novel Harry Potter and the Philosopher's Stone karya J.K. Rowling tahun 1997. Novel pertama dalam seri Harry Potter yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone di Amerika Serikat dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone, memiliki beberapa esensi penting yang membentuk dasar cerita yang menarik pembaca ke dalam dunia sihir yang ajaib. Dalam novel ini, pembaca diajak ke dunia sihir dan penuh dengan keajaiban melalui mata Harry Potter. Di novel ini juga menceritakan pencarian batu bertuah, sebuah batu ajaib yang memberikan keabadian di mana

Saat terjadi bencana, lanjut usia dan penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terkena dampaknya. Kesiapsiagaan bencana menjadi elemen penting untuk mengendalikan risiko. Dan keluarga merupakan bantuan utama bagi lansia dan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh keluarga kepada lansia dan penyandang disabilitas sebelum bencana terjadi, di antaranya, memberikan edukasi bencana, risiko, dan cara mengatasinya kepada lansia dan penyandang disabilitas. Mengkomunikasikan sistem peringatan dini sesuai dengan jenis disabilitasnya. Mempersiapkan perlengkapan darurat yang berisi obat-obatan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Melibatkan lansia untuk menyiapkan perlengkapan standar keadaan darurat yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan meningkatkan keamanan rumah maupun ruang publik. Bencana alam terjadi di luar kendali kita. Yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita dalam menghadapi bencana tersebut.

Mendengar informasi berikutnya, kali ini kami hadirkan terkait masih berkaitan dengan pendidikan ya dalam segmen Indonesia Cerdas. Pendengar, kabar baik datang dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan GTK atau GTK ya, Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Insentif bagi guru madrasah non-ASN ini akan cair pada akhir Juni 2026 mendatang, pendengar. Kabar baik ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelum melakukan rapat kerja dengan Komisi 8 di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Dan disampaikannya ya bahwa Menteri Agama mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi para guru madrasah yang telah mengabdikan diri dalam mencerdaskan anak bangsa, pendengar. Menteri Agama juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan dan memperhatikan terkait kesejahteraan para guru madrasah. Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno ini menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah merampungkan buku rekening kolektif ya bagi guru madrasah non-ASN penerima insentif, pendengar. Dan tentu hal tersebut juga perlu waktu serta kerja keras dari tim GTK Madrasah. Dan nantinya setiap guru akan menerima insentif sebesar 1,5 juta dan itu langsung masuk ke rekening pribadi mereka masing-masing, pendengar. Itu dia yang disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Dengar lepas pukul 15:56. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan kami informasikan pendengar, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. Dikarenakan akan dibangun kolam labu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembongkaran bangunan yang berada di lokasi Pantai Jayanti, Cidaun, Cianjur Selatan. Yan Sofian melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki program pembangunan kolam labu di tahun 2026 ini. Pembangunan kolam labu yang akan dibangun di lokasi Pantai Jayanti, Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan. Dengan akan dibangunnya kolam labu di Pelabuhan Jayanti, semua bangunan yang berada di pesisir Jayanti dilakukan pembongkaran. Demikian dijelaskan Camat Cidaun Gagan Rusganda.
2: Karin melakukan pembongkaran bangunan yang berada di lokasi lahan rencana pembangunan kolam labu di Pelabuhan Jayanti. Nah, kenapa pembangunan kolam labu ini sangat mendesak? Pertama itu karena saat ini kondisi kolam labu Jayanti itu hanya bisa menampung 250 unit perahu. Sedangkan jumlah perahu yang ada di Jayanti itu ada sekitar 1.250 unit, sehingga ketika cuaca ekstrim, baik itu angin ataupun hujan, suka terjadi perahu itu kelam di lautan.
1: Pembongkaran bangunan sekitar pesisir pantai bersama Porkompincam, Kecamatan Cidaun, berjalan lancar dan aman. Dengan adanya kolam labu diharapkan selain menambah daya tampung perahu juga untuk mengantisipasi cuaca ekstrim.
2: Diharapkan dengan adanya pembangunan kolam labu itu, selain menambah daya tampung perahu juga untuk mengantisipasi ketika cuaca ekstrim seperti itu.
1: Kini bangunan yang berada di tanah milik pemerintah sudah dilakukan pembongkaran. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
0: Desa inklusi mendorong difabel agar percaya diri dan aktif dalam bermasyarakat. Reporter Aura Aulia melaporkan.
3: Kita menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat gitu.
4: Program Desa Inklusi di Kabupaten Cirebon tidak hanya berfokus pada pendataan penyandang disabilitas. Program tersebut juga diarahkan untuk membangun rasa percaya diri, mendorong keterlibatan aktif difabel dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon, FKDC, Abdul Mujib mengatakan, banyak penyandang disabilitas yang masih memilih mengurung diri. Mereka merasa tidak memiliki peran dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lain. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diubah melalui pendampingan yang berkelanjutan. FKDC berupaya untuk membuka wawasan penyandang disabilitas agar mampu mengenali potensi yang dimiliki. Ia menjelaskan pendampingan dilakukan dengan pendekatan personal dan komunikasi yang intensif. Tujuannya agar penyandang disabilitas mampu membangun kepercayaan diri serta berani terlibat dalam berbagai aktivitas sosial.
3: Permasalahan dari teman-teman di Belnya sendiri itu juga kan masih banyak ya Pak, ibarat sama kayak masih merasa iri, terus merasa ibaratnya mereka itu tidak berarti, terus ya mengurung diri lah, gak mau terlibat di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Makanya permasalahan-permasalahan tersebut ya harus diatasi gitu. Solusinya seperti apa? Ya intinya membangun hubungan ibarat sama dengan teman-teman, dengan kelihatan gimana caranya membuka wawasan mereka gitu. Mereka itu kasarnya menjadi buka wawasannya saya, karena mereka menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat gitu.
4: FKDC juga menjalankan sejumlah program penguatan kapasitas, diantaranya konseling rekan sebaya, pelatihan UMKM hingga ruang belajar bersama untuk meningkatkan keterampilan. Selain itu, penyandang disabilitas juga didorong untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Langkah tersebut dinilai penting agar mereka mampu menerima kondisi diri dan berkembang secara mandiri. Aura Aulia melaporkan.
0: Manusia lanjut usia bukan beban, melainkan sumber pengalaman berharga yang tetap berperan aktif dalam mendukung kemajuan daerah dan kehidupan masyarakat. Laporan dari Sony Agung Saputra.
5: Pemerintah Kota Bogor memperingati Hari Lanjut Usia melalui berbagai kegiatan yang dipusatkan di Balai Kota Bogor. Kegiatan tersebut menghadirkan bazar UMKM serta layanan pemeriksaan kesehatan bagi para warga lanjut usia, Rabu 17 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, menyampaikan bahwa lanjut usia tidak dapat dipandang sebagai beban dalam kehidupan bermasyarakat maupun pembangunan daerah. Menurutnya, para lansia merupakan figur yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan wilayah. Saat ini kualitas hidup masyarakat Kota Bogor terus mengalami peningkatan yang terlihat dari bertambahnya angka harapan hidup. Rata-rata harapan hidup telah mencapai sekitar 76 tahun. Bahkan terdapat sejumlah warga yang mampu mencapai usia lebih dari 100 tahun.
6: Banyak untuk membeli produk-produk pasar di sini. Ya. Langsung habis gitu. Hadirin yang berbahagia, lansia bukan pembangunan, melainkan aset berharga yang memiliki pengalaman, kearifan, dan keteladanan bagi generasi penerus. Mari kita bersama-sama mewujudkan Kota Bogor yang ramah lansia agar para orang tua kita dapat hidup sehat, bahagia, mandiri, dan bermartabat. Kalau tidak salah, angka harapan hidupnya berapa, Pak Teman? 76 ya, angka harapan hidup Kota Bogor 76 tahun. Di berapa? 95 ya? Ada yang 95? Ada ya? Ada yang 95? Kalau tidak salah ada yang lebih dari 100 tahun nih, ada 2-3 orang di Kota Bogor.
5: Tingginya angka harapan hidup harus diimbangi dengan penerapan pola hidup sehat agar para lansia tetap aktif, produktif, dan mandiri. Upaya menjaga kesehatan sejak dini dinilai menjadi faktor penting agar usia panjang dapat disertai kualitas hidup yang baik. Salah seorang lansia, Agus Supendi Julkarnain, menilai bahwa para lanjut usia masih memiliki banyak gagasan dan pemikiran yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Lansia bukan beban, jadi menjadi motivator keluarga, menjadi penasehat keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya, menjadi fasilitator sesuai kemampuan untuk keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya.
5: Dan banyak lagi berkarya ya Pak ya.
7: Harus produktif. Motonya kan lansia. Lansia Indonesia tumbuh dan menjadi tangguh.
5: Oke, gitu. Perspektif Bapak seperti apa?
7: Maksudnya harapan ke depan, pemikiran ke depan. Slogan-slogan tersebut itu diharapkan menjadi
5: penyemangat ya.
7: Penyemangat dan kenyataan untuk hari depan.
5: Pengalaman yang dimiliki para lansia dinilai dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertimbangan dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya Kota Bogor.
0: Belas. Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan. Yofri Haryadi menurunkan laporan.
8: Kondisi cuaca kering dampaknya mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bogor, salah satunya di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang. Beberapa sumur warga kering dan kualitas airnya pun menurun, mulai berwarna coklat karena bercampur dengan lumpur. Program 1 hektar hutan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu langkah mengurangi dampak kemarau dan sulitnya ketersediaan air tanah. Dalam kunjungannya pada Minggu 14 Juni, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan, termasuk tobat ekologis sebagai pondasi pemulihan lingkungan.
9: Semua yang terkait dengan kegiatan memelihara, membersihkan, memulihkan lingkungan harus dilakukan bersama-sama. Mungkin dalam jangka waktu yang bisa setahun, dua tahun, dan seterusnya. Termasuk bambu, ada tiga. Jadi saya luar biasa, saya terharu. Jadi soal banyak orang yang sangat peduli dengan lingkungan, banyak orang yang siap untuk mengeluarkan dana anggaran lingkungan lokal, nasional, internasional, semua itu siap untuk mengeluarkan anggaran. Kita tinggal mengorkestrasi. Nah, orkestrasi itulah salah satunya nanti yang diarahkan kepada gerakan menanam bambu secara nasional yang jumlahnya bisa berjuta-juta. Dan ini tantangan buat teman-teman sekalian.
8: Secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki program gerakan penanaman 2 miliar pohon di Indonesia. Salah satu jenis pohon yang ditanam adalah pohon bambu. Pohon bambu memiliki kemampuan menyerap air dan solusi berbasis alam. Ketua Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia, Abah Jatnika, mengatakan bambu bukan hanya tanaman konservasi, tetapi juga bagian dari identitas budaya bangsa yang melahirkan berbagai karya bernilai tinggi.
10: Jangan mewariskan air mata kepada anak cucu kita. tetapi wariskanlah mata air dan lingkungan yang lestari. Tanam, tanamlah pohon bambu walau esok hari kiamat tiba.
8: Gerakan nasional penanaman 2 miliar pohon adalah bagian dari gerakan tobat ekologis sebagai solusi berbasis alam yang mampu menjaga tata air, mengurangi erosi dan menyerap karbon.
0: Jemaah Haji Kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada 18 Juni 2026. Reporter Rena Safira melaporkan.
11: Untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
12: Pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 18 Juni 2026 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai.
11: Untuk jamaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik, karena perjalanan dari Madinah sampai Indonesia itu kan di pesawat aja 9-10 jam.
12: Abu Mansyur menambahkan hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, kita ikuti news feature menembus batas sunyi asa anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor. Berikut Emma Linda menyajikan ke ruang dengar Anda.
13: Riuh rendah sorak-sorai penonton menggema di ajang Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang digelar belum lama ini. Di antara ratusan atlet yang berlaga, kehadiran anak-anak dengan Down Syndrome atau Sindrom Down memberi warna dan makna berbeda. Mereka membuktikan bahwa keterbatasan genetik bukan akhir dari segalanya. Bagi para orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, melihat buah hati mereka berdiri di arena kompetisi adalah sebuah kemenangan besar. Hal ini dirasakan betul oleh Rahmawati, seorang ibu asal Kabupaten Bogor yang aktif mendampingi anaknya dalam berbagai kegiatan positif. Rahmawati melawan insecurity lewat ruang publik untuk anaknya. Membesarkan anak dengan Down Syndrome diakui Rahmawati bukanlah perkara mudah. Di tengah masyarakat, stigma dan pandangan miring masih sering menjadi batu sandungan yang menguji mental para orang tua. Menjadi atlet boce, salah satu cabang olahraga yang digelar oleh Soina, menjadi sebuah pengalaman yang terbaik. Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi anak yang mandiri. Dan tentunya, lewat olahraga ini, Rahmawati berharap anaknya bisa menjadi atlet tingkat nasional dan juga membanggakan negara.
14: Udah kedua kali ya? Kedua kali. Ya.
15: Pengalamannya gimana nih, Bu?
14: Kemarin sih katanya bagus, alhamdulillah. Cuman pas putaran keduanya dia moodnya sudah tidak bagus lagi, jadi kalah. Agar dia bisa mandiri. Anak saya tuh alhamdulillah sih bagus ya. Dia sebenarnya hobinya tuh di musik, ya paling hobi di musik. Cuman berhubung adanya di sekolah ini lomba seperti ini dan dia juga memang boce, itu bagian daripada olahraga anak-anak DS ya. Jadi ya saya bersemangat untuk mendukung ya program ini. Mudah-mudahan dia bisa mandiri, bisa jadi atlet untuk tingkat nasional sih harapannya ya, agar dia menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa, negara dan juga untuk dirinya sendiri terutamanya gitu, dan bisa ya syukur-syukur mengangkat derajat kedua orang tua.
13: Namun Rahmawati memilih jalan yang berbeda. Alih-alih menyembunyikan sang anak dari dunia luar karena rasa malu atau takut, ia justru memilih untuk merangkul realitas tersebut dengan kepala tegak. Ia selalu menanamkan mantra penguat untuk dirinya sendiri.
14: Ya misalkan bantuan khusus ya dari pemerintah untuk membangun bakat anak-anak ini sehingga mereka bisa mandiri dan bermanfaat untuk lingkungan, masyarakat dan juga bangsanya gitu. Jadi dia tidak menjadi ibaratnya beban ya untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena ketika mereka menjadi orang yang mumpuni ya, mandiri, sehingga kan malah mereka bisa dihargai gitu di masyarakat, di keluarga gitu. Tidak di pandang sebelah mata gitu. Yang selama ini kita rasakan kan anak-anak seperti ini tuh, kalau kita enggak kuat mental ya sebagai orang tuanya, kita enggak mau membuat dia membaur dengan masyarakat, dia malah kita kurung. Tapi kalau saya pribadi, saya punya prinsip, ini anak saya pengen mereka pun seperti yang lain gitu, layak seperti anak-anak lain. Tidak saya kurung, bahkan saya pengen memperkenalkan kepada masyarakat bahwa anak DS pun bisa seperti yang lain gitu.
13: Langkah konkret yang ia ambil adalah dengan melibatkan sang anak ke dalam berbagai aktivitas fisik dan sosial, termasuk mengikutsertakannya dalam ajang olahraga bergengsi seperti Bupati Cup 2026 lalu. Melalui olahraga, anak-anak ini tidak hanya melatih motorik, tetapi juga belajar bersosialisasi dan membangun rasa percaya diri. Harapan lainnya juga datang dari Erli Susanti yang menanti uluran tangan pemerintah meski semangat para orang tua dan anak-anak ini begitu besar. Tantangan di lapangan masih membentang luas. Erli Susanti mengakui bahwa ruang gerak dan fasilitas untuk anak-anak Down Syndrome di Kabupaten Bogor masih sangat terbatas. Oleh karena itu, ia menyelipkan harapan besar agar pemerintah, terkhususnya Kabupaten Bogor, bisa memberikan perhatian yang lebih spesifik dalam tantangan yang begitu besar dalam dunia pendidikan. Namun Erli memiliki harapan yang besar agar anak-anaknya bisa mendapatkan posisi yang sama di tengah masyarakat ke depan, khususnya dalam dunia pekerjaan.
16: Ya, saya pernah coba di SD normal dulu, tapi dibully. Akhirnya memang tempatnya di SLB, karena kan ada kelainan SLB. SLB itu nasatika itu sampai lulus sampai itu. Cuman untuk, jadi saya sebagai orang tuanya kadang mikirin masa depannya gitu. Untuk lebih, kan gak seterusnya sama orang tua terus gitu. Jadi pengen ada sarana pekerjaan untuk anak-anak ini. Saya itu aja untuk pemerintah, tolong buka luang pekerjaan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
13: Kesuksesan penyelenggaraan Bupati Cup 2026 Kabupaten Bogor yang melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus menorehkan kebanggaan mendalam di hati para pendidik. Kehadiran ruang kompetisi ini dinilai menjadi babak baru yang krusial bagi tumbuh kembang anak-anak dengan Down Syndrome. Apresiasi tinggi salah satunya datang dari Rafli, Kepala Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Bogor. Ia menegaskan bahwa keikutsertaan dalam ajang olahraga seperti Bupati Cup bukan sekedar soal menang atau kalah, melainkan sebuah ruang pembelajaran nyata yang tidak bisa didapatkan di dalam ruang kelas saja.
17: Bagus sih ya, bagus. Soalnya ke anak-anak kita yang disabilitas itu kan jarang buat ada lomba-lomba seperti ini. Saya kira bagus dan mudah-mudahan ke depannya bisa rutin diselenggarakan buat mewadahi atlet-atlet disabilitas anak-anak kita di sekolah.
13: Meski sangat berterima kasih atas ruang yang telah dibuka, Kepala SLB ini menaruh harapan agar pembinaan tidak berhenti sampai di sini. Ia berharap ke depan pelaksanaan pemusatan latihan atau event-event khusus bagi anak sindrom Down tidak hanya dimonopoli oleh organisasi seperti Special Olympics Indonesia Kabupaten Bogor saja.
17: Bila saya ada satu anak yang anak DS yang sudah go internasional di tingkat nari, namanya Nauli, mungkin di kabupaten juga dengan Bapak Bupati juga sudah kenal. Alhamdulillah kemarin juga sudah pulang dari Bali. Dia dari Bali. Ya untuk pemerintah, alhamdulillah ya, dengan kegiatan ini mungkin ini juga didorong oleh pemerintah, didukung oleh pemerintah, makanya acara ini bisa terselenggara. Saya berterima kasih buat pemerintah juga. Mudah-mudahan tidak hanya Soina, ada lagi kegiatan lain. Jadi di setiap tahunnya itu tidak menunggu harus kegiatan ini saja gitu. Ada penyelenggara lain yang bisa mewadahi buat anak-anak disabilitas di khususnya di olahraga gitu.
13: Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong dan mendukung lahirnya kegiatan serupa di berbagai bidang lain seperti seni, kreativitas maupun keterampilan praktis. Langkah perluasan ini dinilai sangat penting agar potensi majemuk yang dimiliki setiap anak sindrom Down dapat terwadahi secara merata, yang pada akhirnya mampu memaksimalkan seluruh aspek perkembangan mereka secara berkelanjutan.
0: Pemkap Garut menyatakan kenaikan harga BBM non-subsidi sangat berpengaruh, salah satunya terhadap daya beli masyarakat menjadi terganggu akibat kenaikan sejumlah komoditi kebutuhan pokok. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
18: Kebijakan pemerintah pusat dalam menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi selain dikeluhkan masyarakat juga cukup berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah komoditi kebutuhan pokok masyarakat. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut sangat berpengaruh dan berdampak, salah satunya daya beli masyarakat menjadi terganggu akibat kenaikan sejumlah komoditi kebutuhan pokok. Ia mengatakan kenaikan BBM non-subsidi jenis Pertamax, Dexlite hingga Pertamina Dex ini juga cukup berpengaruh terhadap inflasi Kabupaten Garut.
19: Kebijakan pusat kita juga ada dampak apa? Oh pasti banyak.
20: Pemerintahnya apa dampaknya, Pak?
19: Ya harga barang sekarang pertama kelompok pendapatan menengah agak terganggu deh belinya. Pasti akan berdampak terhadap kenaikan beberapa komoditi, beberapa jasa dan lain-lain. Cuma yang saya masih berharap masyarakat tidak terburu-buru, tunda dulu. Semoga kemudian ini pemerintah punya kebijakan yang proper sehingga tidak terjadi gejolak kenaikan harga-harga baik barang maupun juga jasa.
20: Jadi untuk menekan inflasinya seperti apa, Pak, kira-kira, Pak?
19: Ya ini kan hukum supply demand kan. Supply demand, jadi kita dorong supaya supply-nya tetap ada gitu. Jangan sampai kekurangan. Yang kita khawatir kan pertama kalau bahannya tidak, barangnya tidak ada, ini juga ada kenaikan harga. Ini kan membuat orang daya beli masyarakat jadi rendah. Ini kita khawatirkan.
18: Ia menyampaikan selain itu tidak hanya berdampak pada kenaikan kebutuhan pokok masyarakat saja, tetapi berdampak pada tingginya biaya pembangunan saat ini karena faktor terjadinya kenaikan bahan baku. Namun ia berharap kedepannya akan terjadi perbaikan secara ekonomi dan pihaknya yakin pemerintah pusat akan terus mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.
0: Kenaikan harga obat generik membuat puskesmas harus menyesuaikan pengadaan hingga akhir tahun. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
21: Dampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan.
22: Kenaikan harga obat generik sebesar 10% hingga 20% mulai berdampak pada perencanaan pengadaan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas Cigasong, Kabupaten Majalengka. Menurut apoteker penanggung jawab Puskesmas Cigasong, Nindya Sari, mengatakan anggaran belanja obat yang telah ditetapkan untuk satu tahun harus tetap mencukupi kebutuhan pelayanan hingga akhir tahun, sehingga pihaknya harus menyesuaikan perencanaan agar stok tetap tersedia.
21: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan sekian puluh juta gitu ya, cuma satu tahun, tapi ketika harga obat naik tidak ada. Jadi kita juga harus menyesuaikan sama kebutuhan kita setahun. Itu agak lumayan bikin putar otak. Kita harus nyari obat generik yang murah, kecukupannya harus cukup buat satu tahun ditambah waktu tunggu kurang lebih sekitar 2-3 bulan.
22: Menurut India, kondisi tersebut berpotensi mengurangi jumlah obat yang dapat dibeli karena harga obat meningkat, sementara besaran anggaran tidak berubah. Ia menambahkan dampak kenaikan harga mulai dirasakan saat pengadaan triwulan kedua tahun 2026, sehingga puskesmas harus kembali menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran, serta berharap pemerintah dapat menekan biaya impor bahan baku agar kenaikan harga obat tidak terlalu membebani pelayanan kesehatan dasar. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
23: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih mendengarkan Bogor sore ini. Badan Pusat Statistik atau BPS resmi memulai sensus ekonomi 2026 yang berlangsung hingga tanggal 31 Agustus 2026, pendengar. Dan berbeda dari sensus sebelumnya, pendataan kali ini mencakup lebih banyak sektor, ya, yakni termasuk pertanian, lalu juga kehutanan, perikanan, ekonomi kreatif, hingga pelaku ekonomi digital seperti influencer dan juga afiliator, pendengar. Pendataan dilakukan secara door-to-door atau pintu-ke-pintu ya, untuk menjangkau seluruh aktivitas usaha termasuk yang tidak memiliki papan nama atau identitas usaha resmi, pendengar. Dan mulai sensus ekonomi 2026, BPS berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur dan perkembangan ekonomi Indonesia, sekaligus menangkap pertumbuhan pesat sektor digital yang semakin berperan dalam perekonomian nasional, pendengar.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Si Gila atau yang berjudul asli The Madman adalah sebuah karya dari Khalil Gibran. Karya ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1918. Buku ini merupakan kumpulan parabel dan aforisme ditulis dengan gaya puitis dan penuh filosofi kehidupan. Alur cerita dalam Si Gila terbilang unik karena tidak mengikuti narasi linier seperti novel pada umumnya. Sebaliknya, buku ini terdiri dari serangkaian cerita pendek dan refleksi untuk menggambarkan pandangan penulis tentang berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan, cinta, dan identitas. Melalui kisah-kisah ini, Khalil Gibran mengajak pembaca untuk merenungkan makna terdalam dari pengalaman manusia. Salah satu pesan utama disampaikan dalam Si Gila adalah pentingnya melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Khalil Gibran mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari norma dan konvensi membatasi, serta menemukan kebebasan dalam pemikiran dan perasaan. Dengan cara ini, pembaca diajak untuk memahami realitas lebih mendalam dan menghargai keragaman perspektif dalam kehidupan. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang kondisi manusia dan mendorong refleksi pribadi, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka jika mencari pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar mereka.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ki.
1: Eh, Mariana.
0: Dari mana? Idi, banyak banget sih bawa bukunya. Dari perpustakaan.
1: Enggak kok, ini semuanya buku aku kok.
0: Punya kamu? Serius? Banyak banget sih. Itu, mau jualan? Apa mau diapain sih? Emangnya enggak ribet apa bawa buku sebanyak gitu? Lagian, kayak dibaca aja sih.
1: Dibaca dong. Aku tuh emang suka banget sama baca. Seru loh, dengan baca kita bisa jadi tahu banyak hal.
0: Ya elah, hari gini kan tinggal browsing. Emangnya Mbah Google enggak cukup? Wikipedia enggak lengkap?
1: Iya sih, tapi satu hal nih yang aku rasa enggak aku dapetin dari internet.
0: Apaan emang?
1: Seninya sama daya imajinasinya. Aku enggak dapetin kalau dari browsing. Buat aku, buku itu jendela dunia. Kita bisa dapat banyak hal dari buku. Mulai dari ilmu pengetahuan, cerita, sampai trik dan tips ada di buku. Dan yang terpenting, buku juga melatih kinerja otak kita agar lebih baik lagi, alias jadi lebih cerdas.
0: Oh gitu. Boleh-boleh, sekalian dong pinjemin bukunya.
2: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, pengetahuan Anda akan bertambah dan daya imajinasi kita akan semakin kuat. Mari, budaya

Mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Bogor. Kabar membanggakan datang dari dunia catur Indonesia. Pendengar, pecatur putri Indonesia ya, Wim Chelsea Monica berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia yakni Magnus Carlsen ya, dalam sesi catur simultan yang digelar di Hong Kong. Pendengar, hasil ini menjadi pencapaian istimewa ya, mengingat Carlsen ini merupakan salah satu pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi peringkat dunia selama lebih dari satu dekade. Pendengar, meski keberlangsungan dalam format simultan dan bukan turnamen resmi ya, kemenangan ini juga tetap menjadi momen bersejarah yang menunjukkan kualitas serta daya saing pecatur Indonesia di level internasional. Pendengar, prestasi Chelsea Monica ini menambahkan daftar pencapaian atlet Indonesia yang mampu mencuri perhatian dunia dan mengharumkan nama bangsa di panggung global. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: sedang buru-buru nih.
1: Emang boleh seklakson itu?
0: Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, saatnya kami hadirkan informasi Pengadilan Agama Depok memanggil Edward Syah bin Idam Hayat, tempat dan tanggal lahir Medan 25 Juni 1969, tempat kediaman dahulu di Kampung Grogol, Jalan Villa Santika, nomor 89 RT 3 RW 1, Kelurahan Gorol, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026, tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lala Sukaila binti Asmat sebagai penggugat melawan Edward Syah bin Idam Hayat sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2020.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 17:54. Pendengar, jelang azan maghrib nanti kami hadirkan sajian lagu religi dilanjutkan dengan pembacaan

Ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Mubar ZA dan Haji Humaidi. Juga selepas kumandang azan, kami hadirkan beberapa sajian lagu religi untuk menemani Anda. Nanti Dilis akan kembali tentunya dengan berbagai informasi dan sajian lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Sholat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

3 sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

0: Loh, Adel ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
2: Ya gak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku gak bisa?
2: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana caranya kamu dapat uang buat beli make up dan aksesoris itu? Gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu?
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur tapi jarang digaji, banyak deh.
2: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, diri kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
2: Berbuat baik, Del. Selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
3: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita. Sebab, bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut lepas pukul 18.26 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi untuk Anda selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan informasi Pengadilan Agama Depok memanggil Fadli Rahmadan Syah bin Andi Hutahain. Tempat dan tanggal lahir Duri, 14 Juli 1990. Tempat kediaman dahulu di Jalan Pleret, Kampung Kebon Kopi, RT 1 RW 7 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, atau dekat Yayasan Rumah Gemilang. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 21 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Vira Neldi binti Yulnedi sebagai penggugat melawan Fadli Rahmadan Syah bin Andi Hutahain sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menilai konektivitas transportasi masih menjadi tantangan utama pengembangan pariwisata nasional. Pendengar, menurutnya akses menuju berbagai destinasi prioritas ini memerlukan koordinasi lintas kementerian agar lebih optimal. Dan Samuel juga mengatakan bahwa konektivitas penerbangan menuju kawasan Indonesia Timur dan sejumlah destinasi prioritas ini masih menjadi persoalan besar. Karena itu, pengembangan pariwisata ini tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan sektor transportasi dan juga infrastruktur. Dan kepada rri.co.id, usai rapat kerja sama Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen pada hari Rabu ini menegaskan bahwa perlunya komunikasi, koordinasi dan juga kolaborasi antar kementerian untuk memperkuat aksesibilitas menuju objek wisata. Pendengar, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum juga dinilai memiliki peran penting yang juga turut mendukung ya kemajuan sektor pariwisata. Selain konektivitas, Samuel juga mengingatkan bahwa pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam sektor pariwisata nasional. Menurutnya, wisatawan dapat merasa kapok berkunjung apabila pelayanan dan penanganan di lapangan tidak memadai. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, lepas pukul 18.58 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRD tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027 yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, insentif, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsu Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pertama Agro Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pertama Agro Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Vin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika kita belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita double check lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mohon atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, diantaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak, ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sendiri. Ya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ. J11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar. Terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
22: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, Rombongan jamaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jamaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jamaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
22: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
22: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
22: Ya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
22: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Jebuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di Jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi, membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Tumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Amit mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, salve. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar setia Mimbar Sabda Agama Katolik Pro 1 RRI Bogor yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga dimanapun berada, baik di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, atau mungkin yang sedang beristirahat, semoga hati kita semua dibuka untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Judul permenungan kita adalah Kasih Allah yang Menyelamatkan dan Pilihan Hidup dalam Terang. Sabda ini berbicara tentang kasih Allah yang begitu besar kepada dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Namun, sabda ini tidak hanya indah untuk didengar, tetapi juga menantang kita untuk mengambil sikap. Apakah kita memilih untuk hidup dalam terang atau tetap tinggal dalam kegelapan? Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita mohon kekuatan Roh Kudus agar Allah senantiasa menyertai kita, menerangi akal dan budi kita, menerangi hati kita, agar kita boleh merenungkan sabda Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami anak-anakmu mengucap syukur kepadamu atas kebaikan, atas cintamu yang senantiasa kami rasakan, terutama sepanjang hari yang telah berlalu. Kami mohon sedikiranya Engkau tetap menjaga kami, melindungi kami anak-anakmu, agar di sisa waktu kami pada malam hari ini, kami boleh beristirahat dengan tenang. Namun sebelumnya kami hendak mendengarkan sabdamu, terangilah hati dan budi kami, agar sabdamu senantiasa berkenan bagi kami dan juga senantiasa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terangilah pikiran kami, agar sabdamu senantiasa menjadi pelita yang menuntun perjalanan hidup kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengarkan sapaan sabda. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes bab 3 ayat

0: 16 sering disebut sebagai Injil dalam satu kalimat. Mengapa? Karena di dalamnya terkandung inti seluruh iman Kristiani, yaitu kasih Allah, pengorbanan Yesus, dan keselamatan manusia. Namun, untuk lebih memahami bacaan Injil pada malam hari ini, kita perlu melihat konteksnya. Injil Yohanes ini ditulis sekitar abad pertama dalam situasi jemaat Kristen yang sedang menghadapi tantangan besar, penolakan dari lingkungan Yahudi dan juga tekanan dari dunia luar. Kisah Injil Yohanes ini merupakan percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Ini bukan sekedar waktu, tetapi juga simbol. Nikodemus masih berada dalam kegelapan, belum sepenuhnya memahami terang dan kebenaran. Dalam percakapan itu, Yesus menjelaskan tentang kelahiran baru dan keselamatan. Lalu muncul penjelasan teologis yang mendalam bahwa keselamatan bukan hanya hasil usaha manusia semata, melainkan anugerah kasih Allah. Pada masa itu, banyak orang Yahudi berpikir bahwa keselamatan hanya untuk bangsa mereka. Tetapi Injil Yohanes menegaskan sesuatu yang radikal. Allah mengasihi dunia, yang artinya kasih Allah bukan hanya untuk satu bangsa saja, tetapi untuk semua manusia. Ini adalah kabar yang sangat besar dan revolusioner yang dibawa oleh Yesus. Dan ini juga merupakan tamparan keras bagi bangsa Yahudi yang selalu merasa diri sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang yang khusus, sebagai orang-orang yang merasa bahwa kasih Allah itu hanya untuk mereka saja. Saudara dan saudari, pada zaman Yesus, masyarakat sangat dipengaruhi oleh hukum Taurat dan juga tradisi keagamaan. Banyak orang mengukur kebenaran dari kepatuhan lahiriah terhadap hukum. Selain itu, ada pemisahan yang kuat antara yang benar dan yang berdosa, antara umat pilihan dan juga orang luar. Dalam budaya seperti ini, Yesus membawa cara pandang yang baru, yaitu yang pertama, Allah bukan hanya hakim, tetapi Bapa yang penuh kasih. Yang kedua, keselamatan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk semua orang. Lalu yang berikutnya adalah hubungan dengan Allah itu bukan sekedar aturan semata, tetapi merupakan relasi kasih yang menunjukkan bahwa Allah itu dekat dengan umatnya. Konsep terang dan kegelapan juga sangat kuat dalam budaya Yahudi. Terang melambangkan kebenaran, kehidupan, dan juga kehadiran Allah. Kegelapan melambangkan dosa, kebohongan, dan keterpisahan dari Allah. Ketika Yesus berkata bahwa terang datang ke dunia, itu berarti Allah sendiri hadir untuk menyelamatkan manusia. Namun, masalahnya bukan hanya pada terang itu, melainkan pada pilihan manusia. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita lebih mendalami isi bacaan Injil pada malam hari ini lagi dengan melihat beberapa hal yang menjadi poin penting bagi kita. Yang pertama, tentang kasih Allah yang tanpa batas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saudari yang terkasih, kalimat ini bukan sekedar indah, tetapi sangat mendalam. Kata begitu besar menunjukkan bahwa kasih Allah tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Kasihnya melampaui logika manusia. Allah mengasihi dunia bukan hanya orang baik, bukan hanya orang yang taat, tetapi semua orang, termasuk mereka yang berdosa, mereka yang jauh darinya, bahkan mereka yang sering melupakannya. Seringkali kita hidup itu terbiasa dengan kasih yang bersyarat. Dalam hidup, kita sering menemukan hal-hal ini. Seperti, saya dicintai kalau saya berhasil. Atau, saya diterima kalau saya tidak melakukan kesalahan. Namun, kasih Allah itu berbeda. Ia tidak berkata, perbaikilah dirimu, baru aku mengasihi. Sebaliknya, ia berkata, aku mengasihimu, maka aku akan menolongmu untuk berubah. Kasih Allah itu tidak bersyarat. Kasih Allah adalah kasih yang mendahului. Ia mencintai kita bahkan sebelum kita bertobat. Dan justru karena kasih itu, kita diberi kesempatan untuk bertobat. Ini menjadi kabar sukacita bagi kita semua. Tidak peduli seberapa jauh kita jatuh, kasih Allah itu tetap ada dan selalu terbuka. Yang kedua, tentang Yesus sebagai anugerah keselamatan. Allah memberikan yang paling berharga untuk kita manusia, yaitu siapa? Anaknya sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih, ketika seseorang memberikan sesuatu yang berharga, itu menunjukkan betapa pentingnya orang yang menerima pemberian itu. Allah tidak memberikan sesuatu yang biasa. Ia memberikan putranya sendiri. Ini menunjukkan betapa berharganya manusia di mata Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, saya yakin kita semua mempunyai pengalaman memberikan sesuatu kepada seseorang atau kepada orang lain. Dan saya yakin bahwa pemberian yang spesial itu biasanya untuk seseorang yang spesial juga. Maka kita adalah manusia yang spesial karena Allah memberikan sesuatu yang berharga bagi kita, yaitu putranya sendiri. Betapa beruntungnya kita menjadi anak-anak Allah karena kita sangat berharga di mata Allah. Keselamatan bukanlah sesuatu yang murah. Ada pengorbanan yang besar di dalamnya. Pengorbanan kasih. Ya, pengorbanan kasih yang Yesus berikan untuk kita. Yesus datang bukan untuk mengajar, tetapi untuk menyerahkan dirinya. Dia datang bukan untuk mengajar saja, tetapi memberikan sesuatu yang berharga, yaitu dirinya sendiri. Kasih Allah bukan sekedar kata-kata, tetapi merupakan tindakan nyata. Seringkali kita menganggap keselamatan itu sesuatu yang otomatis, seolah-olah semua akan baik-baik saja tanpa usaha. Namun, Sabda Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa keselamatan adalah anugerah, tetapi juga merupakan undangan. Undangan untuk masuk dalam relasi dengan Allah. Apakah kita mau menerima undangan keselamatan itu atau tidak? Namun, perlu kita ingat bahwa Yesus adalah jalan keselamatan itu. Hanya melalui Dia, kita mengenal kasih Allah secara nyata dan personal. Poin ketiga adalah tentang pilihan manusia. Pilihan manusia itu apa? Ada dua, yaitu percaya atau menolak. Kita boleh memilih untuk percaya atau menolak. Allah tidak pernah memaksa kita. Ia memberikan kita kebebasan. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kehendak bebas. Kita ingat kisah Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian. Sejak awal, Tuhan sudah memberikan tawaran keselamatan. Manusia diberi pilihan bebas. Mau makan buah terlarang atau tidak? Mau menjadi taat dan selamat atau tidak? Saudara dan saudari yang terkasih, ini adalah bagian yang sangat penting. Allah yang Maha Kuasa ternyata tidak memaksa manusia untuk percaya kepadanya. Ia menghormati kebebasan manusia. Percaya bukan sekedar mengetahui, tetapi mempercayakan hidup. Percaya berarti membuka hati, menerima terang, dan mau dibimbing oleh Tuhan. Sebaliknya, menolak bukan hanya berarti tidak percaya secara intelektual, tetapi juga menutup diri terhadap kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, pilihan ini terjadi terus-menerus. Kita sering dihadapkan untuk memilih jujur atau berbohong, memilih mengampuni atau menyimpan dendam, memilih peduli atau acuh tak acuh. Ataupun kita sering dihadapi dengan berbagai macam pilihan. Pada dasarnya, kita diberikan pilihan untuk memilih yang baik atau yang jahat. Setiap pilihan kecil sebenarnya adalah respon kita terhadap terang Allah. Allah selalu mengundang, tetapi kitalah yang menentukan apakah kita mau mendekat atau mau menjauh. Poin keempat adalah tentang terang dan kegelapan. Masalah utama manusia bukan ketidaktahuan, tetapi ketidakmauan untuk berubah. Saudara dan saudari, seringkali kita tahu bahwa mana yang baik dan mana yang salah. Namun, masalahnya bukan pada ketidaktahuan, melainkan pada ketidakmauan. Bukan tidak tahu yang menjadi masalah, tetapi tidak mau, itulah yang menjadi masalah utama dalam kehidupan kita. Yesus mengatakan bahwa manusia lebih menyukai kegelapan. Mengapa demikian? Karena dalam kegelapan, sesuatu bisa disembunyikan. Kegelapan itu memberikan rasa aman yang semu. Tidak perlu mengakui kesalahan, tidak perlu berubah, ataupun tidak perlu bertanggung jawab. Sebaliknya, terang membuka segala sesuatu. Terang menuntut kejujuran. Datang kepada terang berarti siap untuk melihat diri apa adanya, dengan kelemahan, dosa, dan kekurangan kita. Itulah diri kita yang apa adanya. Dan itu tentunya tidak mudah. Namun, justru dalam terang itulah ada pemulihan. Allah tidak membuka dosa kita untuk dihukum, tetapi untuk menyembuhkan. Ketika kita datang kepada terang, segala sesuatu akan terlihat, dosa kita sekecil apapun. Namun Allah tidak menghukum kita karena dosa itu, tetapi Allah mengundang kita agar kita disembuhkan dari dosa itu. Lalu, apa refleksi kita untuk kehidupan kita dewasa ini? Saudara dan saudari yang terkasih, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan masalah. Setiap hari kita membaca, kita menonton, kita mendengar berbagai masalah yang terjadi di dunia ini. Tentang peperangan, tentang kekerasan, tentang tindakan pelecehan dan berbagai kejahatan lainnya. Kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Tantangan tentang ketidakadilan sosial, konflik dan perpecahan, krisis kejujuran, dan tekanan hidup yang berat. Kadang, kita merasa dunia ini terlalu gelap. Namun, sabda Tuhan hari ini memberikan kita harapan, yaitu Allah tetap mengasihi dunia. Artinya apa? Tidak ada situasi yang terlalu rusak bagi Allah. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Tetapi harapan itu bukan berasal dari kekuatan manusia, tetapi dari kasih Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Kegelapan hari ini sering tidak terlihat jelas. Ia hadir dalam bentuk yang halus dan dianggap biasa. Misalnya, kita sering meremehkan tentang kebohongan kecil. Kebohongan kecil sering dianggap sesuatu yang wajar. Atau kita sering menganggap biasa sikap tidak jujur dalam pekerjaan. Ataupun mungkin kita merasa iri hati terhadap keberhasilan orang lain itu adalah sesuatu yang biasa. Hidup terlalu egois tanpa peduli sesama. Ataupun iman yang hanya formalitas tanpa perubahan hidup. Kita sering menghadiri kegiatan-kegiatan rohani, kita sering datang ke gereja, namun kita tidak menyadari inti dari kegiatan atau dari segala sesuatu kegiatan rohani yang kita ikuti itu. Apakah kita benar-benar datang kepada Tuhan untuk sesuatu perubahan dalam diri kita atau tidak? Ataukah segala tindakan itu hanya merupakan formalitas atau ritus keagamaan, sesuatu yang biasa-biasa saja? Sesuatu yang supaya orang melihat, oh, bahwa kita adalah orang yang beragama. Kita adalah orang yang taat menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan. Justru yang berbahaya adalah ketika kita mulai terbiasa dengan sesuatu hal itu, sesuatu yang buruk itu. Kalau kita menganggap dosa tidak lagi terasa sebagai sesuatu perbuatan yang salah, itu adalah sesuatu yang berbahaya untuk kita. Ketika kita merasa bahwa berbuat jujur, berbuat tidak jujur adalah sesuatu yang bukan merupakan dosa lagi, ketika kita merasa bahwa membicarakan kejelekan sesama itu bukan merupakan sesuatu yang dosa lagi, justru saat itulah iman kita mulai tergoyah. Kita mulai masuk ke dalam pintu kegelapan. Kita mulai masuk ke dalam kegelapan dosa yang sesungguhnya. Kadang kita tahu bahwa sesuatu itu salah, tetapi kita sering membenarkan diri dengan berkata, ah, semua orang juga begitu. Dia bisa begitu, kenapa saya tidak? Ah, orang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Orang tidak mempermasalahkan saya berbuat dosa. Tetapi disinilah sabda Tuhan menegur kita dengan lembut tetapi tegas, bahwa dosa-dosa kecil itu hendaknya segera kita pangkas dengan tegas. Lalu kemudian kita diundang untuk datang kepada terang, bukan dengan sesuatu yang dengan hati yang terpaksa. Datang kepada terang memang bukanlah merupakan hal yang mudah. Butuh kerendahan hati dan keberanian. Datang kepada terang berarti berani jujur, bahkan ketika itu menyakitkan. Mengakui kesalahan tanpa mencari alasan. Mau berubah meskipun sulit. Hidup sesuai dengan nilai kebenaran, walaupun mungkin tidak populer. Ini adalah proses, tidak terjadi dalam satu hari. Namun, setiap langkah kecil menuju terang adalah langkah menuju hidup yang lebih sejati. Dalam terang, kita tidak lagi hidup dalam kepura-puraan, tetapi kita hidup dalam kejujuran dan juga kebebasan. Demikian juga hidup kita, jika terang tidak harus besar untuk mengubah keadaan, satu lilin kecil saja bisa mengusir kegelapan. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, satu tindakan kecil yang baik bisa saja menjadi sebuah perubahan yang besar, baik bagi diri kita, mungkin juga bagi sesama kita. Mari kita semua melaksanakan tindakan-tindakan kecil yang baik, yang bisa membawa kita dalam terang. Kita tidak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi mulailah melakukan hal-hal yang baik, mulailah menjawab undangan keselamatan dari Tuhan dengan datang kepadanya dan melaksanakan segala tindakan yang diinginkan oleh Allah, bukan yang diinginkan oleh manusia. Hari ini Injil Tuhan mengajak kita untuk merenung, apakah kita sudah hidup dalam terang atau masih nyaman dalam kegelapan. Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka marilah kita memilih terang agar hidup kita menjadi tanda kasih Allah bagi dunia, terutama bagi sesama yang berada di sekitar kita. Semoga sapaan sabda pada malam hari ini senantiasa mengajak kita agar selalu datang kepada Allah, selalu hidup dalam terang kasih Allah. Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, demikianlah permenungan kita pada malam hari ini. Semoga sabda Tuhan selalu bisa membawa kita semakin dekat dengan Allah. Marilah kita menutup permenungan kita hari ini dengan berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau telah mengutus Putra-Mu sebagai terang dunia. Bantulah kami untuk berani meninggalkan kegelapan dan hidup dalam terang kebenaran-Mu. Jadikanlah kami saksi-Mu di tengah keluarga dan masyarakat kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Demikianlah permenungan kita pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk para pendengar setia mimbar agama Katolik. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam permenungan kita berikutnya. Selamat malam dan semoga istirahat kita malam hari ini senantiasa dijaga oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan sampai jumpa dalam permenungan berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan

Masih menjelaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Assalamualaikum, selamat malam, salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-17 di bulan Juni tahun 2026. Tentunya kompilasi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di kesempatan kali ini ya. Dan seperti biasa mereka di edisi Rabu ya, kita akan menyimak Ruang Rindu Berjaringan. Kali ini bintang tamunya dari ya Resti Fauzi dan juga Liz Melawati ya, dengan nanti dipandu oleh rekan kami ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RI Jakarta. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RI Bogor.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Wih, malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa
1: dan
0: dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Cantik dan awet muda.
0: Pastinya
1: mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Enggak nyangka kan?
0: Betul, enggak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren, loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Okay. Gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Okay. Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul,
2: betul. Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat rindu ya Mbak Liz ya.
0: Iya. Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya enggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu.
0: Ini
1: ya,
0: juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya, wes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta
1: akhirnya
2: gitu. Akhirnya tercapai.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita
2: biasa
0: juga.
2: Udah berapa kali
1: tempat
2: ya
1: nongkrong kita. Ada siapa aja di sana nanti, bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Ratih Purwasi, Liz Menawati, Julian Etrijayanti ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya
2: kan,
0: ya kan.
2: Mas, sama Mbak Ita. Spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
1: Okay. Wow. Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya ya memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, maka itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Jadi ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton dong Mbak.
1: Nggak bisa dong kan, kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana, Mbak Liz?
0: Gak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
3: Okay. Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget deh sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie.
2: Bestie dimana-mana.
3: Dimana-mana, bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Waduh,
3: kan masih muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet.
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu
2: support.
3: Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarir nih tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Ya Mbak Liz ya.
3: Betul, tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi karya mau bikin kapan? Digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada. Kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu enggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya keren sumpah sekali. Aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti
1: aku langsung gini,
2: nggak pasti itu mau nggak sih nyanyi lagu
1: aku. Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Iya, udah itulah
1: next,
2: itu
1: next
2: aku
1: ya.
2: Tuh kan.
1: Next ya Maria ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
1: Bang Albert.
4: Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
0: Sama Mbak Liz.
4: Oh. Ya.
2: Halo.
4: Hubungannya
0: dengan Ikang Fauzi.
1: Oke. Oh, sama-sama.
2: Fauzi. Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
2: gitu ya. Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musikan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu tematangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Ini? Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada Bu Ana. Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya. Jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana. Bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati.
2: Malam.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet Ibu
5: muda
2: Ana.
5: Banget.
1: Betul.
2: Ya, kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Tadi kan aku bilang.
2: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati dibelai manja.
0: Siapa itu?
2: Oh, ya, Lis.
0: Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 1988.
2: Betul. Masih ingat
0: kan?
2: Terima kasih Bu Ana.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Ya. Harapannya ya gini, pertanyaannya. Mm-hmm. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Dari itu okay. Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Nanti ya salam-salam dulu.
2: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Benijo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini dan semua-semuanya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Mori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Maita, apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah baik.
1: Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Betul. Siap, betul.
1: Ya, siap.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Kan
6: pernyataan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resti Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resti dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Mm-hmm. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resti ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru.
0: Okay.
6: Gilang di Kertasono,
0: Ayu
6: di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Langsung ya Bang Andi.
7: Ya, alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
2: ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
2: Tahu dong, kan Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh, gitu ya. Emang ditulis emang
7: ya, di IG. Loli 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Ibu Ana tadi yang disorong ya.
2: Mm-hmm. Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Okay. Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya.
1: Amin.
7: Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke, okay. Ya, terima kasih Bang Andi.
7: Makasih terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
1: Enggak.
0: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ismail.
1: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Ruang Rindu, program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
1: Wah, mantap. Kita kepoin
8: bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauti.
1: Selamat malam.
8: Menawati ya.
1: Selamat malam.
8: Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
8: Oke, mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria Resti Pauti dan Mbak Liz. Dan
1: terima kasih
8: semuanya,
1: Terima kasih.
8: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatubung Andi Nur Syamsu dan semua deh. Semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
8: Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah, nggak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
1: Itu
2: ya,
1: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Gak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
1: Biasa.
2: Tapi kalau gak salah aku lagunya itu.
1: Ya kan? Tuh keren emang.
2: Cuma
1: udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang. Karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
1: nyumbang nyanyi.
2: Gak dibayar.
1: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus.
1: Jadi
2: dua minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi.
2: Terus
0: ya.
2: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi dua minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
0: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sempat terpukau barusan. Iya. Enggak nyangka
2: dan
1: juga
2: sekarang Tamaria Maria Monasi udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
2: Wow. Iya, itu banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget. Aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
2: Waktu itu kan udah jadi penyanyi ya.
1: Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution. Pambers. Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di Pasar Seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman. Iya, jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Penyanyi pembukanya.
0: Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: di Madiun lahir,
3: ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
1: Itu yang balis ya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Oh, ada yang mengikuti jejaknya.
2: Aku dulu.
0: Boleh
2: ya. Dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah merit. Tiga-tiganya
1: akan
2: udah
1: merit. Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
2: Kita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
1: bungsu. Iya, yang bungsu.
2: Iya.
1: Masyaallah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia ya. Itu tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau yang nomor 1 main drum. Enggak pernah tampil. Yang kedua, yang ketiga main piano. Enggak pernah tampil, gak kayaknya tampil juga enggak begitu bisa.
1: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Balis?
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
1: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat baru main. Kalau
1: enggak ingat dia
3: malas. Iya.
2: Kursusnya kayak terpaksa. Karena emaknya
1: yang suruh. Orang tua. Iya.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
2: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
2: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
1: Bisa gitu ya?
2: Iya, enggak tahu deh.
3: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus.

0: kan kayak apa ya, misi kebudayaan.
1: Iya, misi kebudayaan.
0: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
0: Iya, ya, ke Turki gitu-gitu.
1: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya, ya.
0: Betul. Aduh.
2: Seru pastinya.
3: Siap. Suruh nyanyi, enggak? Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak
1: musik,
3: berdua?
1: Iya,
3: selain nyanyi.
1: Maria dan Mbak Lis,
2: ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
1: ibu rumah tangga
2: tiarap, tiarap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
1: Maria maju,
2: aku masih nyanyi, masih iya, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklumlah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, di sana, sini. Keliling-keliling.
3: Oke. Iya. Kalau Balis?
0: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
3: Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
2: Kirain masakannya
3: cateringnya.
1: Coba dikirim ke
3: sini. Siap.
1: Masakannya.
3: Iya. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
2: Kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
1: Kita otodidak ya, Maria, benar.
2: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
3: Oke.
1: Tapi gini, Maria. Maria ini sama Mbak Lis sih masing-masing dikaruniai
3: suara
1: vokal yang berkarakter.
3: Iya. Yeah, yeah.
2: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri.
3: Aha.
2: Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
1: Oh, ini suaranya
2: Ini suaranya
1: gitu.
2: Ini suaranya Ita Purnamasari nih.
1: Itu gitu. Sudah ketahuan
2: zaman dulu kan kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
1: Punya ciri khas
2: ya.
1: Itu.
2: Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
1: itu
2: orang.
1: Benar-benar suatu karunia
2: ya. Talenta banget ya.
1: Betul, Mbak.
2: Ya.
1: Alhamdulillah.
3: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Mbak Lis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
2: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
3: Nyampe semua ya. Oke, semuanya. Seru ya kan?
2: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya

0: Eh kalau sekarang royaltinya udah nggak ada lah sekarang.
1: Itu yang dulu ya. Tapi aku
0: pernah dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini
1: pandemi.
0: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh dari Malaysia. Nah,
2: dari Malaysia.
0: Maria ya. Iya RBT.
1: Oke.
0: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
2: Iya dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Kebetulan
2: masuk dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti. Sebelumnya pernah berkolaborasi enggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
0: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
3: Kita tuh tahun
0: dulu di Paguyuban Artis Jakarta Selatan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, kalau enggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edi Siltonga,
0: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Lis juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
0: pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
1: Gitu.
0: Karena maunya tuh Pak Parjoko, kita tuh satu mobil berangkatnya. Berangkat. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri, dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
2: Ya Allah, jam 2 pagi.
1: Jam 2 pagi.
0: Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulin kita jam 2 kan, Ri. Iya, Om.
2: Tapi seru
1: pastinya. Oh iya.
0: Ada latihan. Terus kita rekaman juga ya, Lis. Lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura.

0: Di Pura kan kita pernah kali
1: datang. Oh iya, tapi bukan lagu-lagu komersial ya.
0: Bukan. Memang yang program dari
1: pemerintah
0: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
0: DKI dan Jakarta Selatan.
1: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
2: Akrab. Nah, wong Surabaya.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak baru-baru?
2: Atau dari Maria? Pengen kolab sama siapa, Mbak?
0: Aduh, mimpi gak ya gue ya? Pengen sama Raisa loh.
2: Siapa tahu loh.
0: Iya, gak tahu ya. Suaranya kan
2: iya.
0: Udah cantik, suaranya bagus banget ya. Ya
2: gak
0: tahu ya.
2: Gak
0: seperti
2: mungkin,
0: kayak dulu, aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya. Karena dulu waktu masih nyanyi Jarum, itu di tahun 80-an, 90-an awal. Dia pernah loh, kita bilang, Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas, tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
0: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau nggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada, dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
2: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konser tuh 1994 kalau nggak salah.
0: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya, yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu.
1: Siap,
0: nah aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku nggak berani menyampaikan.
2: Ya, gak
0: sampai
2: gak
0: akhirnya
2: mungkin,
0: kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret.
3: Maret ini.
0: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pede, gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
2: ternyata
0: mereka
2: bisa.
0: Niken sama Julia bisa, Ri, bisa, dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
3: langsung.
0: Oke, saat itu
3: nggak pakai
0: ABCD, nggak pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya, tanya deh kalau nggak percaya.
3: Bener.
0: Cuma langsung mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue?
3: Mau nggak sih?
2: Ya mau aja kalau Mbak Ria
0: langsung
2: next.
1: Ya, kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
2: Iya dong.
1: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
2: Oh, Panas Asmara.
1: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.

0: segelas air putih cintaku. Yeah. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah, itu oh ya gak, lah kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke okay, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Mbak Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Ya Yudi Ismail. Yo apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesto ya. Silakan langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok? Keputus.
2: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah. Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
2: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
2: Jojo Propapat.
0: Mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, gaya. Oke, Tete.
2: 15 Juni sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
2: Yudi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
2: Ya.
1: Amin.
2: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ya, ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue ya, teh. Buat Mas Yudi.
2: Langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
2: Mbak Li.
0: Oke, okay. Mbak Li selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
2: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Li tadi. Yang apa Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
2: di
3: kasih.
2: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya
3: pisang goreng,
1: oh, pisang goreng. Wih,
3: sama kopi
1: sekali, ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget.
3: Gitu ya.
1: Yang sejuk itu,
3: yang
1: enak sejuk banget
2: teh. Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget teteh.
2: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
2: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir aja terakhir, aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia, tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Iya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah. Banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak?
3: Iya. Karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja?
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk, ya.
5: Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Sepatu dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Nanti akan dijawab ya Uncle Gazi ya.
5: Oke.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang. Salam juga buatnya Kak Surfio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak ya, sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV ya.
0: Iya.
1: Di TVRI zaman
3: iya.
1: Dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru
3: wajah
1: ya?
3: Baru, keroncong remaja kan?
1: Iya. Ya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Ya. Karena iya. Bawa ular soalnya.
3: Iya. Bau lihat jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
6: Almarhum Kris Patikawa, Sabiin Zuhra.
1: Betul sekali. Dia itu benar-benar kemampuan sendiri.
6: Ada albumnya ada Mas Yudi dan banyak.
0: Keroncong ya?
6: Iya, Lek Mantos sampean. Langsung sama Mantos.
1: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
6: Iya.
0: Lek Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, okay. Mungkin
3: proses aku kali ini.
1: Iya, ya, maksudnya Tumbaria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Iya. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Iya. Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah. Benar. Benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya. Alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti rapnya. Yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Yang benar-benar mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatu kulit rusak. Ceritaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya enggak seperti itu. Dia cuma gini kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa enggak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama teman-teman, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo, bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya.
1: Pasti
3: jadi rekamannya
1: ya,
3: rekamannya ya, berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: nggak mengkhianati hasil, ya,
0: nggak mengkhianati hasil, oh,
3: proses,
0: ya.
3: Proses dan perjuangan itu nggak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue terusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku dalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada. Enggak
0: ada ya. Oke.
3: Iya enggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam? Secara rekaman
3: banyak. Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Sintaro, Waini.
3: Sintaro, iya Waini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Mbak Liz gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadur di bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung waktu.
1: Wah,
6: itu.
0: Oh, Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang tamu Rabu lalu.
3: Oh, ya. Okay. Masih barengan tuh. Oh, ini nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ini tadi dari Riva Ririn. Baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Okay. Ayo Liz dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Iya. Monggo.
3: Kamu mau.

0: dari hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Resti Fauzi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang

0: matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih.
2: Aku mau.
1: Oke. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Dan Mbak Ita Purnama.
1: Iya Pak Ahmad. Iya Pak Ahmad, silakan.
4: Sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Gak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya penting doanya ya.
2: Iya Pak Ahmad.
4: Selalu sehat selalu.
1: Amin.
4: Semangat,
2: semangat Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
2: Monggo Pak.
4: Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya, apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya, Mbak Resti? Juga Mbak Resti ini, saya ini pendengarnya, novel candunya itu. Ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
2: Okay.
4: Ya. Okay. Salam-salam Mas.
1: Siap. Boleh, terima kasih.
4: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap. Oke.
4: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Senusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
1: Oke.
4: Selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
2: Amin.
4: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Wahyu, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepawuji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
5: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis Tepawuji? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
5: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
2: Oh. Ya. Nanti dapat orang Lampung nih. Loh,
5: ya, betul. Ini
2: agak nih.
5: Tenggok-tenggok Mbak Yalis gitu. Ini Mbak, Mas Taut ini Mbak Ata. Mas Yudi, pertanyaannya, apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
5: Itu saja.
1: Siap.
5: Oh, ya, Pauli, salam balik ya tadi itu ya
2: siap,
5: tadi.
2: Siap.
5: Untuk Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso, dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
5: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
6: Ya, siapa? Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Lis.
6: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Iya. Ya semua pasti ya.
2: Pasti.
6: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Oh, ya.
2: Luar biasa.
6: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah. Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Iya, betul banget, gitu.
6: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
1: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis
7: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang ya, kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya, sekarang ya, betul sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, iya, sama sih. Sama. Iya, sama.
2: Luar biasa ya.
1: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
2: Ada deh.
1: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya, sudah kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
2: Oke deh.

0: suatu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
2: B
1: kita yang punya.
2: Iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, oh, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
1: Mbak Lis.
3: Tahun dulu ya saya ucapkan.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
1: Udah ganteng. Wah, langsung DM lo Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi, tambah ganteng.
1: Aku yang kesel tuh sama Mbak
3: Hawa.
0: Oke.
3: Kom Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Oke. Okay.
3: Apa nih bonusnya dari perang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Mbak silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke.
3: Okay. Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
3: Mbak
1: Ria,
0: Mbak Ria, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam, Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam, Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola Bukai?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
1: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih.
1: Mbak Ita. Iya.
5: Bintang tamu kita
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
5: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
5: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
5: Okay. Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
5: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
5: Oh ya.
0: Makasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, ya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama Mbak
5: Endang. Okay. Mas Yudi.
0: Siap,
5: ya,
0: betul.
5: Selalu ya.
0: Sukses terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
6: Ya, saya pikir
1: Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman
1: kalau
0: ya?
1: Kalau benar ada donat menanti.
0: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, okay, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
4: Yes,
1: yeah. Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita.
1: S. Ya. Judul lagunya depannya S.
4: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
4: Dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
4: Senyuman.
1: Nah, kan.
4: Sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
0: hilang peluangnya.
4: Kalau judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
1: Bener-bener
4: itu kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan enggak kan, bisa jawab pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua, Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
4: Lagu Sainte terakhir album ketiga dari gua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita salah kasih satu. Salah satu
1: ini
0: aja.
1: Ini ngetop semua lagunya.
4: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
4: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
4: Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
4: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
1: Satu lagi.
4: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
4: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
4: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
4: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Nah, kesian Mbak. Iya, ya udah Mbak.
0: Oke lah ya.
4: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
4: Nah, pasti bisa deh.
1: Astagfirullahaladzim, belum.
0: Ayo, Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja, Mbak Riz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Bisa, berapa lagu?
4: Ya. 4.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Oh, sok sih. Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris lu pada.
4: 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
1: Ya udah donatnya 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di balik
4: pintu.
0: Betul, melodi.
1: Melodi sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
4: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Mbak,
4: album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, okay, pada akhirnya.
4: Cinta. Gitu kan?
1: Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
4: Okay. Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
4: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purnamasari.
0: Oke.
4: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resti Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
4: Iya.
0: Oh, pernah ya?
4: Berapa kali?
1: lagunya oh, okay. Kututup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin, yeah. Semoga sukses, terima kasih.
4: Masih ingat ya Mas, terima
1: masih ingat
4: ya.
1: Loh.
4: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Yeah. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
1: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
4: Betul.
0: Betul. Kok tahu dia ya?
1: Ya tahu.
4: Tetangga kali ini.
1: Aduh, tetangga. Oh, tetangga kali ini
0: ya. Eyangnya Gayatri ya?
4: Iya, Gayatri.
1: Oh, alah. Iya, iya, iya. Okay.
0: Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
4: Cucu saya.
1: Cucunya. Oh, cucunya. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, iya. Mas Yudi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari, penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya. Teringat masa
1: acara Selekta Pop. Bener banget.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa gimana?
1: Iya dong pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Oh, iya. Gimana kalau kita judulnya dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Hah? Jadi pinisirin ini.
0: Pinisirin sampai yang. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
2: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang.
1: Bintang tamu di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria. Oh, iya. Gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya, sama
0: ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Mantep
1: semua.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Mudah-mudahan.
0: Oke.
1: Okay.
0: Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Rilis lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Bali sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada proyek atau
0: mini
1: apa?
0: Konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Nanti saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang. Dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu, terus
2: dengerin
1: lagu terbaru
2: lagu saya,
1: Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Betul.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa, digital
0: platform?
2: Oh ya, belum
0: platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: Enggak, walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Hey.

Baiklah, pendengar Pro Satria Bogor, demikian tadi sudah sama-sama kita menyimak Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini ya. Dan kita akan segera bergeser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di Ruang Rindu. Kali ini komposisi lagu-lagu terbaik mancanegara tahun 2010 yang kita mainkan untuk teman-teman istirahat malam Anda, pendengar. Tapi sebelum kesana, kita akan hadirkan terlebih dahulu drama radio untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh, tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita

0: Setuju Pak Bambang.
1: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
0: Setuju, Pak. Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
1: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
0: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
1: Tenang, Bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
1: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
1: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Sukmajaya, selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Ah, bercanda, Pak.

FIFA siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Lagi biasa masih menemani Anda pendengar, kali ini kita di Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu mancanegara tahun 2010-an yang kita mainkan, 2010 hingga ke atasnya tuh ya. Kita hadirkan untuk menemani Ustaz Muhammad di kesempatan kali ini ya. Musik selalu jadi bagian penting dari kehidupan manusia ya, karena setiap generasi memiliki era musik yang dianggap istimewa dan meninggalkan jejak kuat dalam budaya populer ya. Dan bagi banyak orang, dekade 2010-an menjadi salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah musik barat ya. Namun benarkah gitu ya, di era 2010-an ini merupakan salah satu era yang terbaik ya. Nah, era 2010-an ini menjadi masa transisi besar dalam industri musik ya. Jika dekade sebelumnya masih didominasi penjualan CD dan unduhan digital, maka tahun 2010-an adalah era kebangkitan layanan streaming ya. Dan kehadiran platform seperti Spotify dan juga Apple Music mengubah cara orang mendengarkan musik ya. Dan perubahan ini membuat musik jadi lebih mudah diakses oleh siapa saja ya. Lagu dari berbagai genre dan juga negara ini dapat didengar hanya dengan beberapa sentuhan di ponsel. Nah, akibatnya tren musik berkembang lebih cepat dan juga semakin beragam ya. Dimana dekade 2010 menjadi dekade penuh perubahan gitu ya. Dan salah satu alasan mengapa era 2010 ini dianggap istimewa adalah kemunculan banyak musisi yang jadi ikon dunia ya. Nama-nama seperti Adele, Taylor Swift, Ed Sheeran, kemudian Bruno Mars ya, serta The Weeknd mendominasi tangga lagu dunia ya. Di sisi lain, genre hip hop mengalami ledakan popularitas melalui karya musisi seperti Drake, Kendrick Lamar, J. Cole ya. Mereka tidak hanya sukses secara komersial, tapi juga mendapat pengakuan kritikus karena kualitas lirik dan juga produksi musik mereka yang luar biasa pendengarnya. Itu baru dua alasan tuh ya, yang membuat era musik 2010 tuh jadi salah satu yang istimewa pendengarnya. Baik, nanti kita akan lanjutin lagi untuk alasan lainnya. Tapi kali ini saya ingin menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini ya. Ada dari Arif Terbaru, selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Maroon 5 yang Girls Like You ya, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian ada Sandra Dipomat, selamat malam Kak, malam juga. Kalau ada boleh minta lagunya dong dari James Arthur yang Say You When Let Go ya. Dikirimnya buat yang lagi tugas dan juga buat yang lagi dengerin aja. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Oh ya Kak, kalau gak ada lagunya boleh ganti dari Good ya, yang Somebody That I Used To Know ya. Oke, coba nanti kita carikan dulu ya, kita pilihkan nanti salah satunya mana yang kita puterin kira-kira. Lanjut lagi, kali ini ada selamat malam Bahagia dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin, mohon diputerin lagu My Love dari Westlife ya untuk Bahagia. Terima kasih, selamat malam, salam untuk Abah Kismin dan Kang Julian. Siap, nanti insya Allah kita hadirkan ya. Nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya yang belum gabung, boleh ya di line WhatsApp, boleh di fitur live chat digital juga boleh, atau di lain telepon juga boleh. Nanti kita sapa-sapa kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: DPR RI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, keunggulan lainnya dari era musik 2010-an adalah dekade ini menghasilkan banyak lagu-lagu yang masih sering diputar hingga sekarang ya. Beberapa di antaranya adalah Rolling in the Deep, Uptown Funk, ya, Beating Like dan Someone Like You ya. Lagu-lagu tersebut tidak hanya sukses di tangga lagu tapi juga jadi bagian dari memori kolektif generasi yang tumbuh pada dekade tersebut ya. Belum lagi salah satu keunggulannya ataupun keunggulan lainnya dari era musik 2010 adalah keberagaman musik yang luar biasa. Musik pop tetap mendominasi, tetapi genre seperti hip hop, EDM, ya, indie, kemudian folk hingga R&B ini mendapat ruang yang sama besarnya gitu ya. Musisi seperti Avicii, kemudian Calvin Harris, ya, Martin Garrix ya, membawa musik elektronik ke tingkat popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya ya. Sementara itu band-band indie juga berhasil menembus pasar utama ya. Dan meski banyak dipuji, era 2010-an juga memiliki kritik ya. Beberapa pengamat musik menilai bahwa algoritma platform streaming membuat industri jadi lebih fokus pada lagu-lagu yang mudah viral daripada kualitas artistiknya ya. Selain itu, tren lagu berdurasi pendek dan formula musik yang seragam dianggap mengurangi kreativitas sebagai musisi. Ada juga yang berpendapat bahwa era 70-an, 80-an ataupun 90-an bahkan tetap lebih unggul karena memiliki inovasi musik yang lebih revolusioner ya. Dan kalau pertanyaannya apakah 2010 jadi salah satu yang terbaik, jawabannya sangat bergantung pada sudut pandang masing-masing pendengar gitu ataupun penikmat musik. Namun sulit untuk menyangkal bahwa dekade 2010-an ini merupakan salah satu era paling berpengaruh dalam sejarah musik mancanegara ya. Dan periode ini menghadirkan perubahan besar dalam cara musik diproduksi, didistribusikan dan juga dinikmati oleh masyarakat dunia ya. Dengan lahirnya banyak bintang global, lagu-lagu ikonik serta perkembangan teknologi yang mengubah industri musik secara permanen ya, era 2010-an layak disebut sebagai salah satu dekade terbaik dalam musik modern ya. Meski perdebatan tentang era terbaik mungkin tidak akan pernah selesai ya. Satu hal yang pasti tentunya musik mancanegara tahun 2010-an ini telah meninggalkan warisan yang dikenang selama bertahun-tahun pendengaran.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan. Tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, di tepat pukul 00 nanti kami akan menyiarkan laga antara Portugal dan juga Kongo yang menjadi pertandingan pembuka grup K Piala Dunia 2026 ya. Membahas kedua tim gitu ya, di atas kertas Portugal lebih diunggulkan ya, namun Kongo datang dengan semangat besar sebagai tim yang kembali tampil di Piala Dunia setelah penantian lebih dari 50 tahun ya. Portugal sendiri datang ke Amerika Utara dengan status salah satu favorit juara ya. Tim asuhan Roberto Martinez diperkuat generasi emas yang berisi nama-nama seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, kemudian Vitinha dan juga João Neves ya. Dan Portugal juga datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih hasil-hasil positif menjelang turnamen ya. Dan sorotan utama tentu tertuju pada CR7 yang menjalani Piala Dunia ke-6-nya dalam karirnya ya, sebuah rekor yang belum pernah dicapai pemain lain. Bagi CR7, trofi Piala Dunia menjadi satu-satunya gelar besar yang belum pernah ia raih ya. Sedangkan Kongo sendiri, sang kuda hitam dari Afrika, kembali ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1974 ya. Saat masih bernama Zaire ya, tim berjuluk Leopard ini tampil dengan status underdog tapi memiliki skuad yang cukup berpengalaman di kompetisi Eropa ya. Dan pemain-pemain kunci mereka antara lain Yuan Wisa, kemudian Kensel Bemba, Aaron Wan ya, di bawah pelatih Sebastian Desember ya. Kongo dikenal memiliki pertahanan disiplin dan juga mengandalkan serangan balik cepat. Mereka bahkan mencapai semifinal Piala Afrika 2024 ya, menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan Portugal kemungkinan akan mendominasi penguasaan bola dan mengandalkan kreativitas lini tengah untuk membongkar pertahanan rapat Kongo ya. Sebaliknya, Kongo akan mencoba memanfaatkan kecepatan para penyerangnya saat melakukan transisi menyerang ya. Dan pelatih Portugal bahkan mengingatkan anak susunya untuk tidak meremehkan lawan setelah beberapa kejutan yang terjadi pada fase awal Piala Dunia 2026 ya. Kalau menurut saya gitu ya, secara kualitas, skuad kemudian pengalaman dan kedalaman pemain Portugal berada satu tingkat di atas Kongo. Namun tim Afrika memiliki organisasi permainan yang solid dan berpotensi menyulitkan Portugal jika mampu bertahan disiplin mendengar ya. Cukup patut untuk kita nantikan ya, pertandingan antara Portugal dan juga dari Kongo ya. Kita lihat siapa yang bisa mencuri poin dari satu sama lain. Apakah Portugal yang secara kualitas pemain lebih unggul mampu mencuri poin, atau justru malah sebaliknya ya, sang kuda hitam yang justru bisa merebut poin dari tim sekelas Portugal. Pendengar,

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan Word Readers pada tahun 2016, Fringe Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar, selain daripada laga antara Portugal dan juga Kongo, kami juga akan menyiarkan di pukul 3 waktu Indonesia Barat pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia ya. Pertandingan antara Inggris ke Kroasia ini menjadi salah satu laga paling menarik pada match day pertama grup L Piala Dunia 2026, di mana duel ini mengingatkan publik pada semifinal Piala Dunia 2018. Ketika itu Kroasia menyingkirkan Inggris dengan kemenangan 2-1 sebelum melaju ke final ya. Kalau membahas kedua tim begitu ya, Inggris generasi emas yang ingin mengakhiri penantian gitu ya. Inggris datang ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat juara ya. Tim asuhan Thomas Tuchel ini tampil sempurna pada babak kualifikasi dan diperkuat sejumlah bintang muda serta pemain berpengalaman seperti Harry Kane, Jude Bellingham, kemudian Bukayo Saka dan juga Declan Rice ya. Dan Inggris masih memburu gelar dunia kedua setelah terakhir menjadi juara pada 1966. Dan ini juga bisa menjadi laga balas dendam ya untuk semifinal Piala Dunia edisi 2018 ya. Nah, Kroasia sendiri ya, meski diperkuat banyak pemain senior, Kroasia tetap menjadi lawan yang sangat berbahaya. Tim asuhan Zlatko Dalic ini masih mengandalkan kepemimpinan Luka Modric yang mencatatkan penampilan internasional ke-199 ya. Selain Modric, Kroasia memiliki pemain berkualitas seperti Mateo Kovacic ya, kemudian Ivan Perisic dan juga Josko Gvardiol ya. Kroasia merupakan finalis Piala Dunia 2018 dan juga peringkat ketiga pada edisi 2022 ya. Dan Inggris memiliki skuad yang lebih muda, lebih dalam dan juga unggul dalam kecepatannya. Namun Kroasia terkenal dengan disiplin, taktik dan pengalaman bermain di laga-laga besar ya. Dan banyak pengamat memprediksi pertandingan bakal berjalan ketat dan juga selisih gol mungkin bakal tipis-tipis ya. Kita nantikan aja di pukul 3 nanti, kami juga akan siarkan pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia yang diselenggarakan di Stadion Dallas, pendengar.

Bagaimana kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi malam hari ini, artinya Gelaga Biasa pamit undur suara. Terima kasih banyak untuk Anda yang tetap bersama Pro 1 RR Bogor, dan jangan lupa kami ingatkan kembali untuk menyimak pertandingan Piala Dunia di grup K dan juga L. Untuk grup K mempertemukan Portugal dan juga Kongo di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kemudian selepasnya di pukul 3 waktu Indonesia Barat ada partai antara Inggris dan juga Kroasia. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelaga Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis 18 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bada, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan sama gue Adam, teman Pro 2 yang akan menemani pagi hari lo, teman Pro 2 yang hopeful.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini pendengar. Edisi hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Terima kasih Anda masih bersama kami karena baru saja kami hadirkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Inggris melawan Kroasia dengan hasil skor atau hasil akhir skor 4-2 untuk kemenangan Inggris pendengar. Tentu ini menjadi angin segar untuk para pendukung timnas Inggris ya, menjadi modal juga untuk ke pertandingan-pertandingan berikutnya yang juga tadinya dipandu oleh rekan kami Bung Tomo dan juga Bung Indra yang menemani Anda pendengar. Kembali Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, kami buka segmen Mutiara Pagi ya di rangkaian Bogor pagi ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar. Tepat pukul 6 nanti kami hadirkan Warta Berita Pagi, juga pukul 7 nanti kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta, dan seperti biasa tepat pukul 8 kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita pendengar. Nanti akan kami sampaikan siapa yang akan Delis ajak berbincang pagi nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami dan Mutiara Pagi. Kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran pendengar yang akan dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. dan Haji Humaydi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

Wahai saudaraku, sedekah mengundang rahmat Allah dan menjadi sebab Allah membukakan pintu rezeki bagi kita. Maka barang siapa yang memperbanyak sedekahnya kepada orang lain, akan dimurahkan rezeki dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18.

0: Pendengar lepas pukul 5 lewat 28 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi. Tausiah pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Halim. Pendengar, topiknya mengenai nafkah keluarga. Kami hadirkan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar sekalian yang berbahagia, sebagaimana tema besar kita adalah akidah ya. Bicara tentang nafkahnya adalah nafkah dari sisi ya fikih kita, dari sisi akidah kita, bahwa harus ada kerjasama yang bagus antara suami dan istri agar nafkah itu tidak kekurangan. Jadi ada kunci yang harus difahami, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, baru menikah atau sudah lama menikahnya, sama saja kita bisa mengevaluasi apa yang terjadi ketika kita merasa bahwa nafkah kita itu kekurangan. Sebelum kita bicara ya panjang, yang jelas di dalam Al-Quran kalau kita bicara nafkah berhubungan dengan rizki dan harta, rizki dan harta ya, Adnan Torsah dalam buku Antawal Mal gitu menyatakan bahwa rizki itu dengan seluruh ya akar katanya terulang di dalam Al-Qur'an selama sebanyak 123 kali, sedangkan kata al-mal terulang sebanyak 86 kali. Jadi dua yang mengiringi nafkah itu paling tidak ada 200 ya 9 ayat menunjukkan bahwa banyak gitu ya. Berarti secara utuh kita harus belajar banyak tentang rizki ini, biar ketika kita mengatakan kurang, kurangnya kurang di mana? Karena Al-Quran ini benar-benar ya telah membuktikan dalam sejarahnya, sebagaimana tulisan ya, seorang yang bukan Muslim, Josh Barton, menulis tentang menyoroti ketika beliau meneliti tentang kemajuan peradaban ya, dari 6 Masehi sampai 8 Masehi. Yang kita tahu nama saya adalah lahirnya Rasulullah dalam keadaan bangsa Arab itu benar-benar terbelakang dan tidak ya dalam peradaban tidak ada apa-apanya. Tapi begitu 8 ya 2 abad kemudian menjadi sebuah bangsa yang memimpin peradaban dunia. Bayangkan secepat itu. Padahal mereka tidak belajar dari manapun, mereka tidak memiliki teori apapun. Makanya Josh Barton hanya mengatakan tidak mungkin itu kecuali dipandu oleh Al-Quran. Jadi ya itu beliau bukan Muslim gitu ya. Jadi ini artinya ya ketika kita bicara kesulitan nafkah sekecil itu, bukan itu kan sudah bicara peradaban, memimpin peradaban dunia dengan seluruh kemajuannya, yang tadinya miskin menjadi muzaki, menjadi pemberi zakat, itu kan sudah secara ekonomi, secara semuanya silahkan teliti saja.
2: Udah berbanding terbalik ya.
1: Ya, berbanding terbalik. Dan yang tadinya sangat bodoh menjadi sangat cerdas, kemudian maju. Nah, ini kan kita ambil sedikit tentang nafkah itu dengan 209 ayat tersebut. Nah, sebelum kita bicara kenapa ini dibahas, karena memang beberapa ulama mengatakan bahwa rizki itu berhubungan langsung dengan keimanan. Makanya di beberapa ayat kata-kata rizki itu digunakan untuk bertanya kepada orang kafir, bertanya kepada orang musyrik, siapa yang memberikan rizki. Mereka tetap menjawab bahwa Tuhan, ya Allah sebenarnya. Nah, dari kaidah ini menunjukkan ketika rizki kita enggak baik, berarti sebenarnya iman kita tidak baik. Nah, jadi ya rizki kita banyak yang haram, berarti keimanan kita kacau. Jadi cara mendapatkan rizki itu mulai sekarang bercermin, itulah keadaan imanmu. Nah, Dari sini maka kesalahan fatal kita ketika bicara rizki itu, bicara uang bulanan gitu ya, itu berbicara tentang kebutuhan yang kalau kita teliti itu bukan kebutuhan yang dicerminkan dalam Al-Quran. Kebutuhan, bicara kebutuhan, kebutuhan primer, sekunder, itu namanya ngurusin dunia saja. Tidak berpikir bahwa ketika kita ingin bahagia bukan dunia ini. Dunia ini isinya kesenangan. Kalau bahagia maka perpaduannya kita harus mengetahui keimanan. Perpaduannya kita harus mengerti tentang persiapan-persiapan akhirat, jiwa, dan apa yang ada pada diri kita itu harus dipenuhi. Nah, mana duluan gitu ya. Maka kalau kita belajar ya akidah dengan benar, sebuah akidah yang benar itu akan melahirkan keberanian, melahirkan optimisme, kemudian akan melahirkan ketenangan. Jadi tiga
2: aspek tadi ya.
1: Aspek jiwa yang luar biasa itu akan didapat kalau benar dia belajar keimanannya. Keberanian yang dimaksud adalah keberanian untuk memegang prinsip yang benar itu, apapun yang terjadi dia tidak ada masalah. Jadi walau keadaan sulit apapun ditawarin yang haram pasti gak mau orang yang akidahnya kuat itu. Enggak. Jangankan yang haram, ditawarin yang mubah saja tidak mau. Bayangkan ketika setelah hijrah kemudian Abdurrahman ya bin Auf ditawarkan ya dipersaudarakan, lalu ditawarkan oleh persaudaraan yang disebagi oleh Nabi itu, ditawarkan sama saudaranya kaum Ansor. Saya punya istri 4, silahkan kau pilih mana yang kau suka, kamu ambil sebagai saudara. Hartaku banyak, silahkan kau ambil. Orang sekarang karena keimanan dan akidahnya gak kuat, ambillah itu. Jadi mental orang-orang yang sudah dipenuhi keimanan itu bukan mental menerima, mentalnya mental memberi. Jadi kalaulah di kita itu kalau jujur, kenapa BPJS bangkrut, ini bangkrut karena mentalnya meminta. Walaupun duitnya banyak dia suka dibiayai BPJS. Coba, makanya yang dibangun mental. Pendidikan kita malah mau diajari lagi ta, bagaimana hebatnya cari duit. Itu enggak, bukan solusi. Apapun berapapun duitnya, kalau mentalnya semuanya ngambil, enggak akan cukup. Bayangkan waktu itu namanya hijrah gitu ya. Namanya hijrah gitu. Wah, ini harus bersabar yang nelpon. Ini belum dikasih isinya, ini baru prolog.
2: Baru pondasi ini.
1: Ya, baru pondasi ya. Sabarlah, biar sabar enggak apa-apa. Nah, jadi ini poin ini menunjukkan bahwa seorang Abdurrahman bin Auf mentalnya, dia kan hijrah, semua hartanya ditinggalkan. Dibiarkan ya, dia mau diambil oleh orang-orang apa musyrik Quraisy, ya dia sudah memang dia melaksanakan hijrah Nabi, tinggalkan semuanya bawa badan kan gitu ya. Tapi begitu ditawari seperti tadi, apa jawabannya? Enggak usah begitulah, tunjukkan saya pasar, nanti aku pakai uangmu tadi, tapi bukan aku minta. Kita join aja. Bayangkan karena dia sangat ahli berdagang, dia gak mau. Bayangkan orang sekarang lagi usaha ditawarin begitu, ambillah. Apalagi itu bukan hutang, dikasih
2: peluang,
1: hibah
2: nih.
1: Kan gitu ya. Karena mental gitu ya, mental keberaniannya, berani untuk tadi ya melakukan yang terbaik, kemudian apa, optimis, saya pasti bisa gitu ya. Baru kemudian tenang dia, ketenangannya. Nah, di sini kembali kepada masalah nafkah, berarti kan yang pertama kali yang harus diproses tadi, kebutuhan itu kalau dalam agama yang harus dipenuhi memang kebutuhan ilmu dulu, kebutuhan apa, hati yang selalu mengingat Allah kan gitu, fisiknya banyak berbuat amal soleh. Baru setelah itu silahkanlah, jangan lupa sandang pangan papan. Kita kebalik, sandang pangan papan sehebat-hebatnya, akalnya gak diisi, kemudian rohaninya gak diisi, amal solehnya kurang, hancur ya. Makanya kita mulai nih, bahwa kalau mau memperbaiki nafkah keluarga, kita bahas dari sisi seorang laki-laki, suami kan gitu ya. Karena ini bicara nafkah, bicara suami dan istri ya. Kalau belum jadi suami ya udah cari nafkah sesuai dengan yang akan saya sebut. Makanya yang pertama tadi, pahami bahwa ketika engkau mencari nafkah itu bukan mencari duit. Nafkah itu bukan duit. Kemudian berarti kan dia mencari rizki. Ya. Nah, kenapa Adnan Tursah sampai mengatakan kalau engkau mencari nafkah itu untuk mencari duit, maka seperti orang yang sholat tapi niatnya bukan ibadah, tapi sholat niatnya agar badannya sehat. Jadi sholatnya tidak diterima oleh Allah, berarti tidak akan dikasih balasan, keberkahan dan sebagainya, enggak ada. Nah, sama, atau kalau yang paling gampang ginilah, kamu bekerja

0: mencari nafkah itu, maka penuhi kebutuhan dia sebagai seorang yang mukmin. Ya, ini apa? Kalau ada kajian dia ikut, biar ilmunya ada, akalnya, waktunya ibadah, dia beribadah, biar hatinya sehat. Jadi akalnya sehat, hatinya sehat. Kemudian apa? Kesempatan nolong kawan, tolong. Biar apa? Amal solehnya banyak. Jadi kalau sudah itu ilmunya banyak, akalnya sehat, ibadahnya cukup, hatinya sehat, berbuat amal solih yang banyak tadi adalah fisiknya sehat. Kalau sudah tiga sehat, sudah aman.
1: Lengkap sudah.
0: Ya, jadi itulah manusia. Jadi sebenarnya ketika kita rumahnya bagus, sandang pangan bagus, ininya nggak sehat, kita mohon maaf, mungkin ya kita terpengaruh sama Darwin yang mengaku anak monyet kan gitu ya. Jadi saya meyakini gitu ya, satu-satunya ada sih keturunan monyet itu, yaitu Darwin satu-satunya. Kalau saya enggak kan gitu ya, jadi saya Bani Adam kan gitu ya, saya anak keturunan Adam gitu ya, jadi bukan monyet kan gitu ya. Ini biar tahu bahwa yang dipikirkan, kalau namanya binatang dia tidak bicara akhirat, bicaranya cuma dunia saja kan gitu ya. Jadi bayangkan ketika kita belajar kepada orang-orang yang beriman tadi, sehingga apa? Mencari nafkahnya jelas semangatnya karena melaksanakan perintah Allah. Karena dalam Al-Qur'an itu ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi karakter laki-laki sejati itu bukan hanya fisik yang sudah Allah ciptakan memang lebih ya, daripada seorang wanita. Maka ketika kita mau memimpin seorang wanita dalam rumah tangga, di samping fisiknya memang layak kita menjadi seorang pemimpin, tapi Allah kasih lagi wa bima anfaqu min amwalihim, separuh lagi adalah kamu harus berikan nafkah itu dari harta yang kamu usahakan. Sehingga apa? Kalau ada orang laki-laki malas untuk mencari nafkah, mohon maaf, itu setengah Anissa. Jadi dia ya nggak bisa, mimpinnya kacau udah kan gitu ya. Dia setengah Anissa. Okay. Ya karena apa? Tidak bertanggung jawab sesuai karakternya dalam surat An-Nisa ayat 34 tadi. Nah itu sehingga mencari nafkahnya sudah benar niatnya, kemudian apa? Saat dia bekerja juga benar, dia ibadahnya tetap bagus, semua tetap bagus, belajar agama, ilmu itu juga cukup bagus, biasa berbuat baik kepada orang juga bagus. Nah sehingga apa? Pada tahap ketiga, akhirnya kalaulah berapapun ya uang dari dia mencari nafkah itu, seberapapun itu, dia akan tenang. Karena apa? Dia masih bisa minta tolong kepada Allah. Karena apa? Ya dari awal sudah bersama Allah, jadi kekurangannya dia bisa minta kepada Allah. Nah kayak orang sekarang ibadah berantakan, berantakan, nangis-nangis pada Allah, ya bingung juga. Kamu nanam saham apa? Minta apa namanya? Minta bagi apa? Bagi keuntungan dari mana? Nanam saham enggak kan gitu ya. Jadi ini akhirnya ya kamu cari sendiri lah. Akhirnya carilah itu kasbon ke kantornya, enggak dapat lagi, hutang ke temen, hutang tambah kacau. Pendapatan enggak seberapa, hutangnya banyak gitu ya. Kemudian apa? Ngitungnya kebutuhan juga salah. Karena sebenarnya badan kita ini kuat bukan karena makan, ya, karena amal soleh tadi. Ya kalau dihitunglah TNI saja yang dulu sama sekarang, mungkin kalau dihitung dari nilai gizi yang dimasukkan, bagus yang sekarang. Tapi kekuatannya sepertinya kuat TNI yang dulu. Karena apa? Jadi bukan makanan, latihannya, daya tahannya itu, ya. Itu gitu. Jadi daya tahan itu kan memang fisik bisa. Makanya Rasul dan sahabat karena sudah mengerti itu, mereka namanya bicara tentang makan itu, satu, disesuaikan dengan kebutuhannya, dua, disesuaikan dengan pendapatannya. Bayangkan mereka gak pernah, berarti gak pernah kekurangan. Yang bilang makan tiga kali sehari kan kita, gak ada ayatnya, gak ada dalilnya. Sampai-sampai kita misalnya siang-siang mau ke Jakarta gitu ya, mau nyopir sendiri gitu ya, karena siangnya lapar dia makan dua piring, gimana gak ngantuk dia nyopir. Atau mau siaran lah gitu ya, makan dua piringnya gini-gini lah ya,
1: jadi kangkung lagi.
0: Karena dia lupa bahwa harusnya kamu lihat dulu amalnya, terus kamu siapkan makanannya. kayaknya PSSI lemes tuh karena kayaknya makan nasi banyak-banyak tuh. Jadi enggak sampai 90 menit. Coba kalau hari itu

0: mereka kasih makan apa mangga saja yang karbohidratnya cukup sama pisang.
1: Pisang.
0: Oh, jangan-jangan apa? Kuat sampai apa? 90 sampai apa menit terakhir. Ini kan apa? Kita benar-benar dihajar pola makan. Ah, itu orang di kampung makan banyak enggak apa? Iyalah nyangkulnya lama. Jadi otot semuanya. Jadi tambah kuat. Jadi kita nonton TV. Jadi udah makan 3 kali sehari, duduk bengong ya, udah perutnya buncit, kemudian kolesterol tinggi, semua tinggi. Jadi bukan makan untuk hidup, makan untuk mensukseskan amal sholih. Jadi jangan amal sholih nanti terganggu sama amal. Nah, sekarang yang kedua nih, sabar dikit, tugas istri. Biar jelas dulu tugas dua-duanya. Berimang, jadi selesai ya. Baru kemudian kita terima apa telepon ya, mohon maaf ya. Ini yang kedua adalah bicara tentang tugas istri. Berarti kan harus membantu suaminya. Yang pertama, dukunglah suami itu ketika dia sudah ngetes, ngerti, oh suamiku bukan semata-mata cari duit. Itu yang harus didukung. Jangan ngapain sih gitu-gitu amat, duitnya jadi sedikit didapatnya. Kacau istri begini. Pasti suaminya berangkat cemberut, nanti pulang juga cemberut. Itu suami yang diiringi cemberutnya istri seperti itu bukan pengalaman. Kalau saya enggak punya pengalaman tuh.
1: Saya jadi, juga Pak Ustaz. Jadi kalau Pak Ustaz menyudutkan saya deh.
0: Artinya ini kan bayangkan ya, biar para wanita itu sadar, nanti dia jangankan lihat kawannya perempuan tersenyum, lihat domba tersenyum aja mungkin lebih manis domba daripada istri saya. Ya karena cemberut terus kan gitu ya. Okay. Jadi itu apa? Dorongan dari istri berupa senyuman itu luar biasa, semangat energi, bagi ya? Apa energi yang besar bagi seorang laki-laki tadi. Jadi ya insya Allah sih kalau orang Bogor nih yang apa ya,
1: somea.
0: Ya orang perempuannya insya Allah senyum-senyum ya, terus rupanya ya. Jadi mengiringi istrinya suaminya bekerja itu tersenyum dengan sehingga suaminya hebat-hebat gitu ya, tahan godaan ya, ini bayangkan cemberut ya, kawannya yang kucel juga senyum dianggap apa?
1: Kisut.
0: Lebih apa namanya, lebih cakep lebih daripada daripada istrinya nanti. Jadi padahal istrinya cuman udah cakep banget, tinggal senyum doang enggak punya. Jadi itu, jadi senyuman kemudian tadi dorongan yang kepada suaminya itu merupakan bantuannya. Bantuan yang kedua dari seorang istri itu adalah ibadahnya yang bagus. Makanya nih istri-istri ini harus diajak berpikir. Kata agama kita, istri itu banyak kerja di rumah, kemudian ngurus, kemudian sholatnya juga dibolehkan di rumah. Tapi karena kata Cak Lontong itu kan harus mikir, harus karena nggak mikir telat. Bayangkan sholat kerjaannya di rumah, sholatnya di rumah telat. Artinya kenapa telat? Hujan besar nih mungkin. Emang sholatnya ke masjid. Jadi sholatnya di situ. Jadi ini kan namanya kagak mikir gitu ya. Karena apa? Itu kekuatan besar bagi mencari nafkah suaminya karena dia tepat ibadahnya. Kemudian apa? Sholat duha dia. Bayangkan kalau suaminya bergerak, istrinya bilang, ya Allah, kalau rizkiku, rizki keluarga ini ada di bumi, keluarkanlah. Rizki ada masih ada di langit, turunkanlah. Kan gitu ya. Dia masih sedikit, perbanyaklah. Dia dalam keadaan haraman ya, maka halalkanlah. Dalam keadaan susah, mudahkanlah. Kan suaminya bingung, wih banyak amat nih rezeki dapatkan gitu ya. Dari sana dari sini, karena apa? Doa. Istri. Ini kagak jam 9 ke kawannya sana ngerumpi, jam 9. Jadi habislah udah suaminya lagi kok susah amat dicari rezeki, dari rumah juga enggak ada energi langit yang di apa? Ditransfer. Jadi itu kerjasama. Jadi bukan kerjasama tuh sambil ngobyek di rumah jualan. Ntar dulu, coba dulu cara yang itu. Apalagi anaknya masih kecil-kecil, sambil kesana kemari, anaknya nggak diurus. Ya, jadi coba. Tapi bantulah dengan kekuatan Allah, sehingga begitu suaminya pulang mau satu bulan kemudian dapat gaji berapapun gajinya, dia lapang dada terima ridho. Karena apa? Dari awal dia bersama Allah, dia tinggal minta tolong lagi sama Allah. Dua, suami istri yang jadi pengen pengantin baru lagi kan, dimulai nah, dari awal kan. Bener, gitu ya. Indah bener kalau dari awal sudah seperti itu.
1: Restart lagi lah.
0: Ya restart lah, nggak harus tuh apa. Yang kemarin kan saya sudah bilang, yang bener poligami bukan ganti istri gitu kan. Kalau ganti istri itu yang pertama kalang kabut, baru istri kedua belum tentu. Itu namanya yang sekarang kan orang katanya poligami tapi ganti istri karena ribut sama yang pertama. Jadi kalau poligami itu aman, damai, sentosa dengan yang pertama. Kemudian kayak buka cabang ya, kalau buka cabang kan semuanya gembira. Nah, kalau ini enggak, ganti istri itu namanya berantem. Jadi ini ya, ini kuncinya sudah. Silahkan baik. Sekarang ada pertanyaan karena nanti akan kita lebar sih, kalau suatu saat kurang kita baik. Tambah lagi.
1: Baik, kita ke telepon ya Pak Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Bapak?
2: Perlindungan Harahap.
1: Silakan Pak Parlin.
2: Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Saya alhamdulillah umur udah 40 tahun. Belum menikah, mata buta sudah 7 tahun.
0: Iya.
2: Jadi saya takut untuk menikah. Iya. Takut sekali. Karena perjalanan saya keliling bisa alhamdulillah 80% kurang lebih se-Indonesia ini, kebanyakan di dalam keluarga itu cekcok. Baru menikah udah cerai. Nah, karena apa? Susahnya pekerjaan. Contoh di Bogor dan di kampungku. Di kampungku baru nikah sudah cerai lagi karena suami nggak bekerja. Mau bekerja di perusahaan di kampung saya sulit. Orang Cina semua. Kita nggak bisa mengerti bahasa Tiongkok. Jadi terus mau menderes karet, harga karet 5.000. Nggak bisa menghidupi nafkah keluarga. Dari 20.000 dulunya per kilo. Sawit juga 900 perak per kilo.
1: Okay.
2: Dulunya 2.000. Jadi kami di kampung akhirnya korban narkoba, istrinya jadi pelacur, padahal agamanya Islam. Gimana ini? Apakah negara menjolimi rakyat? Karena negara ini punya rakyat, punya raja.
1: Baik.
2: Pemerintah kan pemerintah hanya mengelola negara ini yang baik, tapi ternyata durhaka kepada rakyat. Saya rasa seperti apa itu, Pak? Apakah pejabat negara ini sumpah Al-Quran itu hanya dongeng rakyat.
1: Okay.
2: Itu aja, terima kasih.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, yang pertama ya tidak boleh takut menikah. Kalau memang ada jodohnya ya menikahlah gitu ya. Kemudian jangan gantungkan hidup kita. Ya memang itu ada kedzaliman, memang harus kita lawan. Tapi di tengah kedzaliman kita tidak bisa diam dengan cara apa? Cuman salah itu di orang, tapi kita coba dulu berusaha. Ya, asalkan tadi rambu-rambu tadi niatnya bukan cari duit dulu, kemudian benar-benar melaksanakan perintah Allah, kemudian dijaga semuanya. Saya yakin ketika ya kita menjadikan Allah, ya Allah sanggup. Bayangkan tadi ya, Nabi 3 tahun pernah diembargo ekonomi seperti itu. Kemudian tadi masalahnya kita bicara tentang kebutuhan bukan dari pendapatan yang kita miliki, tapi selalu dari makan 3 kali sehari. Ya pasti kasbon terus ya. Karena apa? Kalau kita diikutkan kepada Rasulullah ikut perang Hondak saja, itu pegang perut semua. Karena Rasulullah dalam mengelola, memberi, mencukupi makanan itu dengan cara apa? Ya dilihat, karena di embargo juga selama 3 bulan oleh Ahzab. Ahzab itu sekutu kan gitu ya. Sekutu dari orang musyrik dan sebagainya yang mengepung Mekah, mengepung Madinah. Yang akhirnya Rasulullah gali parit, sudah kerja gali parit. Beko enggak ada kan dulu. Karetnya besar, pakai apa ya? Pakai seadanya gitu ya. Nah, kemudian menggali parit itu, kemudian makanan hanya mengandalkan yang ada di Madinah saja, seluruh penduduknya. Sehingga di awal-awal iya, sekali makan 1 kurma, bayangkan 1 kurma. Gimana orang Indonesia mau ikut perang Hondak? Jadi jangan saya ikut Rasulullah mungkin selamat, kagak loh, nyari makan dan perut. Apalagi dididiknya makan 3 kali sehari. Nah itu kesalahan. Sehingga Nabi ya memberikan kurma tadi. Sampai pada akhir karena kurmanya menipis, jadi gak bisa juga kan nyarisnya dimanapun, maka akhirnya 1 kurma dibagi 7. Wow. Ya gitu ya. Tapi ya karena fisik ini, ya penelitian juga mengatakan makanan tuh tubuh kita tidak ada makanan masuk itu 3 hari masih ada, okay. 3 hari 4 hari masih kuat. Gitu ya, tinggal minum aja kan. Nah, sekarang kan makanya kita mentalnya dari awal itu coba dari kecil sudah dididik agama dengan benar, bahwa agama itu ya kepada Allah, sehingga kalau sudah pertolongan Allah ya semuanya kecil. Bisa dia bertahan. Akhirnya kan kalau dia tidak pakai jalan Allah pasti pakai jalan setan. Ya, tadi kan narkoba itu jalan setan semuanya. Kalau pakai jalan setan, emang setan mau nolong? Setan tuh dari dulu juga kagak nolong. Goda, habis kita kacau,
1: tinggalin
0: gitu ya. Kalau mau ditolong, jangan pakai cara setan, cara Allah. Jadi beberapa kisah-kisah tentang rizki yang luar biasa itu kan sudah ada kan gitu ya. Bahkan seorang yang yang menyebut seseorang ya, saya lupa namanya. Jadi dia itu punya makanan kan gitu ya. Dia punya uang ke pasar beli buah delima atau apa, dia sangat pengen gitu kan. Dua lama habis itu ternyata begitu pulang ya ada orang yang benar-benar butuh makan. Bayangkan kalau kita
1: dilema
0: kan gitu. Dilema. Udah sangat pengen ngumpul-ngumpulin beli. Ya akhirnya karena mentalnya tadi, mental kepada Allah itu kan mental memberinya yang lebih tinggi daripada itu, kasih. Pulang dia dengan tenang, ya udahlah. Allah takdirnya begini, gimana lagi kasih udah. Diem, tahu-tahu ada yang ngetok pintu kan gitu. Tok-tok kan gitu ya. Siapa? Saya kan gitu. Apa? Mau nganter delima. Diantar delima. Pede lagi, percaya diri, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi mana? Coba bayangkan. Satu lagi mana? Kaget ya. Kok tahu sih kan gitu kan? Iya buat saya satu lagi. Iya boleh lah kok. Kok tahu kalau 10? Iya kan balasan dari Allah minimal 10. Jadi dia jadi bayangkan dia ketika susah itu bisa jadi dia, ya Allah tolonglah kan gitu ya. Jadi dia ngasih orang gitu sambil minta tolong, ngasih orang minta tolong ya. Karena tapi mentalnya dibangun dulu. Makanya tadi kalau di tengah-tengah langsung bicara tentang pekerjaan, ternyata ya nggak nyambung. Karena apa? Harus, makanya tadi kalau mau dari awal menggunakan konsep yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana tadi Josh Barton yang seorang ateis mengatakan hebatnya itu karena Al-Quran, ya kita akan hebat.
1: Baik, Pak Ustadz, kita dibatasi waktu. Ya. Ini pembahasan yang cukup menarik untuk kita semuanya, bahwa lagi-lagi materi ini cukup elementer, saudara pendengar ya. Tapi jangan sampai mengusik apa yang ada dalam hati kita. Nah, mungkin sebagai catatan penting ini untuk kita semuanya di kajian kali ini.
0: Intinya berarti kan harus sehat akal kita dengan banyaknya ilmu, kemudian sehat hati kita dengan ya kekuatan kita mengingat Allah, baik dengan keyakinan, baik dengan optimisme, sampai kepada dibuktikan dengan melakukan ibadah-ibadah, dan kemudian fisik kita kita sehatkan dengan banyak menolong orang, banyak membantu orang sebagai bagian dari iyyaka nasta'in. Kan tadi iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in itu adalah kita berbuat untuk kebaikan kepada orang biar Allah menolong kita. Jadi konsep kesehatan ya, akal, kesehatan kolbu dan kesehatan fisik inilah yang akan menjadikan kita ya keberanian yang benar, kemudian tadi ya sifat optimis yang juga benar, dan juga tenang. Karena apa? Dia bersama Allah. Jadi bersama Allah sesungguhnya dalam mencari nafkah seperti itu. Maka kalau mau melangkah, penuhi dulu ilmunya, kemudian terus memohon kepada Allah dan berada dalam bimbingan Allah, sehingga apa? Tidak ragu-ragu dalam menolong dan melakukan hal-hal yang baik, sehingga akhirnya apa? Ya kita insya Allah nafkahnya tidak akan kurang. Kalaulah kurang, makannya yang dikurangi, dan itu sehat. Nah, selama ini kan kita udah makan 3 kali sehari, duitnya sedikit, sakit lagi, udah jadi banyak sekali masalahnya. Demikian, mudah-mudahan kita semangat pagi kan gitu ya, sehingga menjadikan kehidupan kita lebih ceria dan lebih bahagia di hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau memang merasa tidak bisa memperbaiki keadaan ini, kami takut, kami merasa resah. Banyak warga dan keluarga saya yang tinggal di sini.
2: Dengan itu kami mendesak Gubernur Jawa Barat agar segera mengevaluasi dan mencopot Kepala KCD Wilayah 2 Kota Bogor.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Puluhan warga Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang mendesak penanganan menara seluler yang dinilai mengancam keselamatan warga. Pelaksanaan PCMB di Jawa Barat menuai sorotan menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait hasil seleksi penerimaan siswa baru. Pemerintah Kota Bogor mengajak generasi muda berperan aktif mewujudkan lingkungan sehat dan bebas rokok melalui pembentukan duta kawasan tanpa rokok di kalangan pelajar. Saudara, bersama saya Delis Nur, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, informasi pertama kami awali terkait puluhan warga Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor mendatangi kantor kecamatan untuk menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi sebuah menara seluler yang dinilai membahayakan keselamatan warga. Berikut laporan Yofri Haryadi.
4: Puluhan warga Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor melakukan aksi di depan kantor kecamatan meminta dibongkarnya menara seluler atau tower base transceiver untuk dibongkar. Menara setinggi sekitar 45 meter tersebut mengalami erosi dan keropos pada bagian pondasinya yang dikhawatirkan dapat ambruk dan mengenai rumah warga. Perwakilan warga, Bapak Ian, mengatakan keberadaan tower berada di tengah kawasan pemukiman padat penduduk. Rekahan tanah dan pondasi penopang menara itu pun berpotensi tumbang jika terkikis air saat terjadi hujan deras.
1: Harapan kami dipindahkan juga bisa, silahkan. Kalau memang merasa tidak bisa memperbaiki keadaan ini, kami takut, kami merasa resah. Banyak warga dan keluarga saya yang tinggal di sini, mereka menuntut dipindahkan tower ini karena sudah merasa tidak bikin nyaman, was-was kami di sini.
4: Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Gorowong, Kecamatan Parung Panjang, Mahdi, mengatakan perwakilan dari pemerintah desa telah mengadukan persoalan tersebut kepada pihak pengelola menara seluler hingga ke Diskominfo Kabupaten Bogor di Cibinong. Namun sayang, belum ada tindakan teknis menjawab keluhan warganya.
5: Setelah ada laporan dari warga, kami tindak lanjuti. Satu, kita menelpon ke pihak tower. Kedua, kami tidak direspon, kami menghadap ke pihak kecamatan. Dari pihak kecamatan langsung ke kabupaten, ke Diskominfo, tapi tidak. Yang waktu pihak kecamatan sama pemborong, ya intinya yang mau memperbaiki ini datang. Kita juga menyaksikan. Tapi hanya simulasi kayaknya nih si pihak tower ini. Karena hanya menurunkan seperti tanah doang, empat truk. Tapi sampai saat ini tidak ada kelanjutan, Pak. Nah, maka terjadilah aksi seperti ini karena warga emang khawatir, jadi saya juga tidak bisa menyalahkan warga.
4: Pembangunan menara seluler atau BTS wajib menerapkan prinsip radius rebah. Idealnya jarak minimal kaki menara dengan bangunan terdekat setara dengan tinggi total menara tersebut. Jika lahan sangat terbatas, perhitungan ketahanan struktur harus ditingkatkan berkali-kali sesuai standar nasional Indonesia agar tidak mudah ambruk atau tumbang terkena angin atau sedimentasi.
3: Pemerintah Kota Bogor mengajak generasi muda untuk berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas rokok. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan edukasi serta pembentukan duta kawasan tanpa rokok di kalangan pelajar. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
6: Kegiatan Smoke Free Youth Generation menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat peran generasi muda dalam mendukung penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok atau KTR. Melalui kegiatan ini, para pelajar didorong menjadi duta KTR yang mampu mengedukasi lingkungannya mengenai pentingnya hidup sehat dan bahaya merokok sejak usia dini. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, pembentukan Duta KTR menjadi bagian dari strategi menekan prevalensi perokok pemula yang masih cukup tinggi di kalangan remaja. Kehadiran para duta diharapkan dapat menjadi agen perubahan sekaligus memperkuat implementasi Perda KTR yang telah berlaku di Kota Bogor.
7: Tentu harapannya adalah untuk menurunkan prevalensi perokok, khususnya prevalensi perokok pemula atau prevalensi perokok pada remaja ya di Kota Bogor. Berdasarkan data survei tahun 2018 itu ada 28,8% perokok pada usia lebih dari 10 tahun. Ya, kemudian di tahun 2023 data SKI ini ada 12,4% perokok pada usia 10 sampai 21 tahun. Jadi memang cukup tinggi ya perokok pada usia remaja.
6: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan Smoke Free Youth Generation yang melibatkan generasi muda dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Menurutnya, dukungan pelajar sangat penting untuk mewujudkan cita-cita Kota Bogor dalam membangun generasi emas yang sehat, tangguh dan bebas dari kebiasaan merokok.
8: Kota Bogor, kota pertama di Indonesia yang punya Perda KTR. Kalian diikut sertakan untuk membangun Bogor menuju generasi emas yang lebih sehat. Menuju Bogor yang memiliki anak-anak muda yang handal.
9: Ya, selamat atas kegiatan Smoke Free Youth Generation. Semoga acara ini tidak terkesan seremoni, tapi semua pihak berperan dan mendukung penuh mencapai generasi emas yang sehat. Indonesia hebat, Indonesia kuat, Indonesia maju.
6: Melalui penguatan Duta KTR dan dukungan berbagai pihak, pemerintah Kota Bogor berharap penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok dapat berjalan semakin efektif. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, langkah tersebut juga diharapkan mampu menekan angka perokok remaja dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi generasi mendatang.
3: Saudara, pelaksanaan penerimaan calon murid baru atau PCMB di Jawa Barat mendapatkan sorotan dari sejumlah elemen masyarakat menyusul munculnya keluhan terkait hasil pemetaan dan seleksi penerimaan siswa. Beberapa kasus menunjukkan adanya calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah tujuan namun tidak diterima dalam proses seleksi Rabu 17 Juni 2026. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pelaksanaan PCMB khususnya dalam mekanisme pemetaan dan penentuan peserta yang dinyatakan lolos. Berbagai pihak meminta kantor cabang dinas pendidikan di seluruh wilayah Jawa Barat memberikan penjelasan yang lebih terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan atau keresahan. Ketua Komite Pemuda Peduli Bogor Raya, Beni Sitepu, menilai transparansi harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Menurutnya, kejelasan informasi terkait kriteria dan dasar penentuan kelulusan sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan hak pendidikan generasi muda terlindungi dengan baik. Beni juga meminta pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan PCMB agar seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10: Jadi melihat carut-marut SPMB 2026 ini banyak warga mengeluhkan terhadap penerimaan siswa baru khususnya di SMA. Karena ada beberapa peristiwa seperti contoh di SMA 2 yang hanya jarak sekitar 500 meter dari Sukadamai, Waresmi, itu anak-anak sekolah tidak lolos. Maka dengan itu kami mendesak Gubernur Jawa Barat agar segera mengevaluasi dan mencopot kepala KCD wilayah 2 Kota Bogor, meminta audit seluruh siswa yang diterima. Jangan ada satupun titipan-titipan, karena bagi kita, bagi kami, pendidikan itu adalah penting.
3: Sementara itu, DPRD Kota Bogor melalui Komisi 4 telah melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat dan akan mengawal proses tersebut secara berkelanjutan guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Saudara, musim kemarau yang mulai terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor berdampak pada menurunnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong penguatan program konservasi lingkungan sebagai upaya menjaga cadangan air tanah. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Kondisi cuaca kering dampaknya mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bogor, salah satunya di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang. Beberapa sumur warga kering dan kualitas airnya pun menurun, mulai berwarna coklat karena bercampur dengan lumpur. Program 1 hektar hutan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu langkah mengurangi dampak kemarau dan sulitnya ketersediaan air tanah. Dalam kunjungannya pada Minggu 14 Juni, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan, termasuk tobat ekologis sebagai pondasi pemulihan lingkungan.
11: Semua yang terkait dengan kegiatan memelihara, membersihkan, memulihkan lingkungan harus dilakukan bersama-sama. Mungkin dalam jangka waktu yang bisa setahun, dua tahun, dan seterusnya. Termasuk bambu, ada tiga. Jadi saya luar biasa, saya terharu. Jadi soal banyak orang yang sangat peduli dengan lingkungan, banyak orang yang siap untuk mengeluarkan dana anggaran untuk lingkungan lokal, nasional, internasional, semua itu siap untuk mengeluarkan anggaran. Kita tinggal berorkestrasi. Nah, orkestrasi itulah salah satunya nanti yang diarahkan kepada gerakan menanam bambu secara nasional yang jumlahnya bisa berjuta-juta. Dan ini tantangan buat teman-teman sekalian.
4: Secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki program gerakan penanaman 2 miliar pohon di Indonesia. Salah satu jenis pohon yang ditanam adalah pohon bambu. Pohon bambu memiliki kemampuan menyerap air dan solusi berbasis alam. Ketua Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia, Abah Jatnika, mengatakan bambu bukan hanya tanaman konservasi, tetapi juga bagian dari identitas budaya bangsa yang melahirkan berbagai karya bernilai tinggi.
12: Jangan mewariskan air mata kepada anak cucu kita, tetapi wariskanlah mata air dan lingkungan yang lestari. Tanamlah pohon bambu walau esok hari kiamat tiba.
4: Gerakan nasional penanaman 2 miliar pohon adalah bagian dari gerakan tobat ekologis sebagai solusi berbasis alam yang mampu menjaga tata air, mengurangi erosi dan menyerap karbon.
3: Saudara, pemerintah Kota Bogor memperingati hari lanjut usia dengan menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup para lansia. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
13: Pemerintah Kota Bogor memperingati hari lanjut usia melalui berbagai kegiatan yang dipusatkan di Balai Kota Bogor. Kegiatan tersebut menghadirkan bazar UMKM serta layanan pemeriksaan kesehatan bagi para warga lanjut usia, Rabu 17 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kota Bogor Deni Mulyadi menyampaikan bahwa lanjut usia tidak dapat dipandang sebagai beban dalam kehidupan bermasyarakat maupun pembangunan daerah. Menurutnya, para lansia merupakan figur yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan wilayah. Saat ini kualitas hidup masyarakat Kota Bogor terus mengalami peningkatan yang terlihat dari bertambahnya angka harapan hidup. Rata-rata harapan hidup telah mencapai sekitar 76 tahun. Bahkan terdapat sejumlah warga yang mampu mencapai usia lebih dari 100 tahun.
14: Hanya untuk membeli produk-produk pasar di sini. Ya. Langsung habis gitu. Hadirin yang berbahagia, lansia bukan pembangunan, melainkan aset berharga yang memiliki pengalaman, kearifan, dan keteladanan bagi generasi penerus. Mari kita bersama-sama mewujudkan Kota Bogor yang ramah lansia agar para orang tua kita dapat hidup sehat, bahagia, mandiri, dan bermartabat. Kalau tidak salah, angka harapan hidupnya berapa, Pak Teman? 76 ya, angka harapan hidup Kota Bogor 76 tahun. Di berapa? 95 ya? Ada yang 95? Ada ya? Ada yang 95? Kalau tidak salah ada yang lebih dari 100 tahun nih, ada 2 3 orang di Kota Bogor.
13: Tingginya angka harapan hidup harus diimbangi dengan penerapan pola hidup sehat agar para lansia tetap aktif, produktif, dan mandiri. Upaya menjaga kesehatan sejak dini dinilai menjadi faktor penting agar usia panjang dapat disertai kualitas hidup yang baik. Salah seorang lansia, Agus Supendi Julkarnain, menilai bahwa para lanjut usia masih memiliki banyak gagasan dan pemikiran yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
15: Lansia bukan beban, jadi menjadi motivator keluarga, menjadi penasehat keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya, menjadi fasilitator sesuai kemampuan untuk keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya.
13: Dan banyak lagi berkarya ya Pak ya.
15: Harus produktif. Motonya kan lansia Indonesia tumbuh dan menjadi tangguh.
13: Oke. Gitu. Perspektif Bapak seperti apa?
15: Maksudnya harapan ke depan, pemikiran ke depan. Slogan-slogan tersebut itu diharapkan menjadi
13: penyemangat ya.
15: Penyemangat dan kenyataan untuk hari depan.
13: Pengalaman yang dimiliki para lansia dinilai dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertimbangan dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya Kota Bogor.
3: Saudara, perayaan Hari Jadi Bogor tahun ini berlangsung meriah dengan melibatkan berbagai pelaku usaha lokal dan komunitas masyarakat. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah kehadiran Kopi Bah Sipit yang turut memeriahkan rangkaian acara. Kopi Bah Sipit menghadirkan berbagai pilihan kopi khas yang disajikan langsung kepada pengunjung. Stan mereka ramai didatangi warga yang ingin menikmati cita rasa kopi sambil mengikuti kegiatan perayaan. Pengelola Kopi Bah Sipit Nancy menyampaikan bahwa partisipasi dalam Hari Jadi Bogor menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat mendorong perkembangan usaha kecil dan ekonomi kreatif di daerah. Keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran Kopi Bah Sipit juga dinilai mampu menunjukkan potensi produk lokal yang mampu bersaing dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat.
16: Dengan hari jadinya Kota Bogor, saya pengen mengajak untuk masyarakat Bogor lebih mengenal Kopi Bah Sipit, karena di Kopi Bah Sipit kita menyajikan kopi terbaiknya Kota Bogor. Ada Pak Robusta Bogor, ada juga Arabica Bogornya.
13: Sejarah Bogor, Bah Sipit membersamainya seperti apa?
16: Membersamainya, kalau Bah Sipit itu sejak zaman perjuangan, kami berpartisipasi dengan membagikan kopi juga ya untuk para pejuang.
13: Oh, ikut pejuang? Ya. Di mana tuh?
16: Di Empang.
13: Empang. Iya. Oh, jadi ikut membersamai perjuangan, iya. Ya. Nah, momentum kali ini seperti apa sih untuknya Bang Naik bagi Gen Z?
16: Yang disajikan di sini kita ada kopi Bogor dari Paseban sama Cibulong.
13: Oh, itu heritage ya?
16: Heritage ya, ya.
13: Asli dari Bogor ya?
16: Asli.
3: Selain menikmati sajian kopi, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai kegiatan budaya dan hiburan yang digelar sepanjang acara. Perayaan Hari Jadi Bogor pun diharapkan dapat terus menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan warga, sekaligus mempromosikan potensi daerah dan produk unggulan lokal. Saudara, saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Kabupaten Bogor terus memperkuat pembinaan olahraga sebagai salah satu langkah mewujudkan daerah sport and tourism. Berikutnya, tim sepak takraw Kabupaten Bogor berhasil mempersembahkan medali emas bagi kontingen Kabupaten Bogor pada ajang Popwilda Jawa Barat 2026. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
17: Bupati Bogor Rudi Susmanto memberikan suntikan semangat luar biasa bagi para atlet asal Kabupaten Bogor yang akan berlaga di berbagai ajang olahraga. Rudi berharap dedikasi dan kerja keras para atlet mampu membuahkan prestasi yang mengharumkan nama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam arahannya, Rudi Susmanto menekankan bahwa Kabupaten Bogor memiliki potensi atlet yang sangat besar dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia meyakini bahwa dengan pembinaan yang tepat dan mentalitas juara, atlet Bumi Tegar Beriman mampu bersaing dengan delegasi dari manapun.
18: Maka disinilah rumah bagi para calon-calon pemimpin masa muda ke depan, pemimpin bangsa ke depan. Kita ingin KONI betul-betul bisa membawa para atlet, membawa nama baik, membawa kehormatan Kabupaten Bogor, baik di kancah nasional maupun di kancah internasional.
17: Langkah ini selaras dengan visi Kabupaten Bogor untuk menjadikan sport and tourism. Rudi berharap prestasi atlet dapat menjadi magnet bagi pengembangan industri olahraga dan pariwisata di wilayah tersebut. Pemerintah daerah melalui Dispora dan KONI Kabupaten Bogor juga diinstruksikan untuk terus memantau perkembangan atlet sejak dini. Sementara itu, Ketua KONI Jawa Barat M. Budiana berpesan kepada kepengurusan baru dari KONI Kabupaten Bogor untuk terus mempersiapkan diri menghadapi Porprov Jabar. Ia optimistis di bawah kepemimpinan Arief Rohmawan, KONI Kabupaten Bogor mampu meraih prestasi maksimal.
19: Mudah-mudahan Bogor semakin siap menghadapi kompetisi provinsi Porprov 2015, lalu kemudian kegiatan-kegiatan KONI lainnya.
17: M. Budiana menambahkan tanpa sistem pembinaan yang jelas, peran cabur maupun KONI tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap prestasi olahraga daerah. Tim sepak takraw Kabupaten Bogor sukses meraih medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah Popwilda Jawa Barat 2026 setelah menaklukkan Kota Bogor dengan skor 2-0 di Sport Jabar Arcamanik pada hari Rabu kemarin. Manajer tim Asep Komarudin mengaku sangat bangga atas perjuangan dan konsistensi para atlet sejak babak penyisihan hingga final. Keberhasilan ini dinilai sebagai buah kerja keras seluruh tim serta menjadi motivasi penting bagi para atlet pelajar untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ajang yang lebih tinggi. Apresiasi juga datang dari Ketua Kontingen Kabupaten Bogor Muhammad Saipudin yang memuji semangat juang, disiplin, dan kerjasama tim sepak takraw di lapangan. Menurutnya, pencapaian ini membuktikan bahwa program pembinaan olahraga pelajar di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik. Dengan tambahan medali emas dari cabang sepak takraw kontingen Kabupaten Bogor, kini semakin optimistis untuk terus menambah perolehan medali dan mempertahankan posisi terbaik di ajang Popwilda Jabar 2026.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ade Sri Wahyuni, dengan penata teknik Rudiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan

0: 6 di halaman kantor RRI Bogor, Jalan Pangrango nomor 34 Bogor. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama rekan Sony Agung Saputra langsung dari halaman RRI Bogor di Jalan Pangrango nomor 34 Bogor.
1: Ya, ayo.
2: Saya berada di pelataran RRI Bogor dalam acara senam kebugaran dalam hari jadi Bogor ke-544. Dan dalam hari ini kita akan melakukan senam ya. Dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan Ermelina Bekata. Rekan Ermel, ini kemeriahan apa saja nih yang terjadi di RRI Bogor, tepatnya di pelataran RRI Bogor?
3: Iya, baik pendengar, selamat pagi. Dan tak lupa saya mengucapkan salam olahraga begitu ya, karena memang di pagi hari ini nuansa olahraga ini sudah memang dipersiapkan sejak pukul 6 pagi tadi dalam rangka memeriahkan, salah satunya adalah dalam rangka memberikan hari jadi Bogor ke-544, yaitu senam kebugaran begitu ya, bersama dengan tentunya ini dari Kadamas ya, begitu ya. Terus juga ada dari ASKI, Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia Kota Bogor, juga tentunya ini bersama dengan yang juga turut hadir adalah para pensiunan dari RRI Bogor dan juga tentunya karyawan dan karyawati RRI Bogor.
2: Memeriahkan agenda pada pagi hari ini ya.
3: Betul sekali. Dan ini dengan warna-warni yang sangat-sangat cerah, menarik begitu ya. Sehingga memang dengan kostum-kostum yang berbeda dari setiap ini apa ya, komunitas mungkin ya, komunitas sebutannya ya. Betul ya. Oke, ini baik menggunakan kostum berwarna biru, hijau.
2: Sangat mencolok ya, stabilo juga sekali. Ada juga stabilo ya.
3: Tentunya, betul sekali. Dan rangkaian acara di pagi hari ini tentunya nanti akan ada seremoni pembukaan ya, dan juga sambutan. Salah satunya juga nanti Kepala LPP RRI Bogor yang akan memberikan sambutan, juga tamu-tamu undangan lainnya yang juga nanti akan hadir begitu ya, memeriahkan acara di pagi hari ini. Kemudian setelah itu akan ada senam bersama dengan ASKI ya. Ini senam ini tentunya memang masyarakat juga bisa turut hadir di pagi hari ini langsung ke halaman atau lapangan RRI Bogor di pagi hari ini, di panggungnya begitu ya. Juga tentunya setelah senam nanti akan ada pembagian door prize.
2: Nah, ini udah ada sejumlah hadiah ya di panggung RRI Bogor. Dan sayup-sayup terdengar juga suara MC dari rekan Rio, Redi dan Rinda ya.
3: Betul sekali.
2: Yang memeriahkan dalam agenda kali ini. Dan di sini nanti juga akan kedatangan dari pemerintah daerah Kota Bogor, yaitu dijadwalkan Wakil Wali Kota Bogor,
3: baik,
2: Pak Jenal Mutakin, dan juga ada Ketua Panitia Hari Jadi Bogor tingkat Kota Bogor yang juga asisten umum pemerintah daerah Kota Bogor. Ini ada Bu Ice Pujiati dan juga Kadispora. Sudah hadir tadi dari DPRD Kota Bogor, Kang Ben. Sudah hadir dan di sini juga menjadi salah satu bagian untuk memeriahkan Hari Jadi Bogor ke-544. Dan kita akan ikuti dulu ya, ini opening dalam peringatan atau senam kebugaran pada kesempatan hari ini. Ya, kita ke panggung dulu ya, karena saat ini juga akan ada opening ya. Saat ini juga lagi chit-chat ya, atau lagi ngobrol ya.
3: Betul sekali. Sepertinya ini memang salah satu instruktur olahraganya dan juga mungkin sepertinya ketua ASKI begitu ya.
2: Iya,
3: ini yang akan memimpin senam di pagi hari ini. Dan kalau tidak salah senamnya akan cukup panjang nih ya.
2: Waduh.
3: Sekitar 1 jam lebih
2: satu
3: begitu.
2: Satu jam.
3: Sepertinya betul. Memang kegiatan ini yang paling dinanti-nantikan oleh para, ini mungkin kalau saya sebutnya sudah tidak muda lagi, para orang tua dan juga lansia. Betul sekali ya. Karena memang yang hadir di halaman RRI Bogor di pagi hari ini memang mereka yang sudah memiliki usia yang bisa dikatakan ini udah sesepuh, lansia begitu ya. Tapi masih bersemangat untuk mengikuti senam di pagi hari ini.

0: Ini yang salah satunya adalah diinisiasi oleh ASKI, Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia Kota Bogor. Pagi hari ini instruktur ini atau ketua ASKI ini dan juga sebagai MC-nya langsung ya, sedang mempersiapkan para peserta senam di pagi hari ini.
1: Betul.
0: Begitu ya, barisannya sedang dirapihkan ya. Begitu. Dan juga untuk para masyarakat yang mungkin ingin
1: bisa
0: bergabung
1: datang,
0: juga
1: ya.
0: Boleh. Karena tentunya ini juga untuk masyarakat begitu ya, dari Kota Bogor untuk bersama di Senam Kebugaran dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-544. Tidak hanya senam saja, tapi bazar-bazar dan UMKM juga di pagi hari ini. Ini sudah mulai berdatangan, sudah mulai mempersiapkan begitu ya.
1: Ada minuman-minuman juga ya, ada
0: Betul, baju sekali.
1: Pakaian gitu ya, bisa juga.
0: Ini
1: di,
0: menarik nih biasanya di tanggal-tanggal segini kalau pengen beli baju ya.
1: Ada diskon tentunya ya.
0: Betul sekali, dan saya juga melihat ada pernak-pernik sepertinya ini
1: etnik ya.
0: Etnik-etnik dari Kota Bogor begitu ya, juga dihadirkan di dalam bazar UMKM di pagi hari ini begitu. Sehingga Bapak Ibu pendengar dimanapun Anda berada atau juga kaula muda yang ingin tentunya bergabung di dalam senam kebugaran di pagi hari ini juga boleh langsung datang ke halaman RRI Bogor tentunya.
1: Karena acara ini gratis ya untuk semua masyarakat. Dan ini akan berlangsung hingga sekitar pukul 10 ya.
0: Betul
1: Jadi
0: sekali.
1: Bisa hadir ke RRI Bogor dan mengikuti agenda yang saat ini berlangsung. Nah, saat ini kita akan menuju ke panggung dulu nih untuk menyajikan kemeriahan dalam agenda senam kebugaran kali ini.
2: Oke, udah mulai rapi ya, enak ya. Wah, apa tuh? Oh, ini buat coach-coachnya yang pakai wireless. Bisa agak mundur atau tidak di depan speaker mungkin ya, biar tidak menjerit speakernya ya. Oke, gimana ibu-ibu udah siap? Sabar ya, sabar ya. Udah pada sarapan semuanya nih? Belum? Mana yang belum angkat tangan? Nggak biasa makan kan? Sama. Yang belum sarapan, mau sarapan tuh ada stand banyak tuh ya. Yang belum ngopi, sok mangga jajan marura di demanya. Sok. Ya kita masih tunggu informasi ya untuk tamu-tamu kita, karena rencananya akan ada perwakilan dari Wali Kota Bogor. Ya, direncanakan Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Jenderal Mutakin mau hadir nih. Jadi kita, kok asik.
3: Amat sih teh.
2: Jadi sabar dulu ya. Mungkin nanti kalau beliau bisa datang, kita akan mulai setelah itu ya. Oke, kalau sekarang mah ini yang rumahnya paling jauh di mana nih? Ada di Bogor semua?
3: Saya paling jauh.
2: Mana yang paling jauh coba?
3: Saya paling jauh, di atas.
2: Oh iya, jauh banget ya. Jauh banget. Ciapus mana suaranya? Ya seorang. Dramaga mana suaranya? Aduh. Kebon Pedas mana suaranya? Lumayan. Jalan Baru sendiri. Saya temenin, saya juga Jalan Baru, aman ya. Oke, okay. Kita masih tunggu ya informasinya nih dari panitia gimana, apakah kita akan senam saja dulu gitu atau seperti apa ya. Oke, okay. santai banget ya kalian ya.
4: Iya maaf, maaf. Ini kita lagi nargetin ini door prize-nya mau yang mana.
2: Ya. Tapi sebelum itu kita kasih informasi dulu ya untuk door prize. Nanti peraturannya kita akan sebutkan nomornya 3 kali, ya. Perhatikan nih, nomornya saya sebutkan 3 kali. Kalau tidak ada juga, berarti
4: gugur.
2: Kalau di sini beda. Kalau di sini beda. 3 kali dipanggil, orang yang gak ada, hadiahnya buat MC.
4: Nah.
2: Ya? Oke, deal ya. Deal. Jadi jangan jauh-jauh pas bagian door prize. Iya, bukan apa-apa, kita capek mau.
4: Dua, nomor lima, door prize-nya ada aman, amanin nomor ya, door prize-nya aman. Ya. Aman. Oke.
2: Okay. Iya. Iya, kebetulan sih saya sudah ngincer itu tuh kettle pemanas ya.
4: Banyak banget tentunya, ada sepatu, ada dispenser. Kompor, yang kompornya udah mulai rusak, ada di sini targetin. Ada ya.
2: Aman pokoknya. Oke. Okay.
4: Magicom ada.
2: Ada. Dispenser juga ada. Panci-panci cantik ada.
4: Biasanya ya. Kalau yang suka senam itu bawa tumbler, ada tumbler. Ya, tenang. Ya. Ada semua. Ya.
2: Kalau yang mau minum juga nanti ada ya. Jajan tapi ya aman ya. Sarapan ada. Kita udah siapin, tinggal jajan mangga.
4: Abis senam gerah pengen ganti baju ada.
2: Mau bawa oleh-oleh buat anaknya cucunya ada di situ kalau mau beli baju ya. Lengkap di sini mah aman, harga terjangkau pokoknya semuanya. Oke. Okay? Ini kita masih menunggu ya kedatangan gimana jadinya?
4: Mau dimulai senam dulu atau masih menunggu?
2: Iya, buat yang baru datang boleh segera registrasi dulu lalu merapat ke sini ya. Oke, kita akan ini dulu. Sok mangga kalau mau istirahat dulu gitu, mau duduk-duduk dulu. Enggak, istirahat di tempat kan. Kan tenang, aman, istirahat di tempat.
0: Baik pendengar, tentunya masih langsung dari halaman RRI Bogor di pagi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Senam kebugaran dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-544 tentunya ini masih sedang bersiap-siap. Sehingga kami juga mengundang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ini untuk bisa bergabung juga tentunya begitu ya. Di dalam kegiatan senam kebugaran bersama di pagi hari ini. Dan juga untuk peserta senam tentunya
1: dari elemen-elemen komunitas senam ya.
0: Betul sekali.
1: Dan juga Kadamas ya.
0: Betul sekali, ada dari pendengar RRI Bogor, kemudian juga ada dari PMID Kabupaten Bogor, dan juga tentunya kami mengundang Pertuni Kota Bogor juga untuk ikut bersama, turut hadir di rangkaian senam kebugaran di pagi hari ini, juga kemudian keluarga besar Kadamas Bogor, juga keluarga besar beserta pensiunan.
1: Nah, ini ya. Memang kalau ada divisualisasikan, saat mengatur barisan memang seheptik itu ya.
0: Betul sekali.
1: Ke kiri, ke kanan. Udah, bebas lah. Mau baris di mana aja lah.
0: Ternyata ini memang tidak terjadi di usia anak-anak saja begitu ya. Tapi bahkan ternyata di usia yang lebih atas pun begitu ya. Kalau bicara
1: selfie coba tuh. Kalau mau lihat, kalau ada visualisasinya keren tuh. Oh, baru mereka masuk tuh.
0: Betul sekali. Karena ternyata orang tua juga kalau disuruh baris agak susah ya. Tapi kita happy banget di pagi hari ini karena sekali lagi antusias dari para tentunya peserta di pagi hari ini begitu dengan usianya yang sudah tidak muda namun begitu sangat bersemangat begitu ya untuk ikut dalam kegiatan di pagi hari ini. Dan sebagian peserta begitu ya berusaha memaksimalkan situasi dan kondisi di pagi hari ini untuk selfie bersama, berfoto bersama, apalagi dengan kostum-kostumnya. Ini saya melihat ada kostum di depannya Rumiang. Wah, Rumiang ini kira-kira
1: Rumiang
0: apa ya?
1: Rumiang dari Kadamas ini.
0: Kadamas ya? Kadamas. Oke, siap ya. Jadi semua dengan kostum kebanggaannya masing-masing di pagi hari ini ya. Tentunya. Dan juga kemudian berfoto bersama.
1: Kors alumni daya mahasiswa Sunda.
0: Betul sekali.
1: Ya. Oke. Okay. Rekan ready bagaimana mengaturnya? Sepertinya dia heptik juga ya.
0: Namun yang jelas.
1: Eh, ini ada Mas Ben. Mas Ben. Sebentar Mas Ben, kita harus sedikit nih. Mas Ben, salam olahraga dulu nih. Nah, untuk Mas Ben, rekan Ermel aja nih yang langsung wawancara ini karena olahraga ini.
0: Iya, mantan ketua KONI Kota Bogor tentunya ya.
5: Iya,
0: Kang Ben, izin selamat pagi. Apa kabar Kang pagi hari ini?
5: Kabar baik.
0: Kabar baik
5: semua.
0: Ya.
5: Okay. Salam olahraga.
0: Tanggapannya tentang kegiatan di pagi hari ini, senam kebugaran dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-544 Kang. Kira-kira iya, seperti apa nih?
5: Pertama cukup senang, makanya saya menyempatkan maksimal untuk bisa hadir dan juga bisa berpartisipasi dalam acara ini karena memang Hari ini Kota Bogor harus selalu diisi dengan kebugaran. Kota Betul. Bogor harus diisi dengan positive vibes. Kalau bahasa Siap. Anak Gen Z sekarang.
0: Betul sekali.
5: Jadi positive vibes itu sangat penting. Dimana kondisi lagi agak gimana-gimana, tapi Kota Bogor harus selalu stay positive, stay strong, stay healthy.
0: Oke, oke. Ini karena pesertanya rata-rata tidak muda begitu ya.
5: Pernah muda.
0: Pernah muda.
5: Iya.
0: Okay. Tapi pasti Kang Ben sendiri punya cita-cita dan harapan untuk Kota Bogor ke depannya ini seperti apa salah satunya?
5: Kota Bogor kota kelahiran saya, kota Baik. Kelahiran kita semua. Kota Bogor harus selalu menjadi kota yang bisa mengayomi semua orang, kota yang bisa memberikan kesempatan hidup bagi semua orang,
0: okay.
5: kota yang selalu indah dan nyaman untuk kita tumbuh kembang dan membesarkan anak-anak kita sampai ke cucu-cucu kita.
0: Oke, okay. Kang Ben adalah salah satu anggota yang memang duduk di DPRD Kota Bogor begitu tentunya. Kita juga pengen tahu nih, salah satunya proyek-proyek kedepannya untuk Kota Bogor sendiri apa nih kira-kira yang akan mungkin apa ya dalam hal-hal mungkin sarana-prasarana atau juga peningkatan-peningkatan lainnya. Kira-kira apa nih Kang?
5: Ya yang pasti kebetulan hari ini saya ada di Komisi 2, kemarin tahun lalu saya di Komisi 3. Memang pembangunan-pembangunan yang besar-besar akan dilaksanakan di Kota Bogor tahun ini, seperti Stadion Pajajaran, revitalisasi sampai beres. Terus juga ada kegiatan-kegiatan pembangunan sarana olahraga di beberapa kecamatan, dan juga ada perluasan jalan, jalan tembus gitu. Nah tapi memang hari ini kebetulan kami di Komisi 2, fokus kami hari ini adalah bagaimana kita bisa menjadi kota yang mandiri secara finansial. Siap. Tidak terganggu manakala memang nanti ada dana transfer daerah yang berkurang, yaitu dengan bagaimana kita bisa mengembangkan UMKM di Kota Bogor supaya bisa berdaya saing dan juga bisa memberikan kontribusi pendapatan. Okay. Bukan dalam artian kita mencari pajak setinggi-tingginya, bukan. Tetapi bagaimana kita memberikan kesempatan bagi masyarakat Kota Bogor supaya UMKM dan pelaku usaha di Kota Bogor merasa nyaman.
0: Oke, siap. Sedikit saja karena Porprov 2026 ini akan berlangsung di Kota Bogor nih Kang. Nah pastinya juga punya harapan seperti apa nanti?
5: Ya yang pasti Porprov lahir karena kemarin cita-cita kami pada saat kami menjadi ketua KONI. Dan alhamdulillah hari ini tinggal pelaksanaannya. Insya Allah pelaksanaan berjalan dengan lancar. Kami bangga melihat para atlet sedang bersiap, Pemkot juga sedang bersiap. Insya Allah Kota Bogor bisa menjadi tuan rumah yang baik.
0: Oke, siap. Terima kasih Kang Ben untuk waktunya sudah berbincang bersama ya. Tentunya siap. Jadi selamat menikmati senam ya. Kira-kira siap. Akan gabung juga nih.
5: Insya Allah, kita gerak.
0: Siap, thank you Kang. Baik, tentunya juga untuk pendengar sekali lagi Anda juga masih bisa bergabung bersama kami di halaman RRI Bogor begitu ya. Untuk mengikuti senam kebugaran dalam rangka Hari Jadi Bogor ke-544.
1: Saya senang sekali karena pada pagi hari ini banyak senior-senior ini. Ada Bu Heni, ada Patriana. Wah banyak ini.
0: Anggota pensiunan RRI Bogor.
1: Iya
0: ya?
1: Betul, membersamai okay. dalam kesempatan pagi hari ini ya.
0: Oke, okay. Pagi hari ini pendengar memang situasinya semakin crowded begitu ya. Dan para peserta memang sudah
1: berdatangan,
0: siap
1: ya.
0: Betul sekali, sudah berdiri begitu ya. Dan juga tadi Kang Benino Argobi juga sudah ikut bergabung tentunya dengan seluruh peserta senam di pagi hari ini begitu ya. Ini mungkin pertanda senamnya akan segera dimulai.
1: Mulai, betul. Nah, kita juga mungkin kita kembali dulu ke
0: Oke. Tentunya pendengar jelang pukul 7 di pagi hari ini kita juga akan mengikuti siaran berita sentral langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Tentunya setelah berita RRI dari Jakarta kami akan kembali lagi langsung dari halaman RRI Bogor. Ya,
1: kita kembali dulu.
0: Kita kembali ke studio.
6: Dan pendengar, itu dia tadi laporan langsung yang disampaikan oleh rekan Sony Agung Saputra dan juga rekan Ermel langsung dari depan halaman RRI Bogor ya, dalam rangka senam kebugaran Hari Jadi Bogor ke-544. Sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
7: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.